0: Fer.
1: Apa?
0: Ngomongin teknologi nih kan, pasti banyak banget tuh perubahan-perubahannya dari zaman ke zaman. Apalagi kan Kak Fera banyak banget nih pengalamannya.
1: Pengalamannya
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya dong tentang teknologi.
1: Pengalamannya karena aku udah hidup 31 tahun, sedangkan kamu berapa tahun?
0: 18 tahun.
1: 18 tahun, jadi kayak lebih cepat aku 12 tahunan lah ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau aku zaman dulu ya, zaman dulu tuh ada Friendster sebelum ada Facebook. Jadi zaman dulu tuh kan kayak Instagram, Facebook tuh belum ada. Adanya Friendster.
0: Bukannya kalau zaman kakak saya apa ya? BlackBerry, bukan BlackBerry ya?
1: Itu mah HP.
0: Iya maaf.
1: Itu HP. Enggak usah minta maaf.
0: Friendster
1: namanya. Friendster. Jadi Friendster itu tuh aplikasi kayak Facebook gitu loh.
0: Ya.
1: Cuman dulu namanya Friendster. Jadi Friendster itu nanti profil link-nya tuh kita bisa desain gitu loh, Wan.
0: Maksudnya?
1: Kalau misalkan kayak kamu lihat tampilannya Facebook kan biru putih gitu aja kan?
0: Saya enggak main Facebook, maaf. Tapi enggak apa, lanjut aja.
1: Atau Vera. Di Instagram deh. Kamu buka sekarang tampilannya.
0: Oke.
1: Dominannya warna putih gitu kan?
0: Betul, betul.
1: Terus kalau enggak buka profilmu, ya ada foto jumlah profil, followersmu.
0: Iya, betul.
1: Terus ada feed fotonya gitu aja kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau Friendster tuh enggak. Jadi kayak foto, nanti terus kita bisa hias dalamnya mau gimana desainnya.
0: Oh iya.
1: Nambah glitter-glitter, terus nanti di background-in apa, kita tambahin stiker-stiker lucu-lucu tuh bisa custom.
0: Lucu dong.
1: Iya, kita bisa custom tampilannya kita maunya gimana. Gitu. Terus zaman-zaman dulu ya, kalau nama-nama Facebook kayak sekarang deh, kayak aku Vera Nino.
0: Pasti kalau dulu kayak mie ayam gitu.
1: Enggak. Lain kayak gini misalkan Vera Dudo. Gitu.
0: Bukan kayak
1: ya Vera Imot.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ya, Vera cantik banget.
1: Enggak kayak gitu sih. Cantiknya bukan cantik. Tapi misalkan Vera _ Chance. CANZZZ.
0: Kayak di Inggris-Inggris kan gitu.
1: Chance gitu zaman-zaman dulu. Jadi sebelum adanya Facebook itu kayaknya rame pas aku kelas 6 SD apa SMP gitu baru rame.
0: Tapi kalau era sekarang Facebook rame ini.
1: Masih rame, tapi isinya ya rata-rata orang-orang milenial dan X gitu, yes, sama boomers. Itu paling banyak banget nguasain Facebook. Kalau zaman dulu tuh gitu, mana ada WhatsApp. BB tuh juga seru banget.
0: Berarti
1: tuh
0: media sosialnya berawal dari Friendster tadi enggak sih, Kak? Apa ada lagi?
1: Enggak, sebelumnya ada juga sih kayak emang.
0: Oh, berarti Kak Vera sangat-sangat gaul, guys.
1: Apa ngeri
0: juga. Sangat gaul.
1: Emang gaul itu tuh definisinya gara-gara kamu tahu semua itu ya?
0: Iya
1: juga.
0: Dan Kak Vera kan main kan?
1: Iya sih, kan cuma ngikuti perkembangan zaman aja.
0: Nah, berarti gaul.
1: Ih, enggak. Gaul tuh beban banget tau. Jadi zaman aku dulu tuh kayak gaul tuh kayak seleb banget gitu loh. Kayak anak gaul tuh anak seleb gitu loh.
0: Tapi gaul tuh kan kalau kita itu ngikutin semua perkembangan zaman kan, Kak?
1: Bener.
0: Nah, Kak Fer tuh ngikutin semuanya.
1: Jangan digituin.
0: Dari Friendster, terus Facebook juga.
1: Terus dulu tuh ada Pet.
0: Pet?
1: Tau Pet nggak?
0: Kayak apa? Kalau sekarang
1: jadi
0: aplikasinya kayak apa?
1: Nggak ada sih. Jadi Pet itu tuh cuman boleh 100 temennya.
0: Oh iya.
1: Tapi dia bentuknya tuh kayak, kan aplikasi ini kamu login nih, cuma 100, terus kamu bakal tahu siapa aja yang nge-view status kamu. Nanti ada gambar-gambar mukanya gitu. Jadi misal kamu lusa, ya lagi pengen makan mie ayam. Nanti ada view-nya tuh, ada langsung ada muka-mukanya tuh orang bisa ngeliat semua.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kayak di dalam satu postingan pet itu tuh nanti ada postingan kamu, ada postingan yang orang-orang gitu. Tapi cuma satu layar gitu aja dia modelnya. Dan temennya cuma boleh 100.
0: 100 doang, nggak boleh bisa lebih.
1: Dan pet itu udah tutup.
0: Sekarang.
1: Oh iya, pet itu tutup 2000 berapa ya? 19, 20.
0: Tapi kan kalau internet gitu?
1: Mulanya?
0: Internet dulu dan sekarang.
1: Kalau dulu kan pakai kabel, nggak pakai wifi.
0: Bukan kabel.
1: Jadi kan modem tuh, modem kan kamu taunya pasti modem yang suka bisa dibawa kemana-mana kan.
0: Betul.
1: Nah karena aku tuh dulu pakainya langsung dari ini loh, aku nggak pakai modem yang kayak gitu, nggak suka. Jadi di rumah aku tuh dipasangin modem dari si internet itu.
0: Jadi kayak langsung gitu.
1: Ada ini tahu paket pelajar 75.000 sebulan dulu, tapi hitungannya 15 jam dapatnya. Jadi per jam tuh 5.000 jatuhnya. Iya, zaman dulu. Terus waktu aku udah masuk SMA baru tuh mulai SMA kelas 3 tuh baru rame orang-orang pakai wifi. Dari situ aku pasang wifi di rumah. Gitu. Kamu belum ya dulu?
0: Enggak ada.
1: Jadi sampai sekarang enggak ada?
0: Apanya? Yang
1: pasang wifi di rumah?
0: Ada.
1: Oh, udah ada.
0: Ada.
1: Kirain kayak masih belum nyambung gitu
0: kan. Ada, cuman kan memang saya tuh enggak punya HP yang milik sendiri gitu loh, Kak. HP-nya tuh masih pakai HP orang tua. Jadi kalau misalnya WhatsApp-an sama teman tuh pakai HP
1: jadi
0: orang tua.
1: Jadi orang tuamu tahu isi chattinganmu?
0: Iya, harusnya.
1: Tapi kamu berarti belum, kalau kamu belum pernah pacaran?
0: Belum pernah, tapi pernah ada cewek nembak.
1: Hah?
0: Coba, Kakak tahu enggak video yang video tuh ada kata-kata gitu. Terus ada bawahnya kayak instruksi, sambungkan kata berwarna biru dan berwarna merah. Kata ketika disambungkan yang warna merah itu tuh I love you. Terus kakak kamera tau gak emoticon yang dikirim, terus love-nya yang jedak-jeduk gitu.
1: Oh gitu? Terus kelas berapa itu, kelas berapa?
0: Kelas 2 MTS.
1: Kan kamu pesantren?
0: Iya, tapi kan bisa pulang per bulan.
1: Itu teman apa? Teman satu kampung gitu?
0: Enggak, teman dia kenal. Pas ini, pas kita
1: terus
0: ini.
1: Terus dia nge-WA di duwe sama makmu?
0: Iya, terus karena saya takut, saya chat teman saya yang cowok juga. Ini gimana guys? Gimana ini? Apa kita gimana kan ini? Karena aku takut mama aku baca, katanya di-block aja. Terus
1: blok?
0: Aku blok, terus abis itu saya malah di ini, kayak dikasih kayak tangan-tangan gak baik itu ke aku pas aku di pesantren. Terus makanya judes kulit aku.
1: Karena kamu blok, harusnya kamu chat gini, sorry ini nomor mamaku gitu.
0: Karena saya gak pernah kayak ditembak cewek, biasanya kan cowok yang nembak cewek kan, harusnya ya biasanya. Tapi saya pas di posisi itu bingung parah. Terus saya deg-degan tau kan, sumpah kan saya deg-degan terus ya.
1: Iya memang hidupnya tuh serba deg-degan semuanya. Ngeri ya Ikhwan ini ya, anu banget ya, seleb banget zaman sekolah.
0: Enggak, tapi gak gaul pak.

0: Jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah, boleh juga nih.

0: 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Teman terbaik.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: làm hối tỏa mê man cùng quê. Kenapa Masya Allah? Jadi kayaknya keseringan ngomong Masya Allah deh. Jadi apa-apa di Masya Allahin sama dia. Iya sering, nggak apa-apa, bagus lah kalau kita sering menyebut nama Tuhan kita ya kan. Tapi kamu tau nggak sih gaya-gayanya Naikila tuh, kalau menurut aku kayak beberapa gayanya dia tuh kayak gaya-gaya zaman dulu. Zaman dulu tuh orangnya tuh jarang yang nyentrang-nyentrang gitu loh.
1: Terus kayak alis apa alis segaris.
0: Nggak juga sih zamanku dulu, itu mah zaman jadul banget.
1: Iya.
0: Kamu jangan nyamain aku sama ini dong orang tua yang 40-50an.
1: Tapi alis Naikila segaris nggak sih?
0: Nggak tahu
1: ya. Apa nggak ya?
0: Nggak sih, biasa aja. Cuman kalau zaman-zaman dulu tuh emang. Tapi zaman sekarang tuh banyak yang ngetren lagi kayak celana-celana yang besar-besar,
1: yang gobyor,
0: baju gobyor.
1: Kalau kita di pasar lagi gobyor.
0: Gobyor.
1: Celana gobyor. Kita kayak jadi celananya kayak dari atas membesar ke bawah.
0: Oh, lain. Kalau itu tuh celana cutbray namanya. Terus baju-bajunya
1: cutbray.
0: Baru foto-foto pakai kamera. Kamera-kamera kalau
1: Canon gitu yang kayak
0: bukan tuh merek, itu merek yang kamu sebut tadi.
1: Kamera-kamera
0: yang pakai ini dicuci, nyetaknya tuh dicuci. Kamu tau nggak sih cuci foto?
1: Enggak.
0: Jadi zaman kalau
1: enggak
0: itu namanya apa ya nama kameranya ya? Kamera analog? Bukan deh kayaknya.
1: Jadi kalau foto itu gak langsung jadi, tapi harus kecuci dulu.
0: Iya, oh benar, kamera analog namanya. Jadi kamera analog. Jadi kalau misalkan kita foto cekrek gitu, itu gak langsung jadi. Ada biasa beberapa hari baru jadi. Nah caranya tuh ada klisenya kan di dalam itu. Kamu tau klise gak?
1: Yang kayak kumpulan-kumpulan foto gitu.
0: Nah, tapi warnanya bening. Dia warnanya coklat-coklat gitu, terus transparan. Nah, itu nanti fotonya dicuci dulu sama mereka pakai ada caranya, tekniknya ada pakai air, nanti ngambil kertas foto,
1: keluar warna-warnanya.
0: Baru nanti kayak di situ dan ruangan cuci foto tuh biasanya warnanya merah. Kalau zaman sekarang tinggal dicetak print kan?
1: Betul-betul.
0: Dulu enggak, Wan. Jadi dan sekarang lagi happening lagi.
1: Jadi lumayan ribet juga ya. Dulu tuh harus datang dulu.
0: Terus kamu tau gak kalau foto, kalau misalkan kita foto nih, gak boleh salah-salah. Karena itu kan kita ngisi klisenya.
1: Jadi kalau penuh gak bisa?
0: Kalau misal udah penuh ya kita harus beli lagi. Jadi gak bisa salah-salah. Karena udah kalau kita sekarang kesalah delete gitu kan. Dulu enggak.
1: Kayak kalau salah kan ulang. Kayak kurang mereng gitu.
0: Ulang gak apa-apa. Cuma jadinya sayang karena klisenya kebuang. Dan itu beli ya, klisenya aja tuh kita beli. Isi fotonya tuh beli. Kayak serba udah beli, nyetaknya beli gitu kan. Kalau kita kan sekarang foto doang, cetak baru beli, ya kan.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau zaman dulu tuh ada beberapa barang-barang yang akhirnya comeback lagi nih di Gcam, orang-orang kadang ngomong.
1: Itu kan analog ya. Kalau fashion gitu kak.
0: Fashion?
1: Iya fashion.
0: Apa ya? Aku tuh anaknya dari sekarang. Aku jujur ya, aku nggak suka tren baju yang zaman sekarang.
1: Yang kayak.
0: Karena gobor ya, baju gobor.
1: Kenapa nggak sih kak?
0: Kurang di aku. Jaman-jamanku dulu mah cana botol.
1: Yang itu susah nggak sih keluar kakinya?
0: Enggak lah, kan dia melar. Caranya itu kan melar, nggak cara yang.
1: Tapi teman saya pernah tau ngebotolin celana waktu sekolah.
0: Iya.
1: Dan dia itu bahkan kalau misalnya kita mau olahraga nih, dia pakai plastik untuk bisa keluarin kakinya.
0: Hah?
1: Dan gue rasa kayak kamu memperibet dirimu sendiri.
0: Iya saya nggak, kalau cana sekolah nggak boleh dibotolin, di sekolah aku bisa digunting.
1: Betul.
0: Kamu tau nggak zaman dulu tuh waktu aku SMP?
1: Apa kak?
0: Orang-orang tuh pada ngetren tuh ini kan dulu kayak Pasha Ungu. Itu tuh kalau pakai cana tuh sampai deket ini di bawah banget, turun banget.
1: Di bawah pinggul gitu kah?
0: Iya di bawah pinggul. Bener, di bawah pinggang. Bener.
1: Kayak melorot-melorot gitu.
0: Terus jadi dulu teman-teman sekolahku tuh pada kayak gitu pakai celananya SMP. Jadi kayak cara gober-gober gitu, tapi botol, tapi kayak turun banget ke bawah.
1: Buru-buru kah gitu?
0: Emang gitu modelnya, karena ngikutin si artisnya kan.
1: Tapi anak muda sekarang tuh memang ini banyak yang craving gaya hidup 2000-an tahu kak?
0: Iya, kayak salah satunya pakai ini.
1: Iya, ingat apa awalnya kan dulu earphone yang bluetooth gitu ya. Sekarang kebayang yang kabel-kabel.
0: Bener.
1: Terus ada teman saya kak, dia suka banget sama baju-baju vintage. Tapi emang kelihatan kan kayak baju-baju vintage gitu yang kayak ada rumbe-rumbenya kak gitu, bunga-bunganya.
0: Itu vintage kayak tahun 90-80-an. Karena kalau masih di era aku bajunya masih sama aja kayak kalian.
1: Iya sebenarnya kayak kurang lebih. Karena sebenarnya kalau fashion tuh setiap zamannya berulang-ulang aja gak sih kak?
0: Iya benar, berulang sama lebih ada perbaruan mungkin dari segi warnanya.
1: Betul.
0: Aku tuh gak bisa banget pakai baju-baju yang vintage-vintage tuh, gak suka dari dulu.
1: Tapi teman saya suka parah, dia sampai ke rumah neneknya ngebak-ngabik lemari neneknya.
0: Itu sama kayak temanku. Jadi bajunya mamanya tuh dipakein yang jadul-jadul. Ya kan kalau zaman dulu tuh motifnya tuh kayak bunga-bunga.
1: Ya kelihatan kayak ketahuan gitu kan, enggak kayak ini baju orang dulu gitu. Terus kalau teman saya tuh dia bahkan ke Sulawesi apa bongkar-bongkar lemari tua neneknya. Terus dia masukin kayak 12 baju yang dia suka dari lemari neneknya dan bahkan kopernya kepenuhan. Otomatis baju yang dia bawa dari Kaltim tuh dipindahin ke lemari neneknya.
0: Jadi tukeran baju. Tiba-tiba neneknya jadi kayak nenek bajunya.
1: Dia, tiba-tiba neneknya pakai kerop. Dia yang pakai bunga-bunga.
0: Tapi kalau mamiku sendiri ya, mamiku tuh kan orang-orang kelahiran tahun mamiku tuh besar di 70 enggak deng. Remajanya mamiku tuh usia tahun-tahun 80-an mami aku. Jadi mami aku tuh gaul banget tau bajunya.
1: Pasti kayak idaman.
0: Cuma dia kayak kamu tau enggak baju-baju anak sekarang? Kayak gitu dia.
1: Oh, jadi kayak
0: berpakaian
1: kayak kok kayak cocok ya dipakai di zaman sekarang.
0: Iya, gitu. Dia kayak pakai celana jeans, tapi dia celana jeansnya enggak botol. Terus dia pakai sneakers. Habis pakai sneaker dia pakai jumper gitu.
1: Kayak rapi tapi keren.
0: Iya, terus baju-bajunya dia tuh juga ih sumpah. Aku kan mamiku zaman dulu udah badannya ramping ya, enggak ya, kayak aku ya. Aku kan semok berlebih. lebih ke akak gendut. Jadi kayak ih bagus, keren-keren banget zaman dulu tuh. Sama kamu tau enggak kalau yang era zaman dulu banget tuh lagu-lagunya gimana?
1: Apa?
0: Kayak gini musik-musiknya modelnya. I don't know why you say goodbye. Yes. Lagu-lagunya gitu modelnya.
1: Langsung kayak keinget Fibers
0: itunya. Itu pasti era-era bapakmu juga gitu tuh.
1: Pasti.
0: Yang kayak yang why do you love me? Gitu-gitu penyanyi zaman dulu tuh. Kenapa? Kok kamu serius banget sih? Pokoknya zaman-zaman dulu tuh yang era-era kayak gitu teman Pro 2. Jangan lupa gabungan sama Feranino dan juga
1: Iwan,
0: gue bukan kemana?
1: Di nomor kita di 0812-5848-7885 atau
0: di Instagram di
1: RRI Pro2 Samarinda.
0: Atau juga bisa unduh aplikasi RRI Digital. Yeay. Ada yang mau nyandar nih sama kamu? Okay, sandaran baru.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri,

0: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: teman Pro 2.
1: Pagi teman Pro 2.
0: Iya, yes, semangat banget sih karena kita mau tanya langsung barengan sama BMKG Kota Samarinda ya. Untuk apa?
1: Untuk melihat cuaca hari ini.
0: Iya, kalau gitu silakan prakirawan Bayat Bayat untuk informasi cuaca hari ini.
2: Kesempatannya, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan umumnya akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih perkiraan Bayat untuk informasi cuaca hari ini. Pokoknya buat teman Pro 2 update terus informasi cuaca setiap hari jam berapa?
1: Jam 8:30.
0: Ya, sekarang kita balik lagi ngobrol-ngobrol seru masih barengan Feranino dan juga
3: Iwan.
0: Yeay.
4: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos, atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
5: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
6: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Tapi Kak Fer, terkadang apa? Memang flashback itu memang seru banget dan enak banget gitu loh Kak.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena apalagi sekarang kan kalau kita ingat-ingat masa lalu gitu, masa lalu Ciela, masa lalu kayak misal lagi sibuk kerja misal Kak Vera, aku sibuk kuliah gitu, lagi mumet sama dunianya, terus ingat-ingat
1: lagi mumet sama dunianya, bener sih.
0: Maksudnya masa-masa perkuliahan, kalau ingat-ingat foto-foto gitu, enggak usah foto masa kecil deh, foto-foto masa SMA yang 3 tahun lalu tuh ngelihat fotonya keingat memorinya,
1: iya, lucu-lucunya, kangen banget, iya, langsung tiba-tiba
0: masa-masa pubertasnya,
1: bener gitu. Karena katanya orang-orang kan masa SMA tuh tidak terlupakan. Aku jujur sih emang
0: tapi aku relate itu, relate sama opini-opini orang itu,
1: bener, karena SMA itu adalah masa transisi kita dari yang ibaratnya nih anak-anak cupu-cupu jadi upgrade lagi. Betul. Nih bahkan kamu glow up-nya ketika SMA kan?
0: Betul.
1: Tadi aku diliatin foto SD-nya. Iya. Enggak, kan teman Prado hanya membayangkan.
0: Iya, makanya
1: dia hitam pokoknya, waktu itu. Kucang.
0: Terus teman Prado aku pakai baju berwarna oranye.
1: Kok kamu lanjutin sih?
0: Dengan hitam dan tas berwarna merah. Bayangin, kayak gitu pokoknya teman Prado.
1: Kamu tasnya merah?
0: Ada tas merah tuh sebesar kayak kumbang tau kan?
1: Oh iya.
0: Kok nanti ku kasih lihat deh fotonya.
1: Enggak usah, enggak usah. Enggak mau lihat, enggak mau lihat ya teman Prado.
0: Tapi memang kalau ingat-ingat masa SMA yang kayak misalnya masa-masa terindah tuh masa-masa di SMA tuh aku relate loh itu. Karena memang pas di SMA tuh kita sudah mulai milih, bisa milih sendiri. Terus kalau pakai pakaian tuh nggak mau diatur lagi sama orang tua.
1: Bener.
0: Kita sendiri yang ngatur gitu-gitu. Kita sudah bisa ngatur sendiri lah kalau pas masa-masa SMA. Jadi seru banget masa-masa SMA dulu itu.
1: Iya, tapi emang masa SMA tuh masa yang indah banget sih, karena di SMA itu kita banyak mengenal banyak hal.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Banget.
1: Banyak hal itu banyak kamu kenal tuh di SMA. Ibaratnya suka-sukaan sama orang pun kayak waktu SMA tuh beda kesuka-sukaan pas zaman SMP.
0: Tapi memang aku lebih banyak explore zaman SMA Kak.
1: Bener.
0: Karena memang karena pesantren kali ya, terus juga COVID terperangkap dalam satu lingkungan.
1: Terperangkap lagi di SMA.
0: Tapi memang 3-2 tahun loh Kak, saya enggak ini.
1: Kamu enggak apa?
0: Orang tua saya itu bisa datang ke pesantren itu cuma sebulan sekali, yang awal seminggu sekali, cuma bisa seminggu sebulan.
1: Kenapa?
0: Sekali.
1: Kenapa sebulan sekali?
0: Karena COVID.
1: Oh,
0: kita
1: iya.
0: Kayak ini apa sih namanya? Lockdown ya?
1: Lockdown. Iya, lockdown. Kita kayak di karantina terus-terusan ya?
0: Betul.
1: Oh, iya sedih banget.
0: Dan pas di SMA kayak ibarat keluar dari sangkar gitu loh Kak.
1: Iya.
0: Dia terbang sejauh mungkin, ekspor sejauh mungkin.
1: Takut ya, dia terbang kemana-mana. Kayak laler dah ya. Untung gak diginiin.
0: Ya, mati dong.
1: Aduh, nggak dibilang luka kayak cedera kayak mati lagi. Iya sih teman Prado, nanti kita lanjut lagi ya di jam 9.
0: Betul.
1: Dan di jam 9:30 nanti kita bakal kedatangan Cinta.
0: Cinta.
1: Seru banget. Kita nggak bakal Cinta sama Rangga ya?
0: Enggak.
1: Tahu nggak Cinta sama Rangga?
0: Tahu. Ini
1: apa?
0: Pas, ini film.
1: Apa?
0: Film apa?
1: Film kan?
0: Apa? Rangga dan Cinta.
1: Iya. Terus apa judul filmnya, selingnya namanya?
0: Aduh aku lupa. Tapi ada, aku nonton kok.
1: AADC. Ada apa dengan Cinta?
0: Wih.
1: Tapi sama ini ada mau buat AADI.
0: Apa tuh?
1: Ada apa dengan Ikhwan? Ih, keren banget.
0: Mungkin
1: bisa
0: jadi?
1: Bisa.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir ngendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Caleb J, Gerilya Cinta. Asik. Kamu asik. Bergerilya ya?
1: Apa gerilya?
0: Nama jalan.
1: Gerilya.
0: Tapi betul ya, ngomong-ngomongin soal nama jalan. Jadi kalau kamu tahu Jalan Gerilya yang tembusan Kesambutan, tahu nggak? Yang ada Jalan Perjuangan. Gak tahu ya? Kamu tuh kurang jauh mainnya.
1: Mungkin lewat. Cuman nggak tahu itu jalan apa.
0: Jadi tuh di jalan di mana namanya, di Gerilya itu kan ada jalan ini, ada jalan tembusan ke Sambutan. Jadi kita tuh dari Gerilya bisa langsung ke tempat Kak Vera.
1: Terus Kak?
0: Itu durasi cuma 10 kayak 8 menit doang dari si Gerilya ke rumahku lewat tembusan itu. Terus, kamu tahu enggak tulisan panah-panahnya?
1: Apa Kak?
0: Kamardika Biluk Kanan.
1: Oh my.
0: Iya, oke, yang Kamardika Biluk Kanan. Terus kamu tahu Gerilya Solong kan? Solong tuh bacanya gini, lurus sulung. Solong tuh sulung.
1: Kalau kayak gini aku keinget ada
0: Gerilya, Gerilya.
1: Kalau itu kan jalan kan, Kak. Aku punya ini, ada kayak marbot masjid gitu di perumahan. Itu orang Banjar juga, dan dia tuh betul-betul sebelum apa pada saat dia datang ke perumahan tuh masih loket Banjar banget, kental banget. Kayak kita punya pantai di Pemedas tuh namanya Coconut Beach gitu. Dia bilang apa? Coconut Beach. Terus ada era COVID kan, COVID-19. Dia bilang cupit.
0: Itu yang bahasa tiap-tiap daerah tuh lucu-lucu ya.
1: Itu maksudnya ceritain ke saya dan ke aku dan tuh lucu
0: kamu
1: banget.
0: Kamu tahu nggak di ini Pak ada namanya Pasar Ijabah, tahu nggak?
1: Enggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi kalau kamu tahu tepian, ada pasar orang Antasari di Antasari, banyak orang jual nasi kuning kan?
1: Tahu.
0: Nah di situ ada gang masuk pasar. Nah itu Pasar Ijabah namanya. Jadi aku emang suka ke pasar itu karena jajanannya enak-enak tahu.
1: Dulu-dulu gitu banget.
0: Iya enak-enak banget jajanannya. Jajanan pasar.
1: Tapi orang Banjar rata-ratanya.
0: Iya.
1: Tangan-tangan acil kan?
0: Iya, tangan-tangan acil emang nyaman banget.
1: Gurih gitu.
0: Ih, bujur rasanya tuh kayak rasa bumbu habang.
1: Itu enak banget.
0: Tapi nasi kuningnya beda tau. Kenapa?
1: Aku ada lihat di TikTok kan, ternyata nasi kuning orang-orang di Jawa dan orang Kalimantan itu beda.
0: Manado beda, di Jakarta beda.
1: Dan itu beda-beda.
0: Kamu tau gak di Jakarta tuh lauknya? Kayak misalkan nasi kuning tuh, ada nasi kuning, nasi uduk sama nasi biasa. Lauknya tuh kayak semur tahu.
1: Betul. Gitu. Ada ayam kecap.
0: Iya benar.
1: Enakan habang gak sih?
0: Iya, karena kita udah kebiasaan.
1: Enak banget, itu betul-betul combo gitu.
0: Benar, kamu tau gak tulisannya di Pasar Ijabah tuh apa?
1: Apa?
0: Aku pas lagi gini, nah, jual pintul ayam. Tawa aku nih, astagfirullah, per kilo 10.000, per kilo.
1: Itu kayak ibarat peran, kalau apa ya, pengucapannya diketik gitu.
0: Iya, ketik. Iya itu kocak, itu kocak banget sih.
1: Itu juga ya, pintul.
0: Iya, pintul ayam. Jual pintul ayam.
1: Paman, beli pintul pang 5.000.
0: Iya, itu sebenernya apa-apa, pintul ayam pang udang mungkin, oh enggak, udang enggak ada sih. Karena ponakanku, jadi mertuaku tuh kan Banjar
1: ya.
0: Bapak mertuaku Kutai. Jadi ibu mertuaku yang Banjar ini manggil ponakanku tuh namanya Keken.
1: Keken?
0: Enggak Keken, Kikin. Kan jadi I kalau orang Banjar. Terus kayak aku
1: nih. Orang Sunda.
0: Orang Sunda apa?
1: Keken.
0: Emang iya?
1: Siapa tahu.
0: Oh, sembarangan. Tapi balik ya Tom Pradua kalau ngomongin tentang tema kita di hari ini. Jadi kalau dengerin Pradua sekarang udah beda. Jam 7.09 beda, 9.10 beda. Nah, di jam 9 sampai jam 10 ini kita bakalan ngomongin tentang kayak perbedaan agama tapi tetap nyatuin kita. Nanti ada narasumbernya juga langsung.
1: Betul banget teman Pradua.
0: Karena kalau ngomongin soal perbedaan di keluarga gue kebetulan juga beda-beda agamanya.
1: Iya.
0: Kamu?
1: Enggak, aman. Maksudnya aman maksudnya.
0: Aman.
1: Satu agama, satu keyakinan yang sama.
0: Oh iya.
1: Di keluargaku ya.
0: Keluarga besar.
1: Ada sih dari keluarga bapak.
0: Oh gitu.
1: Dari kakak bapak tuh pindah agama gitu.
0: Agama apa?
1: Dari agama Kristen sekarang.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku kurang tahu sih sekarang gimana.
0: Bener. Kalau di keluarga aku tuh ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam.
1: Keren. Itu kalau hari raya tuh seru banget tuh kayak hari-hari ini kesini.
0: Tapi
1: hari
0: di Jawa. Ya. Kebetulan keluarga aku yang di mana sih Tom Prodo yang di Samarinda tuh rata-rata udah masuk Islam semua.
1: Terhalang.
0: Dan di Jawa yang masih banyak agamanya tuh Kristen, Katolik tuh banyak banget keluarga aku. Jadi kayak seru sih ngelihatnya tuh, lucu banget. Jadi kayak bapak mertuaku tuh kan orang yang tipe yang Islam banget gitu loh. Maksudnya kayak dia haji gitu-gitu. Ya,
1: betul.
0: Terus budaya aku tuh dari Jawa. datang ke nikahan aku. Terus dia kan yang bakal nerima ini, nerima seserahan gitu loh. Sedangkan dia di keluarga suamiku tuh kan berjilbab-berjilbab semua ya, gitu. Terus dia sampai gini, anu aku gak enak sama keluarganya anu suaminya Vera. Terus kenapa Bude? Aku bilang gitu kan, aku dijilbabin aja sih dia katanya. Hah? Gak usah lah Bude, ngapain? Aku bilang gak usah, aku bilang tetap aja kan gak apa-apa. Aku betul, bilang betul, gini, betul. Karena dia ngeliatnya kayak kok cuman keluarganya Vera yang agamanya beda sendiri.
1: Kok yang semuanya kok ada penutup kain gitu.
0: Iya, dia enggak ada.
1: Kok gitu, aku enggak ada.
0: Ya udah aku dikerudung, baru aku bilang, "Bude ini bukan anu, bukan mau masuk masjid juga. Kok ini bukan acara keagamaan.
1: Bukan kajian,
0: bukan kajian." Aku bilang gitu. Jadi udah biasa aja gitu loh. Sampai mami aku bilang, "Enggak apa-apa, Mbak, kita sama-sama menghargai." Jadi kalau kamu tahu enggak sih kalau di teleponan gitu, baru budeku kayak pasti ngedoain aku. "Ih, Vera, hati-hati ya. Katanya semoga Tuhan selalu membersamai kamu." Udah gitu-gitu. Nanti mami aku juga doain balik dia gitu, lucu ya.
1: Betul-betul sangling menghargai gitu.
0: Sangling.
1: Saling.
0: Sangling Dharma.

Kok putus? Salah gua apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Pakai internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.

0: Kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
1: Jangan-jangan

0: nggak sih apa? Di TikTok itu lagi viral banget adiknya Naura, tahu Naura nggak?
1: Oh, aku tahu ini ya.
0: Dia flower.
1: Itu Vibra,
0: Vibra aja. Kamu itu main main gue.
1: Egonya kesentuh dikit langsung bonjok gitu.
0: Iya lagi, terus kayak baru Naura sama si Neona ada kakaknya tuh yang kayak gini. Gara-gara Yaya masuk viewersnya jadi
1: dikirim mawar, dikirim mawar,
0: dikirim mawar. Bertambah dia tambah tambah lebih ya. Main main gue.
1: Tapi dulu kalau mungkin kalau di pikirannya si Yaya kan, itu kayak keren banget sih, parah kayak iya aku kok bisa ya.
0: Tapi ya, kalau dia gede dia mesti malu banget ya
1: kan. Kok aku dulu kayak gitu ya?
0: Mungkin kita kayak gitu juga sebenarnya.
1: Sebenarnya ada, cuman kan karena dulu aku gak banyak screen time kamera, jadi ya. Untung gak ada tuh hal-hal kayak gitu tuh.
0: Benar, mungkin mamamu juga gak kebanyakan ngevideoin aneh-anehmu.
1: Enggak.
0: Kamu tau gak kayak adekku? Adekku tuh tuh kecil, dia kalau marah, dia kayak umur 2 tahun. Kayak wili-wili-wili-wili, ta-ta-ta, selalu begitu.
1: Maksudnya?
0: Gak tahu. Dia kayak kalau marah tuh gini, wili-wili-wili-wili, ta-ta-ta. Emang aneh-aneh-aneh banget.
1: Apa ya yang jadi inspirasinya?
0: Tapi kamu gak mau buat glow up-nya kamu gitu loh, kayak... gitu.
1: Ih, malu
0: foto sih. SD-mu nanti kamu dikira operasi plastik lagi. Makanya kadang kalau ngeliatin artis Korea tuh ya, sebenarnya tuh kamu mereka tuh nggak operasi plastik.
1: Iya, itu cuma kayak namanya merawat diri ya kan.
0: Bener.
1: Semakin dewasa sudah makin tahu tuh merawat diri ya pasti bakal lebih ini, lebih kayak apa ya, lebih baik gitu loh.
0: Bener, lebih baik, bukan lebih buruk loh ya. Tapi kalau balik ya tadi ngomongin soal kita sebagai warga negara Indonesia, di Indonesia tuh yang aku sangat senang itu tuh kita beragam banget agamanya,
1: banget.
0: Tapi ya nggak ada perbedaan di antara kita.
1: Betul-betul.
0: Kayak tadi aku bilang keluargaku tuh agamanya macam-macam banget teman pro dua. Jadi aku tuh ini aku selalu ceritain ini. Jadi aku tuh kan waktu masih TK aku ngerasa semua orang tuh agamanya sama. Iya nggak sih?
1: Karena kita tapi dulu karena memang nggak terlalu banyak pikiran gimana-gimana gitu loh kak.
0: Ya, iya lebih banyak pikiran. Sekarang udah banyak pikiran.
1: Terus juga kan dulu kan kok ke TK kan maksudnya otaknya nggak se ini kan seberfungsi.
0: Nggak ada kamu.
1: Maksudnya nggak seberfungsi sekarang gitu.
0: Iya.
1: Nah jadinya ya mikirnya kayak apa di diri kita ya kayak gitu juga di diri orang.
0: Bener. Jadi aku tuh ke rumah keluarga aku terus kayak ada fotonya ini kan foto Yesus gitu. Terus aku nggak tahu itu siapa berbang. Itu Pak D kak.
1: Tapi aku nggak pernah sampai kayak gitu sih kak.
0: Karena nggak itu aku umur 4 tahun coy. Aku umur 4 tahun baru katanya baru kakakku tuh ceritain bukan gitu. Vera tapi itu begini-begini. Vera kan Islam, Mbak kan Kristen.
1: Jadi ngerti kan kali itu.
0: Baru akhirnya ngerti, oh gitu, jadi kita beda ya mbak, gitu. Terus kalau aku ke rumahnya dia, karena kita orang Islam tuh gak bisa makan babi dan teman-temannya ya.
1: Yep.
0: Nah keluarga aku tuh kebetulan mereka gak bisa makan babi juga, jadi aman.
1: Jadi aman maksudnya?
0: Terus ya. Kakak-kakakku tuh, jadi kakakku tuh gini, kayak budeku tuh Kristen.
1: Yep.
0: Bapakku Kristen, nah anaknya tuh 3 kan, 2 tuh udah jadi orang Islam, satunya tetap Kristen. Jadi karena anaknya itu juga Islam, otomatis kan harus saling menghargai.
1: Ya itu keren supaya, tau.
0: Iya.
1: Mereka saling menghargai.
0: Bener. Jadi kadang kayak terus lucu kadang kayak budeku gini, ya Allah, mbak bukannya Allah puji Tuhan, mami tuh gituin.
1: Celutukan maksudnya? Apa sih spontanitasnya?
0: Spontan, enggak karena kan. Kadang tuh ini otom prodo maksudnya kayak kadang kita dengar teman-teman kita yang bukan agama Islam ngomong astagfirullah ya Allah itu bukan berarti
1: iya,
0: mereka mau login
1: iya,
0: ya
1: padahal itu kan hal-hal baik juga
0: dan mereka tuh karena terbiasa mendengar kata-kata itu jadi keikut
1: betul,
0: ya nggak sih
1: betul.
0: Kayak logat kita dia di Samarinda yang iya bah ya kan
1: cuma tapi kerasa tau kayak tiba-tiba keikut gitu
0: iya tetangga aku tuh orang Jakarta. Awal-awal datang tuh kayak gue gitu-gitu terus ngomongnya kayak gini orang Jakarta kan adanya gini ya epis Ewan, kan lu dibilangin kagak percaya ya. Kayak gitu-gitu ngomongin adanya. Sekarang dia di Samarinda kan sudah berapa tahun. Kayak kadang tuh gini, ih iya nabu kenapa gerang. Kadang kolokin, ih gerang.
1: Gerangnya apa?
0: Gerang, iya bang.
1: Aku juga punya teman, dia orang Batak dia
0: tuh, Hana bukan?
1: Bukan, beda. Orang Batak dah, terus dia kuliah kan di sini.
0: Dia dikit-dikit horas gitu.
1: Enggak juga enggak. Tapi kaget tiba-tiba kayak, ayo bang kita jalan kesini. Jangan begitu bang, kayak kaget lah. Kamu tiba-tiba logatnya berubah gitu.
0: Iya, pasti tuh dahek-dahek kayak yang wow, ini nih udah jadi logat Samarinda. Ya udah deh, tahun pro 2 nanti kan di 9:30 bakal ngobrol barengan sama siapa?
1: Sama Cinta.
0: Woi, kalau ngomong Cinta tuh enak banget kayak, "Hai." Ada ini nih datang.
1: Ada Cinta datang.
0: Nanti kita bakal ngobrol sama teman pro 2.

0: Gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
1: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
2: Taulah ikam.
3: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
6: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
0: Nah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
6: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
0: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
6: Tuh, ayo, Mak.

0: malam Pro 2. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sudah ada wanita cantik di depan kita.
2: Halo teman Pro 2.
0: Tiba-tiba aku kayak dia mungil banget, kita kayak gede banget. Iya. Kayak ngejum banget, enggak apa. Kan kita orangnya pengen terlihat.
1: NPD final boss.
0: NPD final boss.
2: NPD final boss.
0: Enggak, beda. Dia final kalau ngomong. Jadi kan sama Rinda Banar loh.
2: Oke, bujur.
0: Jadi P, jadi
1: F. Banjar Pang.
0: Iya, kita di Banjar Pang kayak apa? Juga namanya tinggal di Samarinda kok.
1: Betul apa?
0: Karena kalau ngomongin di Indonesia tuh beragam dari sukunya. Kamu suku apa?
1: Banjar Jawa.
0: Banjar. Aku ini pure blood Jawanese.
1: Pure blood, enggak ada yang mix blood. Oh,
0: iya.
1: Mix blood dong.
2: Kami. Iya, berarti blasteran.
0: Iya, blasteran.
1: Kalau cinta,
2: aku Cina Jawa.
0: Wis.
2: Iya.
0: Kalau kan ada Cindo, kalau dia Cinjau.
2: Cincau.
0: Iya, yeah, Cincau.
1: Cincau mania.
0: Cincau lah.
2: Apa guys?
0: Apa sih atau sih?
2: Terima kasih kan.
0: Iya.
2: Iya, Cincau. Halo, ni hao.
0: Kamu bisa bahasa Cina BTW?
2: Iya, little bit.
0: Oh iya. Coba perkenalkan dirimu dalam bahasa Cina.
2: Oke. Tasya hao, watabing cecil, cintia pertawijaya, niman kei cawat cinta.
0: Keren. Oh iya, cincau di tam.
2: Karena otodidak sih kan sebenarnya. Karena keluarga papa kan kalau misalnya lagi kumpul-kumpul kan kadang kayak mix gitu ngomongnya. Bahasa Cina, iya di Jakarta, jadi aku gak ngerti gitu. Jadi,
0: tapi sekarang ngerti?
2: Iya, sedikit-sedikit gitu.
0: Oh, jadi kalau misalkan orang tua kamu tuh misalkan lagi apa namanya lagi ngobrol tuh kamu kumpul, kamu ngerti?
2: Iya, ngerti. Ya sedikit-sedikit lah Kak ngertinya. Makanya harus belajar nih biar ngerti.
0: Kalau bahasa Jawa ngerti?
2: Ngerti tapi
0: sama kayak bahasa Cina ya?
2: Iya. Tapi lebih ngerti Jawa dong.
0: Oh iya benar-benar. Iya tapi seru ya kayak gitu. Kamu udah enggak perlu belajar bahasa Cina, belajar sama keluarga aja.
1: Iya. Karena hari-hari ini dipakai bahasa.
0: Benar-benar.
2: Iya,
0: benar-benar. Tapi BTW Cin, kamu sekarang ini udah jadi mahasiswa. Dulu
2: puji Tuhan.
1: Dulu apa nih Kak Vera?
0: Dulu tuh cinta ini adalah jebolan. Dari broadcasting school generasi pertama.
2: Iya, benar banget. Kangen banget sih.
0: Generasi trial and error.
1: Kalau di K-pop Sambenim.
0: Oh, Sambenim. Sambenim. Sambenim. Sambenim.
1: Itu kayak ini loh, kayak senior gitu.
0: Oh, senior. Gitu. Sambenim.
2: Jangan gitu dong.
0: senior.
2: Jangan.
0: Kalian seumuran tapi senior nih.
1: Iya, senior nih.
0: Walaupun dia Pisces kamu Libra.
2: Ya, sudah Kak. Udah kangen banget sih ini kayak nostalgic ngelihat apa bisa on air di sini karena kan udah 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun ya?
2: Iya,
0: 2020 berapa sih?
2: 4.
0: Oh iya.
2: Terakhir. Iya kan tapi 2012.
0: Tapi 2023 udah mulai ini kan.
2: Iya, udah mulai
0: belajar.
2: Bener.
0: 2024 Januari itu kalian siaran.
2: Yes. Ih, Kak, kamu masih ingat.
0: Iya dong. Kamu tahu enggak BTW Cinta tuh aku ajakin banget untuk ikut ini.
1: Kenapa?
0: Jadi dia satu-satunya orang yang kayak daftar Cinta. Ayo.
2: Iya.
0: Aku suka banget pertama kali ketemu dia, aku sudah suka banget sama dia.
1: Apa yang membuat Kakak suka?
0: Anak itu ngomongnya bagus banget, public speakingnya bagus banget.
2: Ada
0: anaknya rame.
2: Ada jadi malu banget guys, sudah guys.
0: Kamu jadi sekarang tinggal di mana?
2: Kebetulan ini lagi liburan Kak, tapi liburan aku singkat aja kayak satu mingguan lebih gitu.
0: Bukannya panjang ya?
2: Enggak, panjangnya tuh pas kemarin yang mid semester gitu. Ini sedikit banget dan baru banget kesini itu Senin kemarin Kak. Senin kemarin, ya semingguan lebih. Jadi Jumat ini udah back to reality lagi di Bali.
0: Oh gitu, di Bali.
2: Iya.
0: Oh jadi di Bali nih.
2: Bali.
0: Jadi teman-temanmu banyak yang orang Bali sudah ini berarti.
2: Iya, benar.
0: Aku suka kalau lagi teman aku yang orang Bali. Ada nama itu satu tuh namanya. Nama temanku tuh Diah Karang.
2: Oh dia.
0: Yang satunya tuh Pak Dewa. Jadi kalau ngomong Pak Dewa, jadi kemana ini kita Pak Dewa?
2: Oh bilang, iya. Logatnya unik banget.
1: Kental banget, orang Bali.
0: Kamu jurusan apa kuliah nih?
2: Aku kemarin keterima di pariwisata Universitas Udayan.
1: Keren.
0: Keren banget. Bangga ya. Gimana? Waktu kamu tinggal, kan kalau ke Jawa pasti udah
2: sering.
0: Jawa, Jakarta udah sering karena keluarga di sana. Kalau di Bali mungkin liburan doang.
2: Iya benar.
0: Setelah merasakan tinggal di sana, apa culture shock kamu?
2: Nah ini dia culture shocknya itu banyak banget sih Kak, dari yang positifnya ya. Positifnya itu kayak mereka semua di sana itu sangat menghormati banget. Jadi kalau misalnya kamu berbeda misalnya nih kakak kan pakai jilbab ya, pakai jilbab. Terus kakak mau makan nih ke resto yang ini gitu. Tanpa kakak baru menginjakan kaki aja tuh udah dikasih tahu kalau this is pork gitu, ada babinya gitu. Jadi udah langsung di iniin. Bahkan ya. Iya, bahkan di warung-warung kecil kak, itu bukan di resto yang gede gitu. Bahkan di warung-warung kecil tuh udah dikasih tahu duluan gitu sebelum kakak kayak mau pesan.
1: Ih, keren
2: gitu
1: banget remindernya.
0: Iya, karena kamu tahu nggak di Thailand itu tuh kan Islamnya juga banyak ya. Jadi teman aku tuh lagi nginep di hotel lagi.
2: Oh,
0: hotel. Temanku berhijab.
2: Okay.
0: Teman aku pikir itu ini kayak ham tapi yang halal.
2: Oh iya ada kan?
0: Ada kan? Daging, ya,
2: iya
0: temanku ngambil aja. Terus ternyata bis temanku makan nggak lama. Kok beda ya rasanya beda gitu ya. Ternyata dia pork gitu, dia babi.
2: Terus
0: baru
2: dikasih tahu gitu.
0: Habis itu after itu ada yang ngambil lagi baru kasih tahu itu babi. Baru kayak temanku, "Loh, kok dia enggak ngomong sih sedangkan yang lain-lain dikasih tahu." Baru kata temanku, "Ih, mana enak lagi enggak banyak."
2: Karena di
0: Bali banyak katanya ya Allah.
2: Karena di Bali itu menurut Cinta sendiri respect-nya tinggi banget. Jadi kayak small action dari para yang di warungnya itu tuh udah ngasih tahu duluan itu udah termasuk good habit banget dari masyarakat keren lokal di Bali gitu. Makanya itu keren banget sih menurut Cinta itu.
0: Karena pariwisata di Bali banget juga bagus.
2: Iya benar.
1: Apa ya? Hal sepele tapi itu sangat-sangat bermakna tau kan.
2: Benar.
1: Dan itu enggak semua wilayah bisa
2: nerapin. Iya benar.
0: Benar.
1: Keren banget ya di Bali ya.
0: Iya keren. Kenapa? Jadi pengen kuliah pindah ke Bali.
1: Enggak pengen jalan-jalan.
0: Jadi
1: liburan bismillah.
2: Oh iya nanti aku jadi tour guide-nya kamu di sana
1: pariwisata nih. Tahu pasti tahu sih wisata-wisata yang cocok jalan-jalan.
2: Iya populer buat anak muda.
0: Tapi kamu kaget nggak ngeliatin kayak di sana tuh banyak bunga-bunga
2: canang sari di sana kan di jalan-jalan tuh bahkan di jalan-jalan tuh banyak berserakan canang sari itu. Mungkin kalau bule-bule bakal culture shock ya kak, kayak ini apa sih bakal diinjak atau gimana. Cuman kalau Cinta sendiri karena udah ngerti udah paham tuh ya udah dilewatinnya tuh kalau bisa jangan diinjak gitu.
0: Benar.
2: Jadi kayak ya udah respect karena kita kan di tempat orang ya, bukan di tempat kita sendiri, jadi
0: kita harus menghormati.
2: Bener, menghargai, menghormati budaya sama mereka sih.
0: Bener, karena kamu tahu nggak sih teman aku tuh orang Hindu kan, jadi waktu dia orang Bali nih, jadi
2: orang
0: kita
2: Bali.
0: Lagi
2: dia
0: orang Bali. Jadi
1: kenapa sih tiba-tiba
0: tapi gitu. Tapi
2: langsung aja jujur seru gitu.
0: Jadi makanlah dia, ternyata kok dia makan itu piring makannya kan ya, nanti dia tuh nyiapin satu tempat lagi. Nanti misalkan dia makannya ayam geprek, jadi ditaruh nasi, ditaruh ayam, ditaruh sambal
2: dikit-dikit ya,
0: baru dia doain gitu. Baru aku bilang, "Hah, Kara untuk apa? Ini ya Vera, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang gak kita lihat itu loh."
2: Walaupun sedikit porsinya kan, tapi tetap dia kasih ya sih.
0: Bener, jadi gitu. Oh, aku bilang, aku baru tahu.
1: Tapi memang Bali tuh gak hanya menghargai sesama manusia, tapi sesama alam juga.
2: Bener banget.
1: Ada gak sih manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan?
2: Iya, namanya.
1: Dan manusia dengan manusia.
2: Oh my God, keren banget. Iya namanya Trihita Karana, jadi kita.
0: Eh apa lo udah?
2: Iya dong kak, udah setahunan lebih.
1: Anak pariwisata pasti tahu sih.
2: Iya. Iwan kok tahu? Keren banget, udah dipelajarin dulu nih.
1: Sih, tapi cuman pernah baca aja.
0: Karena kan dia anak pintar, jadi cepat hafal.
1: Enggak juga. Karena kalau ngomongin tentang culture atau budaya itu seru tau kak.
2: Iya. Gak bakal ada habisnya soalnya.
0: Betul.
2: Terus. Trihita Karana, jadi kita manusia dengan manusia, manusia dengan alam, terus alam dengan alam. Jadi saling terhubung, saling berkomunikasi gitu satu sama lain. Jadi ya makanya that's why Bali itu budayanya kencang banget. Terus kayak semuanya dari budayanya, terus adat istiadatnya, tradisinya itu kencang banget, gak kendor-kendor ya biar ada Trihita Karana.
0: Tapi emang keren, emang Bali itu budayanya kental banget. Bahkan teman-temanku tuh aku kalau ketemu mereka yang orang Bali ya, itu kayak Bali banget mereka.
2: Iya, udah Bali banget.
1: Tapi emang kelihatan tau kak vibes-vibesnya.
0: Mata-matanya yang tajam gitu. Terus teman aku tuh dia tiap hari benar-benar buat canangnya itu dia tiap di depan pintu kamar. Jadi kan kami diklat tuh seluruh Indonesia. Jadi kayak 20 dari 20 provinsi dari dua di pulau per pulau itu tuh diambil 3-3 misalnya kayak di Sumatera ngambil 3, di Jawa 3, Jakarta 1, Kalimantan 3, Sulawesi, di Papua, di NTT tuh ngambil. Jadi kita ketemulah di situ. Baru aku ketemu sama temanku yang satunya orang Singaraja. Satunya orang Bali.
2: Singaraja itu Bali, Kak.
0: Iya, tapi mereka bilangnya mereka RRI Singaraja.
2: Oh iya, beda.
0: Jadi kan maksudnya nih Bali kota, maksudnya di Singaraja. Jadi tuh yang di Bali ini dia jarang buat canang. Tapi teman aku kalau makan selalu disisihin.
2: Okay.
0: Temanku yang orang Singaraja, dia nggak pernah buat kayak temanku, tapi dia selalu buat canang tiap hari.
2: Oh iya, oh. Karena pure mungkin kalau di
0: beda-beda mungkin
2: iya,
0: ya.
2: Iya, di bagian Bali tertentu, apalagi yang pedalaman masih, itu memang masih membuat canang sendiri, terus apa-apa masih sendiri. Jadi kayak ngumpulin bahan-bahannya, terus ngerakit sendiri gitu. Cuman kan kalau canang sari udah ada
0: jalan-jalan
2: yang
0: jalan terus dia kerjaan.
2: Udah ada yang beli sampai gitu. Jadi kayak ya kalau masyarakat modern mungkin langsung beli aja, cuman ada beberapa yang udah
0: karena
2: ada yang masih bikin
0: di Jakarta sih. Juga kami jadi kan susah,
2: oh, iya,
0: jadi
2: susah otomatis nyari.
0: Dia bikin sendiri jadinya.
1: Tapi keren tau, walaupun dia beda daerah gitu ya, maksudnya datang ke daerah lain nggak nggak di Bali tapi tetap
2: melestarikan
1: gitu loh, iya, tradisi-tradisinya sudah dilakukannya di daerahnya. Itu keren banget tau.
0: Benar.
2: Semua teman cinta yang cinta lihat ya, yang di Bali kalau misalnya pindah pulau, kalau misalnya apa ya, ke satu tempat nih yang mungkin gak ada bahan-bahannya, itu mereka tetap menjalankan gitu loh, saking bahkan ini semuanya kak, hampir semuanya tuh benar-benar masih apa ya, ingat gitu sama
0: iya loh, tapi
2: ininya,
0: ya kan? Orang Hindu tuh menurut aku ini banget, kayak apa ya, mereka tuh
1: taatnya
2: iya, bener, bener.
0: Parah. Nggak, kadang tuh kan orang tuh beberapa ada yang kayak ah lupa inilah lupa itu,
2: iya.
0: Dan menurut aku tuh kan mereka tuh upacara keagamaannya tuh perlu mempersiapkan ya,
2: mewah,
0: dan itu
2: panjang
0: mereka, iya Allah aku bilang taat banget, mana setiap rumah tuh ada ininya,
2: iya, ada puranya buat ibadah sendiri,
0: bener. Tapi ngomong-ngomongin soal tadi ya berbeda-beda,
2: yes.
0: Cinta itu juga berbeda-beda dari agama, suku. Di keluargamu beda-beda gak sih Jin?
2: Yes, for your information, emang aku keluarga lahir dari keluarga yang berbeda religion sama culture sih. Jadi mama sama papa beda religion sama culture-nya beda juga. Terus keyakinan, budaya semuanya beda, hampir
0: kalau itu kan keluarga intimu nih.
2: Iya.
0: Kalau keluarga besarmu sukunya banyak.
2: Lebih, iya, lebih banget. Bahkan ada yang Islam, ada yang Buddha, Konghucu.
0: Konghucu
2: iya.
0: Sumpah.
2: Oh, iya, itu
1: kalau kumpul sama tahu.
2: Katolik ada.
0: Ada Hindu yang enggak ada.
2: Iya, Hindu enggak ada,
0: iya.
2: Belum ada Hindu.
0: Oh, jadi belum ada.
1: Siapa tahu ada nanti.
0: Iya, Neng ada ya. Karena kalau di keluargaku cuman Kristen, Katolik, Islam.
1: Mm-mm. Seru banget.
0: Budaya Hindu enggak ada.
1: Kan kita di Indonesia ada 6 agama tuh.
0: Iya,
2: ya, nah, kalau misalnya tidak satu
1: dia 6 agama ada di keluarga.
2: Iya,
0: nah, seru banget. Iya, seru banget, Jin.
2: Jadi kayak dari kakek nenek, misalnya kakek nenek dari papa tuh ada yang Buddha, ada yang Konghucu, dari mama itu ada yang Islam, ada yang Katolik, ada Kristen. Jadi campur sih kadang kalau misalnya acara keluarga tuh ya udah beraneka ragam aja tapi tetap satu gitu.
0: Tapi rata-rata tinggalnya di mana?
2: Tinggalnya rata-rata kalau keluarga papa di Jakarta, Tangerang gitu. Kalau mama ya di Jawa sih kak.
0: Oh di Jawa.
2: Iya.
0: Oh jadi kalau di Samarinda nggak banyak.
2: Bahkan di Samarinda kayaknya cuma satu doang,
0: oh,
2: dari keluarga papa.
0: Itu
2: iya.
0: Kalau kumpul di satu kota ya. Tiap bulan ada jadi rayakan.
2: Bener. Pembahasannya ada aja pasti.
0: Pembahasannya ada. Jadi kalau cinta sendiri agamanya?
2: Aku Kristen Protestan.
0: Kristen, jadi iya. Emang beda sama kamu tuh sama kayak mama.
2: Iya, aku sama kayak mama.
1: Berarti kalau papa?
2: Papa aku Buddha ikut. Oh. Adik aku punya adik satu cewek, dia ikut Buddha.
1: Berarti dua bersaudara kamu, dong?
2: Iya, dua bersaudara.
0: Itu lucu banget aku diceritain.
1: Berarti cinta ikut dengan mama.
2: Iya.
1: Dan adiknya ikut dengan papa.
2: Papa dan
1: ih, lucu.
2: Ada historical.
0: Itu ini
2: ada
1: apa? Skill.
2: Oke okay, guys, jadi teman berdua. Sebenarnya dulu cinta waktu kecil itu dari lahir sampai SD kayaknya. SD kelas 3 atau kelas 4 gitu cinta ikut Buddha, karena kebetulan papa kerjanya di sini, terus kayak sering ikut apa ibadah bareng, jadi ibadah bareng sama papa, jadi aku sama adik aku ikut papa gitu kan, setiap hari Minggu ke wihara.
0: Berarti
2: gitu.
0: Orang Buddha tuh juga tiap Minggu ibadahnya?
2: Iya sih.
0: Oh.
2: Maksudnya ya tiap
0: yang,
2: Minggu juga.
0: Yang ibadah rame-ramenya gitu loh?
2: Iya, cuman kalau sendiri everyday ya it's okay
0: everyday
2: juga.
0: Everyday ada.
2: Oh, ada okay. Juga. Terus kayak ya udah setiap Minggu ikut papa. Nah ada satu hari itu di mana papa itu pindah tugas, jadi emang kalau ketemunya itu hampir 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu. That's why mama aku kan ngeliat aku di rumah aja nih sama adik aku, sedangkan dia pergi ibadah ke gereja gitu. Jadi mama aku ajaklah ke gereja gitu. Ayo udah ikut mama aja gitu. Coba-coba aja nih.
0: Adikmu gitu. Diajak juga?
2: Iya, diajak juga.
1: Berarti
2: sih akhirnya.
1: Pas ikut mama tuh di umur berapa?
2: Kayaknya ya SD kelas 5.
0: Oh udah ngerti.
2: Okay. Iya udah ngerti, benar-benar.
1: Bisa ini.
2: Benar banget udah ngerti. Cuman aku tahu juga kalau papa agak mau Buddha gini kan. Jadi ya udah pas ikut mama ikut sering mama, terus adik ini kayak mungkin berbeda ya. Jadi dia kayak tetap nunggu papa aja gitu. Jadi pas papa pulang adik aku ikut. Iya, meme aku ikut sama papa gitu. Jadi ada satu momen di mana
0: masih ingat ini.
1: Apa-apa
0: ya, gara-gara beda jalan aja.
2: Aku pernah banget cerita sama Kak Vera dan ini bikin heboh satu kantor. Jadi satu
0: baru ditobarin sama Kak Vera, Kakak Sulis. Sulis, kamu tahu enggak? Sorry banget.
2: Jadi ada satu hari itu hari Minggu, mama aku sama papa aku kebetulan di rumah. Jadi kita emang mau ibadah bareng-bareng gitu kan. Terus ya udah, kebetulan rumah aku tuh dekat jalan raya gini loh. Jadi kayak pas banget ada belokan. Pas ada belokan tuh, jadi aku itu kebetulan sama mama aku goncengannya.
1: Okay.
2: Adik aku sama papa aku, karena dia agak lebih apa ya?
0: Lebih dekat.
2: Iya, lebih dekat lah sama papa, jadi udah. Nah, terus kebetulan wihara tuh di sini di sebelah kiri. Nah, yang kalau arah gereja itu kita harus putar balik ke kanan. Jadi, ya udah kita jalan terus berbeda arah gini loh. Jadi
1: ya, keren.
2: Sejak dari situ aku ikut ke mama, adik aku ikut ke papa gitu.
1: Lucu ya. Keyakinan tapi mereka tetap iya, harmonis gitu loh.
0: Itu, amin. Itu gimana sih kalian? Ya, maksudnya lucu banget.
1: Cara apa ya, menjaga keharmonisan di tengah perbedaan.
0: Keren banget ya. Kata-katanya keren banget ya. Iya. Hebat.
1: Okay, gimana
2: sih? Sebenarnya simple action aja sih, kita harus kayak misalnya nih, di rumah kan pasti kita ibadah juga ya, nggak harus ke tempat ibadah. Jadi kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang mau ibadah di rumah itu, ya simple action kita tuh kayak matikan television gitu, terus kita kayak diem, maksudnya tenang gitu, apa? Respect kalau misalnya ada anggota keluarga yang mau ibadah. Jadi kita menghentikan sejenak aktivitas kita gitu, respect. Itu sih.
1: Berarti kayak memahami.
2: Kayak sejak apa ya, hal-hal kecil yang berdampak besar gitu.
0: Tapi emang keren banget tau. Kamu sama adikmu, kalian tidak pernah berdebat kan?
2: Enggak.
0: Karena memang
2: itu deket banget.
0: Oh tuh, ih keren.
1: Tapi aku lagi ini rada kepo kan. Misalnya kalau misalnya lagi makan di satu meja yang sama, itu gimana tuh?
0: Itu pertanyaan dia dari jam 7 pagi.
1: Gimana cara berdoanya kayak? Misalnya kayak papa mau kayak, mari kita baca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.
0: Berdoa apa?
1: Biasa kalau di keluarga aku
0: ya,
1: kita baca doa kayak Bismillah gitu.
2: Iya.
1: Terus kalau di keluarga cinta kayak apa tuh?
0: Nggak, dia ngomong kayak gitu aku berasa lagi upacara.
2: Oh iya. Mau ningkat cipta.
1: Kalau ini pas mau belajar di kelas.
0: Oh iya benar. Sedangkan masing-masing berdoa.
2: Dimulai.
1: Apakah itu sama dengan keluarga cinta?
2: Oke, jadi karena berbeda, jadi kita dalam hati masing-masing sih, karena kalau misalnya cuma di meja makan cuma ada aku sama mama ya berdoa sama-sama. Cuman kalau misalnya full lengkap gitu, anggota keluarga yang lengkap ya, berdoa aja dalam hati masing-masing gitu. Ya udah papa sama meme, aku sama mama gitu. Ya udah tinggal berdoa.
0: Berarti kalian kalau ada perayaan-perayaan agama?
2: Ya, itu ya, banyak banget kita ikutin, misalnya kayak Imlek kan acara orang.
0: Kalau Imlek kan emang China memang. Yes. Jadi agama apapun masuk.
2: Iya.
0: Bahkan terus, kamu tahu enggak temanku?
2: Kenapa tuh?
0: Aku ada teman yang kayak dia itu perayaan agama enggak dirayain tapi Imlek dia ngerayain.
2: Oh, enggak. Tapi emang orang China
0: tuh. Ya gitu kan?
2: Iya sih,
0: tetap gitu.
2: Iya, jadi
0: Imlek tuh dirayakan perayaan agama belum tentu.
2: Iya benar. Ada satu momen di mana waktu itu Natal. Natal ini kayak sepi banget karena keluarga di sini kan cuma ada satu keluarga papa.
0: Oh, dan itu beda.
2: Iya, itu dia ini sih, dia Kristen Katolik sama Katolik kan.
0: Enggak, ini Kristen apa Katolik nih?
2: Sorry. Katolik. Jadi dia ngerayain Natal tapi lagi enggak ada di Samarinda. Jadi lagi ke luar, ke Balikpapan atau ke Jakarta gitu. Jadi cuman cinta aja yang, maksudnya keluarga cinta aja yang di rumah sini. Jadi kita, sorry to say, kita enggak merayakan Natal tapi kita tetap kayak ke tempat ibadah sama ke tempat teman-teman mama gitu.
0: Cuman kalau enggak ke rumah.
2: Enggak, jadi enggak open house gitu loh karena memang sesepi itu. Jadi open house-nya itu seringnya itu pas Imlek. Hampir every year itu iya ngerayain Imlek.
0: Jadi perayaannya lebih besar di Imlek
2: mereka.
1: Benar.
0: Iya, jadi makanya aku tuh kayak selalu bilang kayak mereka tuh perayaan Imlek tuh pasti lebih besar karena keluarga-keluarga aku, tetangga-tetangga aku itu kalau udah Imlek ya Allah,
1: parah.
0: Angpaunya aja gede-gede pas Imlek itu.
1: Merah semuanya.
0: Benar.
1: Apa kalau merah itu banyak ongka apa sih?
0: Enggak ngerti apaan?
1: Aku lupa.
2: Oh, banyak rezeki. Aduh, aku lupa apa lagi kata-katanya.
0: Aku juga lupa. Cina bote-bote.
2: Pokoknya itu deh.
1: Cina Samarinda.
0: Iya, Cina Samarinda. Terus kalau perayaan waktu perayaan Buddha, kalau Buddha tuh perayaannya gimana?
2: Kalau
0: Natal itu Oh jadi, aku kalau Natal tuh kan masih tahu ya, kurang lebih Lebaran aja. Menurut aku dari segi makanannya semua itu kurang lebih Lebaran, kue-kuean juga kurang lebih. Kalau Buddha tuh gimana?
2: Kalau bapakmu? Aku lupa sih jujur guys, tapi ada yang aku ingat itu kayak cap gome dan lain-lain gitu tuh. Ya kita, papa aku tuh biasanya nyuruh ini sih, misalnya bikin makanan tradisional apa, China. Apa sih yang merah-merah yang bulat-bulat?
0: Oh, telur puyuh yang diwarnain merah itu?
2: Bukan telur puyuh, apa? Ada kayak warnanya tuh ada merah, hijau, terus kuning. Jadi kita makannya tuh harus sesuai umur kita.
0: Nah, oh wortel?
1: Apa tuh?
2: Bukan.
1: Kenapa? Berarti kanji. Beda-beda tuh sesuai
2: kanji.
1: Umur.
2: Iya dari kanji gitu kita makan kayak.
0: Kayak bubur gitu?
2: Onde, bukan.
0: Onde.
2: Iya namanya onde guys.
0: Onde.
1: Okay. Tapi warnanya beda-beda dan sesuai dengan umur.
2: Yes,
1: kalau merah berarti gitu. Umur?
2: Enggak, maksudnya kita ambilnya tuh sesuai umur kita.
0: Merah berani.
1: Ceria.
0: Kuning ceria. Hijau green generation.
2: Ya misalnya nih Kak Vera umurnya 21, jadi kakak ngambilnya tuh 21. Jumlahnya kakak harus makan 21. Sumpah. Gitu.
1: Ya kok bisa
0: green? Kasihan yang tuh. Kasihan yang 70.
1: Ya Allah, itu kayak 3 hari.
0: Kayak gini.
1: Ternyata kata enggak. Yang sudah betul-betul penuh isi.
0: Tapi ini ya. Iya ya. Jadi kayak gini.
2: Iya jujur mamaku kan waktu itu umurnya 45-an, jadi dia harus makan banyak, sebanyak itu sih.
1: Tapi bentuk, tapi bundar, bulatnya tuh gede kan?
2: Bulat-bulat kecil-kecil gitu.
1: Kan, bisa segede ini gimana tuh?
2: Gak bisa sih, kecil-kecil banget. Jadi ya udah tinggal dimakan. Jadi kadang kalau misalnya acara-acara Buddha gitu bikin di rumah sih, maksudnya kayak kumpul-kumpul di rumah, papa minta bikin ini gitu. Udah sih gitu
1: lucu,
2: aja.
1: Tapi cinta ikut makan juga.
2: Ikut sih jujur.
0: Seru.
1: Tapi
0: seru.
1: Rasanya
0: gimana?
2: Karena aduh aku lupa banget namanya, tapi namanya tuh kalau enggak salah onde, itu makanan khas. Dia tuh terbuat dari tepung kanji.
1: Okay.
2: Yang diwarna-warnain kayak marnya merah, biru sama kuning. Terus itu pakai kuah jahe gitu loh.
0: Oh.
2: Jahe sama gula merah.
0: Kayak anu ya. Kayak itu loh,
1: ada makanan Jawa.
0: Makanan iya,
1: Jawa.
0: Ya, yang sekoteng, sekoteng.
2: Ah, sekoteng tuh apa?
0: Iya, sekoteng yang kuahnya Jawa. Kuahnya tuh air jahe baru pakai kanji, tapi kalau biasanya tuh ada isiannya, kayak gula merah.
2: Ini plain sih, jadi kayak enggak ada isinya.
0: Rasa. Tapi ada yang plain juga, rasa kanji aja memang, tapi kuahnya kuah jahe.
2: Oh, kayaknya mirip deh guys.
0: Mirip-mirip
2: kayak itu.
0: Eh tapi kan dia beragam ya. Uniknya di keluargamu tuh apa sih? Pernah yang kayak ah, ini unik banget keluargaku.
2: Uniknya
0: gemes deh, lucu. Keluargaku beda daripada yang lain. Pick me and be the final
1: this our family.
0: Iya, yeah, this our family.
2: Uniknya tuh kayaknya kalau misalnya setiap minggu nih, setiap minggu tuh papa tuh ingetin aku. Papa kan beda ya agamanya sama aku. Papa ingetin aku kayak misalnya udah sore nih, tapi kok belum ke gereja? Papa ingetin, kok belum ke gereja? Gereja sana gitu. Aku jadi heartwarming banget.
1: Keren,
2: gitu,
1: saling mengingatkan.
2: Iya.
0: Oh berarti padahal kamu tuh religius?
2: Iya lumayan. Padahal papa aku tuh termasuk tipe orang yang cuek abis mentok gitu, final boss gitu.
0: Tapi kalau soal agama diingetin?
2: Iya, maksudnya yang penting percaya sama Tuhan, punya keyakinan gitu. Walaupun kita berbeda ya nggak apa-apa, tetap satu atap gitu.
1: At least berkeyakinan dan
0: berapa
1: tadi yang mau ngomong?
0: Apa nggak ada keyakinan deh? Apa teman produk? Kan ini mikir ya, apa katanya?
1: Tiba-tiba lupa teman produk, pokoknya
0: pita.
1: Berpegang teguh pada keyakinan.
2: Iya
1: itu.
2: Benar itu sih yang bikin semangat makin semangat dan kayak nggak kerasa walaupun papa berbeda itu ya kita tetap satu gitu, tetap sama di dalam keluarga yang utuh. Aku nggak tahu ya dulu papa mama gimana ceritanya, aku kurang tahu banget. Tapi yang pasti
0: ceritain.
2: Iya.
0: Tapi gimana ceritanya?
2: Tapi yang pasti.
0: Iya tapi kepo.
2: Jujur aku kepo juga sih kak. Kayak
0: kamu nggak pernah nanyain?
2: Pernah, cuman kayak belum dua POV gitu loh, jadi belum bisa memastikan, belum bisa make sure gimana. Yang pasti ya dicomblangin sih papa sama mama, terus kayak atasan sama bawahan kan, sekretaris sama ininya, jadi makin dari situ makin dekat.
1: Racin dari atasan dan sekretaris.
0: Iya, ano Li Xiaomi sama sosial yang
2: kelakaran dan TikTok.
0: Iya, racinnya di apa ini TikTok apa yang ditontonin.
2: Iya benar. Iya.
0: Tapi seru dong. Maksudnya terus kamu kan keluarga beda agama, keluarga besar apalagi.
2: Iya benar.
0: Sekalinya sekarang kuliah di tempat
2: kalian.
0: Wow.
1: Iya beda lagi.
0: Keren tau. Berarti kamu udah terbiasa dengan perbedaan.
2: Iya sih, menurut aku kayak apalagi Indonesia kan punya beda-beda culture, language, bahasanya juga beda. itu tuh
0: bahkan buat dia Cina, bisa bahasa Aceh bisa ya katanya.
1: Jawa kan itu.
0: Oh, kalau Jawa jelas Cina. Bahasa Aceh dia bisa. Coba
2: enggak bisa dong.
0: Oh, enggak bisa. Bisa. Dia bisa bahasa oh, bisa. Padang.
2: Oh, bisa.
1: Jangan di ini. Jangan di ada-ada.
2: Jangan ini-iniin. Jadi kayak menurut Cinta makin happy aja karena kita sadar kita berbeda, tapi kita tuh nggak bikin perbedaan itu jadi konflik gitu loh. Jadi kayak bikin itu semakin kuat, bikin itu semakin membuat kita respect satu sama lain, itu sih.
1: Keren, ini keren banget sih Cinta ya. Dia kayak sudah berbeda, kayak karena sudah ini ya, dari sudah ngerasain banget perbedaan di keluarganya. Ketika apa datang ke daerah yang berbeda juga dengan dia, dia nggak kaget gitu loh.
2: Iya,
1: kan?
2: Benar.
0: Nggak yang tiba-tiba,
1: kok aku beda banget? Ya, aku nggak bisa di sini.
0: Aku beda.
1: Aku paling beda.
0: Aku paling beda. Itu pikminya final boss. Bukan final boss lagi. Dan Cinta udah jam 10.
2: Iya, cepet banget ya.
0: Gimana kamu lanjut sekarang sama Kak Anom aja? Habis itu lanjut sama kakak-kakak yang lain
2: sampai jam 12. Boleh, sampai 10 malam.
1: Lanjut off air.
0: Oh iya. Hal-hal seru. Oh, kamu mau kepo dia masih?
1: Karena seru tau Kak.
2: Boleh.
1: Punya
0: gitu. Kamu gak bisa follow Cinta. Cinta persekolahnya lupa password.
2: Sorry guys.
0: Sumpah.
2: Iya. Tapi it's okay, follow aja. Nanti siapa tahu aku ingat password.
0: Gak ngapain. Nanti pas sudah di follow dia tahu ininya. Habis itu kayak siapa sih ini? Oh fans.
1: Oh iya.
2: Enggak dong.
1: Nanti pas sudah tahu 3 tahun yang lalu.
0: Oh iya.
1: Itu 3 tahun yang lalu.
2: Udah lulus.
0: Dia udah lulus menuju CEO.
2: Amin.
0: Siapa ini katanya?
1: Keren, seru jalan kemana-mana.
0: Iya. Terus ini deh pesan buat teman pro 2 di tengah perbedaan. Karena kan kita sebagai anak muda jangan sampai tuh ngebeda-bedain ya kan, Wan.
1: Betul banget.
2: Pesannya kalau misalnya ada perbedaan
0: tuh nasi goreng.
2: Misalnya kalau ada perbedaan sekecil apapun itu di, entah itu di lingkungan pertemanan kalian, di lingkungan keluarga, kuncinya itu ya communication sama respect ya, itu is the key sih. Jadi kayak kita respect each other, terus kita juga communication kita kuatin, terus ya menghargai satu sama lain.
1: Dah. Wih, keren communication banget. And respect is the key for different culture.
2: Yes,
0: and somebody you love me, I love you so much.
1: You and me,
0: yeah. You and me, and good morning, good day, and good night. Oke, kalau gitu.
2: Thank you so much.
0: Thank you so much, Cinta.
2: Papa, makasih banyak udah ngundang Cinta siaran
1: di sini. Dari Bali
2: loh,
1: Cinta datang.
0: Iya,
1: ini pesawat dari Bali.
0: Kamu kok nggak se-effort itu dia datang ke Pro 2 beli tiket.
1: Iya betul kak. Cinta juga datang ke Pro 2. Iya oke kak.
0: Iya. Wih, ingat dia kan orang have, orang there is.
1: Iya, orang have.
0: Orang there is. Thank you sekali lagi Cinta, terima sukses buat kuliahnya.
2: Amin.
0: Cepat lulus, jangan jadi maba ya, mahasiswa abadi ya. Jangan jadi kafara.

Teman Pro 2, waktunya kami mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. PBSI mengakui bahwa saat ini sedang ada penyelidikan dari BWF terhadap dugaan pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pebulu tangkis Indonesia. Di mana PBSI dalam pernyataannya di hari Senin kemarin mengakui berjalannya proses investigasi tersebut. PBSI juga menegaskan akan mendukung langkah BWF dan juga menanti putusan hearing panel BWF terkait dari hal tersebut. Informasi berikutnya, teman Pro 2, mantan bintang Tottenham Hotspur, Eric Lamela dilaporkan daftarkan sebagai kitman atau bagian dari perlengkapan klub Meksiko CF Monterrey, di mana Eric Lamela pernah menjadi salah satu pemain yang berada di nama besar di Eropa. Pemain kelahiran Argentina ini bersinar bersama dengan AS Roma, lalu direkrut oleh Tottenham Hotspur. Bersama dengan Tottenham, Lamela sendiri bermain selama 257 pertandingan di semua ajang, mencetak 37 gol dan pencapaian terbesarnya ketika membantu The Lily Whites menjadi runner up Liga Champions 2019, di mana Tottenham menjadi klub terlama yang dibela oleh Lamela dalam karirnya. Informasi berikutnya, nama Pro 2, di mana raksasa teknologi Cina, di mana Alibaba merilis model kecerdasan buatan AI Quan 3.8 Max bagi pengguna global, di mana kemampuan Quan ini, generasi terbarunya, diklaim hanya berbeda tipis dari model AI canggih milik Anthropic Claude Fable 5. Di mana perilisan ini juga sekaligus menandai kembalinya Alibaba ke model open source untuk model AI tercanggihnya. Dan sebelumnya pada awal tahun ini, perusahaan memilih tidak merilis beberapa produk unggulan terbarunya secara terbuka.

Demikian Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Af

0: Fun Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Sudah pukul 10 untuk hari ini ya di edisi Selasa 4 Agustus 2026 barengan sama Anom Citro nih teman Pro 2. Jadi buat kamu ya teman Pro 2, di jam 10 ini kita di Pro 2 Hitlist, kamu boleh banget untuk request lagu favorit kamu untuk hari ini sampai nanti di jam 12. Buat kamu yang mau gabungan, langsung gabungan aja di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda, ataupun juga bisa gabungan di WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0812 5848 7885. Boleh kasih tahu tuh teman Pro 2, kamu mau request lagu apa, atau mau curhat-curhat, atau mau salam-salam, boleh banget tuh teman Pro 2.

dengerin musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Teman Bro 2, ya sudah ada yang gabungan untuk request lagu favoritnya di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku bakal bacain beberapa nih teman Pro 2. Nih ada yang request lagunya ini ya, Tariri. Kak mau request lagu Gala Bunga Matahari dari Sal Prihadi. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ini anu ya, lagunya Sal yang menyedihkan tapi di apa dengerin pagi-pagi gitu. Gak apa-apa nih teman Pro 2. Selain itu teman Pro 2 ada Kartonyo, dia request lagunya Liodra dengan Teganya Kau. Terus juga ada Zatia Vinovich ya, dan juga 1515 Lux, dia requestnya lagu Liodra dengan Pura-Pura. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu requestan mereka.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya
1: udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Mungkinkah?

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu apa.

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hit List. Buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan aja request lagu favorit kamu di 0812-5848-7885. Ini teman Pro 2, ya sudah ada yang gabungan ya. Ini ada request dari It's Me Amira ya. Dia request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, nanti kita bakal puterin gitu ya. Terus juga ini ada dari Sals, dia bilang selamat pagi, mau request lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Itu tadi udah kita puterin ya, sebelum tadi kita mulai ini teman Pro 2. Jadi semoga sudah mendengarkan lagu yang udah kamu request tuh teman Pro 2. Ya sudah, buat kamu yang mau request langsung gabungan aja. Kita tunggu nih teman Pro 2.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar?
1: Boleh,
0: tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Tamam Bro 2 ya, itu dia request-requestan kamu yang sudah aku puterin tuh Tamam Bro 2. Thank you banget buat kamu yang sudah gabungan, dan jangan lupa juga nanti kita lanjut lagi di santai siang ya Tamam Bro 2 dari jam 12 sampai nanti di jam 3 gitu. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini, ada Huasa dengan I'm Bad Too.

kalau kita sering banget long texting alias curhat panjang di chat, tahu nggak sih ternyata Raden Ajeng Kartini juga suka long text pada zamannya. Bedanya dia nulis lewat surat, panjang, jujur, dan penuh isi kepala tentang mimpi, kegelisahan, sampai harapan buat perempuan. Dan dari chat panjang itulah lahir pemikiran besar yang akhirnya mengubah cara pandang dunia. Kita sebagai anak muda hari ini juga punya ruang yang sama. Mau itu lewat chat, caption, atau konten yang kamu buat. Jadi jangan cuma jadi cerita yang dikirim lalu hilang. Berani bersuara, berani bermakna. Siapa tahu dari kata-katamu bisa lahir perubahan.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang. Sudah di pukul 12 ya, teman Pro 2, untuk kali ini. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang makanan gitu ya. Kali ini kita mungkin melipir dulu ke tetangga sebelah, masih di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, teman Pro 2, yang ternyata ya ada makanan otentik Melayu dan juga Tionghoa, teman Pro 2. Karena memang ini merupakan alkulturasi rasa gitu, teman Pro 2. Ini salah satunya adalah bubur pedas, teman Pro 2. Dimana kuliner dari Kalimantan Barat ini jadi sebuah bentuk gitu ya, kayak ya di Kalimantan tuh memang banyak hal yang digabung-gabungkan tuh, teman Pro 2. Gabungnya tuh mungkin bukan yang digabung sekarang, tapi udah alkulturasi dari dulu gitu ya, yang udah menjadi ciri khasnya di Kalimantan itu sendiri tuh, teman Pro 2. Nah ya, teman Pro 2, ngomongin tentang kombinasi rasanya juga ya, dimana kayak misalnya aroma rempah khas ya, itu menceritakan juga kedamaian sosial yang telah terajut selama berabad-abad di tanah Borneo ini. Bahkan ya, keunikan dari warisan gastronomi itu, dari gimana makanan tradisional tuh mampu menjadi jembatan pemersatu perbedaan budaya, ini juga disampaikan William Wongso, seorang pakar gastronomi terkemuka Indonesia sekaligus pendiri dari William Wongso Kuliner ya, di mana dia bilang makanan itu adalah media pemersatu yang paling damai, dan juga melalui keberagaman kuliner kita jadi belajar menghargai perbedaan budaya, karena rasa itu nggak pernah bohong. Generasi muda saat ini itu memegang peran penting untuk bisa mengenalkan dari keunikan budaya lokal itu melalui konten-konten kreatif di media sosial, teman Pro 2.

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
3: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
4: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
4: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
5: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
4: Yeay.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Berkatakah pada orang tua apakah dosa Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan
4: Sejak dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda nih Tamam Pro 2. Dan kali ini ya Tamam Pro 2 kita lanjut lagi di Santai Siang nih Tamam Pro 2. Dimana juga kamu tadi udah mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih Tamam Pro 2 ya. Dan kali ini Tamam Pro 2 ya aku ya pastinya masih barengan sama Anom Citro untuk Santai Siang kali ini. Dimana kita bakal ngajak ngobrol nih Tamam Pro 2 dengan salah satu pengusaha UMKM nih Tamam Pro 2 yang bisa dibilang ya Tamam Pro 2 ini juga mungkin menyajikan suatu makanan yang khas juga gitu, makanannya Indonesia banget tuh Tamam Pro 2 ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan Ibu Ani Yuswati yang merupakan owner dari Bakpia underscore family SMD atau Bakpia Family. Kita sapa dulu ya Tamam Pro 2. Halo, selamat siang Ibu Ani.
1: Selamat siang.
0: Iya, boleh dimajuin Bu mikrofonnya Ibu, ditarik aja.
1: Okay.
0: Ah. Gimana Ibu kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat gitu ya. Siang hari ini panas enggak, Bu?
1: Panas banget.
0: Habis jalan tadi Bu ya.
1: Enggak sih, habis bikin pia.
0: Oh, memang habis dari kalau bikin pianya di rumah Bu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kita bakal ngobrolin tentang bakpianya ini sendiri. Ini berarti namanya memang bakpia atau kue pia nih, Bu? Atau bakpia. Gimana? Bakpia. Oke. Okay. Nah, awal jualan dulu itu gimana tuh, Bu? Berarti ini udah dimulai dari kapan, Bu, jualan bakpianya?
1: 2018. Iya.
0: Oke. Okay. Nah, itu awalnya gimana tuh, Bu? Kenapa akhirnya ya udah deh jualan bakpia gitu, Bu?
1: Soalnya dulu tuh kayak di Samarinda tuh belum ada yang pia isian lumer-lumer gitu.
0: Oh.
1: Jadi kita mencoba.
0: Oke. Okay. Oh, iya. Berarti awalnya tuh maksudnya yang karena isiannya lumer tuh cukup beda dari bakpia yang pada umumnya
1: gitu ya.
0: Oke, okay, gitu. Itu awalnya taunya dari mana tuh, Bu? Kayak ada bakpia lumer gitu.
1: Taunya dulu itu suami saya kan ada di Surabaya, kampung pia. Di situlah banyak orang jual pia. Cuma di situ ya isiannya cuman biasa aja sih.
0: Oh, isiannya yang biasa. Yang biasanya kacang hijau, coklat,
1: tape,
0: keju. Oh, iya. Tapi kepikiran apa tuh, Bu, yang kayak akhirnya bikin deh tapi versi lumer gitu, Bu?
1: Biar dinikmati anak muda aja juga.
0: Oh gitu.
1: Iya. Soalnya kalau bakpia kan orang tua aja itu.
0: Bener. Tapi kok kayak langsung ya udah deh bikin yang maksudnya beda. Apakah dulu ada sempat awal-awal bikin yang kayak ya udah deh sama gitu, yang agak kering
1: ada,
0: gitu.
1: Ada.
0: Awalnya begitu.
1: Iya, awalnya begitu. Jadi kita padukan isiannya itu pertamanya ya padat gitu, sama.
0: Okay.
1: Ya. Bisa aja.
0: Oke, okay, berarti 2018 sampai sekarang sudah berjalan 8 tahun. Tapi kenapa akhirnya Ibu kayak memilih untuk ya udah deh, maksudnya untuk jualan ini kita jualannya tuh bakpia. Sebenarnya kan kalau dibilang makanan tuh masih banyak gitu, Bu, yang lain. Ada mungkin nasi pecel kayak kok terlalu rumah makan banget gitu ya. Tapi maksudnya makanan-makanan lain tuh ada. Tapi kenapa spesifik milih bakpia itu sendiri tuh, Bu?
1: Soalnya bisa buat oleh-oleh, kan bisa bertahan juga. Kalau makanan yang kayak siap saji kan sehari harus habis. Kalau ini bisa tahan 10 hari.
0: Jadi kayak mau dibawa keluar kota itu masih bisa aman gitu, Bu ya?
1: Aman.
0: Itu awalnya gitu. Tapi ini Bu ya, berarti ada apa sih namanya? Karena ini makanannya tuh bisa sampai bertahan sekitar 10 hari gitu ya. Berarti ya memang tujuannya tuh mau dijadiin juga kayak buat oleh-oleh bisa, buat di sini gitu juga bisa. Oh, gitu ternyata. Nah, ini boleh dijelasin Ibu, sebenarnya dari bakpianya ini sendiri rasanya ada apa-apa aja nih, Bu?
1: Ada coklat.
0: Coklat.
1: Ada ini vanila.
0: Oke. Okay.
1: Durian.
0: Iya.
1: Keju, nanas sama kacang hijau kupas.
0: Oke. Okay. Itu versi yang ada dua versi, yang tadi ada yang lumer, ada yang kering gitu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oh, isiannya. Yang lumer yang mana itu, Bu?
1: Yang lumer itu coklat, vanila, durian sama keju.
0: Coklat, vanila,
1: durian, keju.
0: Keju.
1: Iya.
0: Kejunya nih keju lumer, Bu.
1: Iya, keju lumer.
0: Oh, biasanya kan kalau keju ya yang apa sih kayak hitungannya ya
1: padat
0: gitu kan ya, atau kering gitu kan ya. Nah, ini kok dibikin versi lumer gitu. Cuman kalau kacang hijau susah, Bu, ya dibikin lumer, Bu, ya.
1: Nggak bisa kayaknya ya.
0: Iya. Oke. Nah, ini sejalan 8 tahun ini Berarti sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan lancar Bu ya usahanya ya. Mm-mm. Ada gak Bu kayak misalnya selama perjalanan 8 tahun ini kayak cerita-cerita unik atau mungkin ini respon-respon dari para pembelinya, dari ibu sendiri ada pernah dengar apa gitu Bu?
1: Ya kadang ya kayak kegosongan gitu ada.
0: Oh anu ini terkait komplain aja ya.
1: Karena responnya insya Allah baik semua alhamdulillah.
0: Baik semua gitu Bu ya. Ada yang unik gak Bu dari para pembelinya ini yang kayak nih oke hari ini ada pembeli baru gitu. Terus ternyata dia suka gitu terus besoknya beli lagi. Tapi repeat ordernya kok kayak terus-terusan gitu. Ada gak Bu yang kayak gitu?
1: Ada.
0: Itu gimana tuh Bu?
1: Gimana ya?
0: Ibunya bingung menjelaskan ya.
1: Iya. Biasanya mereka kalau sudah orang luar kota gitu ya, beli sekali, besoknya beli lagi gitu, mereka just tip gitu.
0: Oh, just tip. Iya. Jadi kayak dikirimkan gitu Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ibu pernah enggak kayak yang maksudnya kan yang beli enggak cuman orang Samarinda aja. Yang paling jauh tuh ada dari mana tuh Bu?
1: Berau.
0: Berau?
1: Iya.
0: Wah. Ada. Itu berarti dari ibunya ngirimkan gitu ke sana gitu ya.
1: Nggak, kayak maketin gitu atau gimana? Ada travelnya sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Kalau ini enggak bisa dipaketin, Mas.
0: Oh iya ya. Nah. Oh, karena makanan ya.
1: Nanti kan rapuh dia.
0: Oh iya, karena nanti malah nyatu sama barang-barang lainnya.
1: Iya, kulitnya kan enggak mudah pecah ini.
0: Oh, jadi ada travelnya datengin ibu ya,
1: ngambil.
0: Ngambil. Terus ya udah nanti travelnya ngantarin ke sana.
1: Iya.
0: Wah, jauh banget Bu ya. Itu enggak mau ibu sekalian ikut aja.
1: Maunya ya.
0: Maunya ya. Itu ibunya yang mau liburan sekalian.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini terkait tempat jualan, Bu. Ini berarti sekarang jualannya tuh offline atau online ini, Bu?
1: Online, lebih banyak ke online.
0: Online gitu. Berarti sekarang tuh full online atau memang belum ada outlet atau gimana tuh, Bu?
1: Memang maunya online aja sih.
0: Oh, maunya online.
1: Iya.
0: Dan itu juga full dikerjakan di rumah atau ada tempat lain nih, Bu?
1: Di rumah.
0: Full di rumah ya. Oke. Dan ini dikerjakan oleh berapa orang nih selain ibu gitu?
1: 1-2 orang aja. Saya sama yang bantuin aja.
0: Oh, iya. Ada memang sudah ada yang bantuin itu juga ya. Iya, berarti tangan kanan ibu lah.
1: Iya.
0: Pegawai juga gitu sebutannya, tapi maksudnya enggak sebanyak itu. Karena memang ini Kak Bu, maksudnya masih bisa dihandle ibu dan juga rekan itu tadi gitu, atau ya sebenarnya atau malah karena mungkin orderannya gimana jadi kewalahan atau gimana gitu. Masih aman-aman aja Bu
1: masih
0: ya?
1: Masih aman, aman aja.
0: Oke. Okay. Iya. Nah kalau sehari biasanya bikin berapa nih Bu?
1: Nggak tentu sih Mas.
0: Nggak tentu tuh gimana? Mungkin ada range?
1: Kalau pas reseller turun itu banyak. Bisa sampai 100 kotak biasanya.
0: Oh.
1: Tapi kalau hari-hari biasa gitu Sabtu Minggu yang rame.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi ya rame biasa di weekend gitu Bu ya, di akhir minggu.
1: Sabtu minggu.
0: Di hari biasa ya normal-normal gitu ya, random gitu Bu berarti.
1: Iya.
0: Oke, pernah paling banyak berapa kotak Bu? Kayak rekor dari ibu sendiri dan...
1: Kalau kami tuh dibatasi satu hari 150 kotak itu maksimal sudah.
0: Oh oke, okay. Iya. Kenapa itu Bu dibatasin begitu?
1: Kan bikinnya susah. Jadi bisa buat besoknya gitu. Kalau misalnya lebih buat besoknya.
0: Oh kayak nyetok buat besoknya sekalian gitu ya.
1: Enggak sih, mudah kayak keep gitu nah Mas. Jadi mereka hari ini pesan buat besok gitu.
0: Oh kayak besok baru dikirim atau besok baru diambil.
1: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Oh. Saya kira tuh kayak oh masih bisa nih karena kan bisa bertahan gitu. Oh ternyata udah pesanan orang Bu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, benar-benar ya gitulah teman Pro 2 ya, namanya juga usaha tuh kalau ya maksudnya karena mungkin juga ibu berdua aja jadi ada dibatasin tapi itu masih ini gak sih Bu, maksudnya 100 ataupun 150 itu Kak, itu tuh maksudnya udah pas atau memang kayak udah cukup kewalahan gitu Bu untuk range kayak sebanyak itu cukup
1: padahal
0: kewalahan Bu ya?
1: Itu sudah kewalahan sampai sore itu Mas, sudah full itu dari pagi sampai sore sudah.
0: Kalau paling pas tenaganya biasanya berapa kotak tuh Bu? Kalau hari biasa biasanya?
1: Hari biasa itu sekitar 40.
0: 40-50 gitu Bu ya?
1: Tergantung pemesanan aja.
0: Oh oke. Okay. Terus kalau misalnya ada orang pesen gitu itu request, maksudnya pesan, oh pesan nih rasa coklat sama keju, itu ibu sudah bikin udah jadi gitu ya, atau by PO gitu bu?
1: By PO.
0: Oh gitu.
1: Hamin satu, iya.
0: Oh berarti rata-rata yang pesan tuh misalnya kita, misalnya saya pesan hari ini gitu, berarti dibuatin hari ini tapi besok diambil gitu.
1: Iya. Oh, itu kalau gitu. Pemesanannya lebih dari 10 kotak, tapi kalau misalnya masih gitu, tiap hari aja jualan juga.
0: Oh gitu.
1: Ada aja stoknya.
0: Oke, berarti kayak biasanya nanya bu ya, ada stok yang ini enggak?
1: Iya. Yeah. Oh,
0: ada. Yeah. Kalau nggak ada nanti diinfoin gitu. Yeah. Lagi nggak ada nih, besok buat lagi. Mm. Oh gitu bu. Tapi dari dulu apakah memang orang pesen tuh by PO gitu bu? Atau dulu awal-awal jualan gimana tuh bu?
1: Kalau awal jualan ya nggak by PO ya, seadanya aja. Mm. Lama-lama by PO sudah. Mm. Soalnya kalau di Samarinda ini kurang mas.
0: Kurang apa nih?
1: Kurang penjualannya. Mm-mm. Karena belum banyak yang tahu kayaknya.
0: Oh, nih biar kita kasih tahu nih teman-teman juga. Ya, bisa kamu pesan di Bakpia _ Family Samarinda gitu. Tapi ini bu, apa ya, ngomongin tentang customer-customer itu. Ada yang kayak requestnya yang mungkin aneh-aneh gak tuh bu?
1: Ada, dulu.
0: Oke.
1: Ada orang nyidam itu, dia gak mau pakai isian. Karena dia nyidam.
0: Nyidam bakpia tapi gak mau rasa-rasa gitu ya.
1: Dalamnya gak ada isiannya sama sekali.
0: Iya berarti iya, full bakpia.
1: Full tepung aja itu. Ada.
0: Nah itu gimana, tetap ibu buatin kan?
1: Iya, soalnya kan dia lagi nyidam, kasihan.
0: Oh, merasakan sesama ibu gitu ya. Oh.
1: Jadi itu yang kisah lucunya yang di situ aja.
0: Oke, okay. Ada yang lain-lain gitu bu? Ada yang minta mix ini, mix itu?
1: Ada,
0: bu.
1: Ada.
0: Apa aja tuh bu biasanya?
1: Kalau kipan itu biasanya satu kotak itu mintanya berapa rasa gitu.
0: Ini bu ya, mungkin dia ngerasa kayak, oh buat testing nih rasa ini, rasa ini. Yang cocok, bu coklatnya 7, wah tiba-tiba 7 kotak gitu kan ya. Tapi kayak gitu tetap dibuka aja gitu kak bu? Maksudnya ibu memperbolehkan aja atau sebenarnya ya ada batasan yang kayak ya pesannya tuh ya coklat, misalnya satu kotak ya itu satu rasa coklat, keju gitu, durian gitu. Atau boleh di mix-mix gitu bu?
1: Boleh di mix.
0: Oh boleh, tapi mixnya langsung semua rasa gitu bu ya?
1: Terserah mereka.
0: Oh terserah mereka juga?
1: Iya. Tapi ya harus hamin satu, kalau misalnya hari ini langsung gitu ya seadanya, gak bisa.
0: Oke, oh gitu, tetap PO hamin satu kalau mau request request kayak gitu.
1: Iya.
0: Ini bu ya, dibebaskan juga berarti bu ya untuk para customer bisa, oh mau testing, ya gak apa-apa gitu, testing semua rasa biar tahu.
1: Iya.
0: Oke, berarti banyak bu yang kayak misalnya beli testing, semua rasa gitu. Habis itu besok-besoknya tahu, dia sudah tahu nih mungkin yang menurut dia enak yang mana. Ya semuanya enak bu.
1: Iya cuman ya ada best sellernya sih memang sesuai rasa.
0: Yang sesuai kayak oh lebih suka yang coklat nih sama yang ini nih gitu-gitu. Jadi lebih banyak yang pre-order itu lagi gitu bu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Terus kalau misalnya terkait komplain, tadi kan ibu cerita ternyata ada yang komplain kayak sempat kegosongan gitu kan ya. Ada komplain-komplain lain nggak nih bu? Kayak misalnya boxnya, kemasannya, itu gimana tuh bu?
1: Biasanya mereka pesan vanila kah, coklat, saya ngasihnya kacang, tertukar sama yang lain.
0: Oh
1: gitu.
0: Pesanan lainnya.
1: Iya.
0: Akhirnya ya salah pesanan hitungannya bu ya. Nah oke, nah itu gimana tuh bu kalau kayak gitu?
1: Alhamdulillah mereka aman aja sih. Cuman kasih tahu lain kali ya bu, iya gitu.
0: Iya. Tapi kadang gitu bu ya, namanya manusia kadang kita udah menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Oh ini pesanannya ini, oh ini pesannya ini.
1: Iya sesuai rekapan sudah.
0: Betul.
1: Itu.
0: Tapi pas mungkin diangkat, salah ngangkat.
1: Salah naruh di kreseknya.
0: Benar, itu juga. Tapi berarti sampai sekarang alhamdulillah dari customer masih... apa ya, aman-aman aja gitu bu ya, responnya juga baik gitu. Iya. Ada yang sampai muji ibu banget nggak bu, ini enak banget gitu bu?
1: Ada aja sih mas.
0: Ada, itu biasanya siapa tuh bu, kayak ibu-ibu juga kah, atau anak muda kah, atau siapa tuh bu?
1: Ya ada anak muda, ada ibu-ibu ada.
0: Oh oke, okay. Ih keren banget ya Taman Produk. Nah berarti dari dulu ya memang jualnya hanya bakpia aja gitu Bu ya. Kepikiran nggak Bu kayak kedepannya pengen nambah apa lagi gitu Bu?
1: Kayaknya sih enggak Mas, ini ya enggak. Bakpia aja, dikembangkan bakpianya aja.
0: Oh siapa tahu nanti ada rasa baru gitu Bu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau ngelihat perkembangan maksudnya rasa bakpia dulu sama sekarang ada bedanya nggak sih Bu? Menurut Ibu? Kalau sekarang kan memang karena namanya anak muda gitu kan ya, oh ada sesuatu yang baru nih yang tadi mungkin Ibu sampaikan yang lumer-lumer. Tapi selain itu ada lagi nggak sih Bu?
1: Kayaknya ada aja sih Mas, kayak varian rasa gitu, mungkin minta yang matcha lah apa gitu, ada aja.
0: Oh ada yang request kayak gitu-gitu Bu? Ada,
1: cuman kita kan memang gak bikin.
0: Berarti memang apa yang tersedia itu aja Bu ya? Tapi kedepannya pengen buat yang kayak versi lebih modernnya lagi gitu kah Bu? Kalau ada kesempatan ya. Kesempatannya tuh inilah Taman Pro 2. Oke, nah harapan Ibu ke depannya nih dari Mbak Pia, Ibu pengennya gimana nih? Pengen mungkin nanti punya online tapi pesanannya banyak, atau pengen punya outlet, atau pengen punya apa gitu? Ke depannya maunya apa nih dari Ibu, harapannya dari jualan Mbak Pia ini?
1: Online aja sih,
0: tapi full online.
1: Banyak, iya full online.
0: Kalau misalnya pesanannya makin banyak, tinggal tambah pegawai. Nanti Ibu santai-santai kipas-kipas di rumah gitu.
1: Bisa diikutkan event-event gitu.
0: Oh gitu.
1: Soalnya pengen... saya gak pernah diikutkan event itu, gak ada.
0: Oh gitu. Karena belum pernah ikut event gitu. Jadi pengen coba merasakan.
1: Iya pengen aja sih merasakan.
0: Suasananya. Pengen juga kayak ngeliat orang langsung beli, makan di tempat langsung. Itu gimana gitu. Oke, selain online tadi Ibu sempat bilang jualannya ini di hari Minggu di ini Bu ya, wisata belanja.
1: Iya.
0: Oke, nah itu berarti setiap hari Minggu pagi.
1: Iya, tiap Minggu pagi.
0: Oh, spotnya beda-beda Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah itu waktu Ibu awal-awal jualan di Gor Sempaja itu gimana tuh Bu?
1: Itu anak saya yang ngurus, saya nggak tahu. Saya taunya bikin aja sih.
0: Maksudnya ibunya di rumah bikinin stoknya buat besok itu berapa. Nah, anaknya nanti yang kayak ngacir ke sana gitu ya.
1: Iya, dia ada standnya di sana.
0: Oh, gitu. Iya. Tapi respon dari orang-orang juga baik Bu ya di sana Bu ya. Wah, itu seru banget tuh Taman Pro 2 gitu ya. Nih Bu, mungkin ada pesan enggak dari Ibu sendiri yang sebenarnya mungkin melihat bahwa perkembangan zaman sekarang tuh kan orang tuh bisa bikin sesuatu yang mungkin dari yang hal yang biasa, hal yang umum gitu Bu, sampai mungkin jadi terdengar oh ini nih sampai dibikin begini, inovasinya tuh begitu banyak Ibu. Tapi saya melihat Ibu Ane sendiri bahwa konsisten tentang satu aja nih ternyata sudah cukup gitu. Tinggal kayak mungkin nambah rasa lagi, tapi fokusnya itu tetap fokus di bakpianya. Pesan buat Taman Pro 2 Bu yang lagi dengerin saat ini, untuk mereka yang misalnya ingin juga membuka usaha, maksudnya nggak cuma bakpia Bu ya, buka usaha gitu, pesan dari Ibu apa nih buat mereka?
1: Tekunin aja kalau mau usaha, jangan cari yang viral. Misalnya ini kan lagi musim coklat gitu, semuanya bikin gitu. Jangan kayak gitulah, jangan yang nyoba yang viral-viral aja. Jadi ya apa yang mau kita bikin ya bikin aja sudah. Nah kalau viral kan cuma sebentar sekarang. Apa yang viral gitu kan sebentar, keluarnya kan sebentar-sebentar aja.
0: Berarti mencoba sesuatu yang bisa bertahan.
1: Iya.
0: Gitu juga Bu ya.
1: Karena pertahankanlah apa yang kita bikin gitu.
0: Dan juga sebenarnya yang paling penting menjaga kualitas. Kualitas rasa itu juga ya. Kalau kita bikin gak enak ya, siapa yang mau beli Bu ya? Bener, berarti ya itu menjaga kualitas juga, kebersihannya, rasanya itu juga gitu. Nah melihat bahwa Ibu Anik satu ini aku cukup apresiasi itu Tamam Pro 2, karena mungkin kalau di luar sana tuh melihat banyak yang kayak pengen apa ya, pengen sesuatu hal apa yang kayak terlihat beda gitu ya. Tapi Ibu Ani sendiri ini fokus dengan satu hal yang benar-benar dikembangkannya tuh Tamam Pro 2. Maksudnya dia menjualkan sesuatu hal yang sederhana tapi tetap gampang diraihnya gitu. Walaupun kita tahu ya kayak sekarang Bu, oleh-oleh mungkin ya Mbak Pia salah satu oleh-olehnya dari Jogja gitu Bu ya. Tapi kan kayak kita kan kalau misalnya lagi pengen Mbak Pia, masa nunggu orang atau nunggu kitanya ke Jogja dulu. Bener gitu Bu ya. Nah salah satunya tuh yang di Samarinda ada Mbak Pianya Ibu Ani ini sendiri. Jadi ini mungkin bisa dikasih tahu Ibu buat Tamam Pro 2 kalau mereka mau beli Mbak Pianya Ibu Ani bisa lewat mana Ibu?
1: Lewat IG boleh, lewat WA boleh.
0: Lewat WA, IG-nya yaitu @mbakpia_family_smd.
1: Iya.
0: Itu dia. Nah di situ juga tercantum nomor WA-nya gitu Bu
1: ada
0: ya.
1: Ada semuanya ada di situ.
0: Nanti yang balas siapa tuh Bu? Ibu Ani langsung?
1: Lain.
0: Oh. Ada yang lain ya?
1: Ada yang balas.
0: Oke. Okay. Ibu memang fokus buat.
1: Saya enggak bisa kalau kita buat terima pesanan itu enggak bisa.
0: Oke, okay. Iya sih Bu, anu ya.
1: Ribet.
0: Betul, satunya ngolah, yang satunya megang HP.
1: Iya.
0: jadi pokoknya ya tadi request apa aja itu bisa tuh Tamam Pro 2, tapi sistem by PO H-1.
1: Iya.
0: Kayak gitu atau pesanan-pesanan lainnya gitu juga bisa Bu ya.
1: Bisa.
0: Kayak Bu bulan depan saya mau pesan ini. Itu juga bisa gitu Tamam Pro 2, langsung hubungin aja di Instagramnya @bapia_family_smd dan juga nomor WhatsAppnya yang ada tertera di sana tuh ya.
1: Iya.
0: Dan terima kasih banyak Ibu Ani ya, kita udah ngobrol bareng ngomongin tentang bakpianya ya, sudah ada displaynya di depan ibunya Tamam Pro 2. Bener ya, ini langsung loh buatannya Ibu Ani hari ini gitu ya.
1: Iya.
0: Ada boxnya itu juga terpampang langsung supaya kamu lihat juga tuh Tamam Pro 2 real bakpia gitu ya, enggak bohong-bohong.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Lumer juga kok.
0: Real lumer juga gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu
1: sama-sama.
0: Ani. Semoga sukses terus.
1: Amin.
0: Jualannya. Amin. Lancar terus, makin berkembang lagi usahanya. Dan makin banyak lagi, semoga dari yang dengar saat ini bisa mencoba ya sesuatu hal yang baru. Mungkin biasanya makan bakpia kering-kering, tapi ada yang versi lumernya.
1: Iya. Luarnya crispy.
0: Oh, luarnya crispy.
1: Iya,
0: benar.
1: Beda sama pia Jogja.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan?
1: Itu
0: aja. Ibunya malu-malu. Gak apa-apa. Ya sudah itu aja Tamam Pro 2 untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ya pesan Mbak Pia di @mbakpia_family_smd itu Tamam Pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini. Nanti kita bakal balik lagi di Santai Siang berikutnya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi. Kali ini ya teman Pro 2 di santai siang nih teman Pro 2. Dan kita bakal ngomongin tentang seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari kondisi Luka Doncic ya, yang ternyata sudah sehat 100% nih teman Pro 2. Dimana Luka sendiri udah ngumumin bahwa dia sepenuhnya sehat dan pulih setelah akhir musim NBA 2025-2026 yang bisa dibilang cukup mencewakan bagi Los Angeles Lakers. Dan Doncic sendiri juga dalam kondisi sepenuhnya sehat untuk Lakers setelah pemulihan cedera hamstring, dimana ya teman Pro 2 dia ngomong gitu ya, dia tuh benar-benar istirahat dari bola basket selama beberapa minggu pertama setelah musim berakhir, di mana dia memulihkan betul-betul recovery dari tubuhnya itu sendiri dan berjalan lancar, dan dia juga udah 100% sehat kembali tuh teman Pro 2. Karena sebelumnya dia tuh sempat mengalami cedera hamstring kiri tingkat 2 di akhir musim reguler NBA, dan ya bisa dibilang mengecewakan juga dan merusak peluang Lakers untuk bisa meraih gelar juara serta musimnya yang berpotensi untuk meraih MVP, di mana dia memimpin NBA dalam perolehan poin dengan rata-rata 33,5 poin per pertandingan tuh teman Pro 2. Karena parahnya cedera yang dialami oleh Doncic sendiri, akhirnya dia terpaksa pergi ke Eropa untuk mencari perawatan medis khusus gitu ya. Tapi terlepas dari upayanya, dia juga harus tetap absen dan tidak bisa bermain untuk Lakers ketika momen penting-pentingnya itu lagi tiba tuh teman Pro 2. Di mana mereka akhirnya ya kalah juga waktu itu karena Doncicnya sendiri itu masih dalam cedera atau teman Pro 2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
3: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
2: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
4: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
2: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
5: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana kali ini datang dari kipernya Tanjung Verde nih Teman Bro 2 atau KP Verde, yaitu Fojinya yang akhirnya resmi menjadi kiper dari sebuah klub di Chili, namanya adalah Colo-Colo tuh Teman Bro 2. Di mana dia sendiri ya Teman Bro 2 join di Colo-Colo ini sendiri di usianya yang bisa dibilang tidak muda juga nih Teman Bro 2, yaitu usia 40 tahun. Dan juga ini menunjukkan ya bahwa umur itu bisa dibilang hanyalah angka gitu ya. Walaupun melihat pengalamannya kemarin di Piala Dunia itu benar-benar keren banget tuh Teman Pro 2, tapi dia tetap masih bisa kontribusi gitu ya, tetap bisa masih berperan aktif sebagai kiper utama dari Tanjung Verde atau KP Verde ini tuh Teman Pro 2. Dan akhirnya dia juga resmi sebagai pemain baru dari Colo-Colo ini untuk membuat klub dari Chili ini sendiri Teman Pro 2 bisa ikut ajang internasional lainnya.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
5: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
5: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
5: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini dari dunia NBA nih Teman Pro 2, di mana rumor free agency ya LeBron James sudah selesai gitu, di mana dia udah join ke Philadelphia 76ers tuh Teman Pro 2. Tapi ini ada rumor lagi nih yang lagi hot-hotnya nih Teman Pro 2, di mana Boston Celtics sendiri dikabarkan membidik Stephen Curry untuk bisa menjajaki transfer besar dengan Golden State Warriors pada musim panas ini. Celtics sendiri sebelumnya udah membuat musim panas itu geger ya dengan menukar Jaren Brown ke Philadelphia 76ers. Tapi dalam pertukaran itu Celtics sendiri memperoleh Paul George, di mana perpindahan Brown ke Sixers memicu keputusan LeBron juga untuk bergabung dengan Philadelphia atau Teman Pro 2. Tapi sebaliknya juga nih Teman Pro 2, datang dari GSW yang musim kali ini masih belum mendatangkan free agency ataupun juga paket trade yang tersedia atau Teman Pro 2, karena mereka hanya memperpanjang para pemain yang pernah bermain di musim kemarin bersama dengan Golden State Warriors gitu, di mana betul-betul nol, belum ada pemain tambahan sama sekali. Dan ini melihat potensi dari Stephen Curry sendiri ya Teman Pro 2, pengen dapat cincin, tapi melihat skuadnya yang mungkin tidak begitu memuaskan untuk dia gitu ya Teman Pro 2, itu melihat Boston Celtics pengen nge-trade dari Stephen Curry ini sendiri untuk bisa menukarkan Paul George, Chris Senak Jr., terus juga ada first pick 2027, first pick 2031, dan first pick di 2032 tuh Teman Pro 2.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tahu enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat "pakai duitmu dulu ya" itu tuh kayak versi halus dari "aku gak bakal balikin uangnya." Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, "Lah, aku kapan pinjam?" Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

Tambah bro 2 kita lanjut lagi, kali ini datang dari aktris Australia Samara Weaving yang dikabarkan bersiap masuk ke Marvel Cinematic Universe nih teman bro 2. Di mana dia tuh begitu dikenal dalam seri Ready or Not. Dan diberitahukan ya bahwa Samara Weaving ini dipastikan bakal bergabung MCU setelah didapuk memerankan karakter ikonik Emma Frost dalam proyek reboot dari film X-Men ini nih teman bro 2. Jadi dalam komiknya sendiri Emma Frost dikenal sebagai mutant berkemampuan telepati tingkat tinggi yang alur ceritanya tuh bertransformasi dari seorang antagonis menjadi pahlawan super. Walaupun ya perwakilan dari Weaving sendiri menolak memberikan komentar dan juga pihak Marvel belum merilis tanggapan resminya, tapi kabar bergabungnya sang aktris itu menjadi sinyal kuat pergerakan proyek mutant di bawah naungan Disney ini. Dan langkah penggarapan proyek X-Men ini juga yang terbaru dipercayakan kepada sutradara Jack Skirir, di mana sosok yang sebelumnya mengarahkan Thunderbolts tuh teman pro 2. Dan bergabungnya dia juga melengkapi jajaran pengumuman besar Marvel di panggung Hall H Comic Con ya pekan lalu, di mana setelah memperkenalkan Ryan Gosling sebagai Ghost Rider dan David Johnson maksudnya tuh teman pro 2 sebagai penerus tahta Wakanda dalam Black Panther ketiga nih teman pro 2.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
3: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
2: Mood? Ini udah masuk hari ketiga, aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
4: Udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
2: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
3: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
5: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya untuk informasi seputar dunia hiburan. Setelah merilis single 17 to 70 pada Februari kemarin, Adito Pramono kembali lagi dengan karya barunya berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta atau vokalis dari The Massive ini ya, Teman Bro 2, fenomena situationship gitu ya, tentang cinta yang ternyata bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang lewat permainanmu. Dan dia sendiri pengen menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian sampai menguras emosi. Lagu ini juga ditulis oleh Melinda I ya, yang juga terinspirasi dari buku karyanya yaitu Jelmaan Merpati. Melalui lagu tersebut juga dia mengajak pendengarnya untuk berani menerima kenyataan dan melepaskan ekspektasi yang tak lagi sehat untuk memperdua. Secara musikal juga, kolaborasi Ardito dan juga Rian ini menghadirkan nuansa musik pop bernuansa 80-an maksudnya ya, yang memang dipadukan dengan tema dekat dengan generasi masa sekarang. Ardito juga mengaku langsung jatuh hati pada karakter lagu tersebut sejak pertama kali mendengarkannya terutama Pro 2. Jadi lebih dari sekadar lagu patah hati, tapi permainanmu ini mengingatkan bahwa mencintai seseorang itu tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri, tuh Teman Pro 2. Diingat tuh ya. Ya sudah, itu aja untuk kali ini Teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, waktunya aku juga. Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu dengan penyiar-penyiar selanjutnya. Aku pamit, bye-bye.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Okay, 88.5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman berdua di sore siang dan juga sore ceria. Bareng aku lagi, Lija, ya bakal nemenin kamu nih teman berdua untuk 4 Agustus 2026 kali ini. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam, teman berdua. Gimana hari Selasanya? Sudah di jam 3 sore ini, apakah menyenangkan hari Selasa kamu? Mudah-mudahan iya ya. Dan mungkin udah banyak dari kamu juga yang lagi prepare mau siap-siap pulang mungkin dari tempat aktivitas yang tadi manapun itu. So aku ucapin ya udah selamat habis nih, selamat kembali berkumpul bersama keluarga di rumah ya tahun peradu. Hati-hati aja di jalan, kayaknya nanti bentar lagi bakal jam-jam rawan macet ya. Biasanya kalau Samarinda jam-jam rawan macet jam berapa sih? Jam 4, jam 5-an gitu ya, kayaknya udah mulai padat. Ayo muka jam 6 juga kayaknya udah mulai padat gitu ya teman peran juga ya. Okay, di sore ini juga aku mau bagiin informasi-informasi terupdate pastinya buat kamu ya teman peran juga. Ini ada dari mana ya, aku mau kasih informasi iya pokoknya ini datang dari ini ya teman berdua ya, dari MUI, bukan MUI deng. sebentar aku cek dulu ya teman berdua ya, informasi lengkapnya di sini. Ya pokoknya ini informasinya sih katanya Indonesia mulai sekarang bakal langsung mewajibkan di teman berdua untuk sertifikasi halal ya. Sertifikasi halal yang selama ini mungkin kita kenalnya kan untuk produk-produk makanan, minuman gitu. Tapi sekarang udah mulai lebih diperluas lagi ya. Selain itu ada kosmetik, obat-obatan, juga bahan kimia termasuk barang konsumsi lainnya juga mulai 17 Oktober 2026 itu semua wajib. Jadi sekarang gak boleh lagi gak ada yang sertifikasi halal gitu teman berdua. Dan ini didasari oleh aturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 ya. Jadi kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan juga bilang kalau kebijakan tersebut nggak akan ditunda. Seraya juga menegaskan kalau sertifikasi ini sebenarnya apa ya, tujuannya untuk melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya bagi usaha kecil. Dan Indonesia juga sudah menjalin kerjasama dengan lebih dari 114 lembaga halal luar negeri gitu tahun kedua ya, untuk mempermudah sertifikasi produk impor, juga memperkuat kepercayaan global. Jadi kayaknya udah mulai diterapin gitu, produk-produk itu semuanya harus ada label halalnya ya, nggak cuman produk asli Indonesia aja gitu ya tahun kedua. Bahkan nanti semua yang impor dari luar negeri juga harus tersertifikasi halal ya, supaya pasti lebih aman ya, lebih terpercaya untuk mayoritas masyarakat Indonesia kan juga memang beragama muslim gitu ya teman-teman. Makanya sertifikasi halal ini penting banget ya, dan kita dukung aja pastinya ya teman-teman, karena juga sebenarnya untuk kebaikan kita bersama.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pa.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Indonesia lagi-lagi bikin bangga di dunia kopi nih tahun kedua. Jadi majalah top yang ngebahas makanan ya, Tes Atlas baru-baru aja kan sempat ngeluarin daftar top 9 kopi Indonesia terbaik gitu tahun kedua yang terakhir diperbarui 15 Juli 2026 ya, dan udah ada listnya ini keluar gitu, deretan kopi Nusantara yang berhasil masuk jajaran terbaik berkat rasa, aroma, sama kualitasnya yang juara, dan diakui sama jual tersebut untuk nomor 2 ya. Di posisi pertama ada Gayo kopi kopi luwak dari dataran tinggi Gayo Aceh yang ternyata tuh meraih rating nyaris sempurna. Mereka apa kopi dari sini tuh nomor 2 hitungannya tuh dapat rate 4,9 dari 5 ya, cuman kurang satu bintang doang. Dan setelah itu ada juga kopi-kopi unggulan dari Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah sampai Sulawesi Selatan yang ikut mencuri perhatiannya. Yang jelas prestasi ini makin mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia, karena kayak tiap daerah juga punya karakter dan cita rasa kopi yang unik, mulai dari yang fruity, earthy sampai yang punya aftertaste manis gitu tentunya dua. Jadi gak heran juga kalau kopi Indonesia terus mendapat pengakuan di pasar internasional dan jadi kebanggaan bagi industri kopi nasional.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Makan apa ya?
5: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
4: Hah?
5: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

Oke, teman berdua, ini di Agustus sudah masuk bulan-bulan kemerdekaan. Kayaknya, wow, udah banyak nih aku bertemu dengan umbul-umbul di sepanjang jalan menuju kantor ya, teman berdua. Mungkin banyak juga tuh yang udah terpasang ya, pokoknya apa kayak itu apa sih namanya, lupa lagi, selain umbul-umbul ya gitulah teman berdua, backdrop ya, backdrop gitu, teman berdua, backdrop merah putih biasanya udah menyemarakan bulan-bulan kemerdekaan ini ya di toko-toko atau di rumah kamu juga pada pasang bendera gitu enggak sih tahun berdua ya kan biasanya katanya wajib ya kan atau kadang malah pemerintah yang memasangkan buat kita. Nah tapi ini ada yang unik nih tahun berdua untuk nyambut hari ulang tahun ke-81 nya kemerdekaan Republik Indonesia di Dusun Krajan Tengah Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Nih warga yang di sana effort banget mereka teman berdua ya. Mereka membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter itu dari mana sampai mana tuh? Kayaknya dari Sepaja sampai sana tuh lurus ke Big Mall ya. Masa sih kayak kepanjangan ya. Yang jelas sih ini dibentangkan dari di kaki Gunung Arjuna gitu loh. Jadi kalau dari kejauhan tuh teman berdua bener apa ya bentangan merah putihnya tuh kayak membelah perbukitan dan menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas pastinya. Ini kayaknya bakal masuk Guinness World Record enggak sih? Di balik ukurannya yang enggak biasa, bendera tersebut merupakan hasil gotong royong dan swadaya warga sana ya. Proses ngebuatnya makan waktu hampir 3 bulan teman berdua, sementara pemasangannya itu dilakukan selama sekitar sepekan dengan melibatkan puluhan warga yang bersama-sama menyiapkan rangka mengangkut material sampai membentangkan bendera di lereng gunung juga tuh. Dan lewat aksi ini warga pengen menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih hidup dan menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan juga. Kira-kira kalau di kompleks kamu ada udah mulai siap-siap buat ngadain lomba gitu gak sih teman-teman buat menyambut hari kemerdekaan? Ya biasanya gitu gak sih? Aku paling nunggu lomba makan kerupuk sih kayaknya.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Waktu Info Produk Update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman Pro2, kepolisian daerah Kalimantan Timur mengoptimalkan penggunaan aplikasi Lembu Suana untuk memperkuat sistem pemantauan dan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyanto di Balikpapan hari ini mengatakan bahwa aplikasi ini menjadi senjata kepolisian dalam mendeteksi dini kemunculan titik panas hotspot. Melalui sistem ini, personel Babinkam Tipnas yang berada di garda terdekat akan langsung dikerahkan ke titik koordinat yang terdeteksi. Tugas mereka adalah melakukan verifikasi faktual dan melaporkan kondisi real di lapangan. Informasi lainnya teman Pro2, grup musik pop rock Maroon 5 dijadwalkan tampil di Jakarta pada 5 Februari 2027 dalam rangkaian tur pertunjukannya di Asia. Dari laporan diterima, rangkaian pertunjukan grup asal Amerika Serikat itu di Asia akan dimulai pada 24 Januari 2027 di Kaohsiung, Taiwan, yang akan dilanjutkan dengan konser di Seoul, Korea Selatan pada 27 Januari 2027. Maroon 5 selanjutnya dijadwalkan tampil di Tokyo, Jepang pada 30 dan 31 Januari serta 2 Februari 2027 serta melanjutkan tur ke Manila, Filipina, Bangkok, Thailand, dan Singapura setelah manggung di Jakarta. Informasi terakhir teman Pro2, pengurus besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia PB Papsi mengirim 3 lifter putra

Oke, teman Pro 2, si 88,5 FM, teman terbaik kamu. Masih Lija juga nemenin kamu, teman Pro 2, di sore hari ini ya. Dan kayak biasa ya, di sore ini teman Pro 2, aku mau kenalin kamu sama siswa-siswa berprestasi yang ada, bukan di Kota Samarinda, salah ya. Jadi ini teman Pro 2, wah ada yang menarik banget ya, info apa ya, kayak bisa dibilang baru lah gitu teman Pro 2 ya, fresh banget nih. Jadi ada dua siswa yang mana mereka tuh berhasil gitu teman Pro 2 ngebuat satu inovasi baru ya. Mereka berhasil mengolah limbah sampah plastik jadi robot, bahkan mereka tuh sampai bisa ikut berbagai kompetisi internasional ya. Bayangin aja limbah plastik tapi bisa jadi robot, itu kok bisa teman berdua. Nah, ini yang buat adalah siswa penggiat robotik di SMA N 28 Jakarta ya. Mereka adalah Dryantama Sucipto dan Pandey Nyoman yang berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas yang enggak kepake. Itu gimana sih ceritanya teman berdua ya? Yang penasaran stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Kakek tuh berdua Dryan Tama Sucipto dan Pandey Nyoman, siswa SMA N28 Jakarta yang berhasil mengolah limbah plastik jadi robot. Bahkan mereka sampai bisa ikut berbagai kompetisi internasional. Ini bisa dibilang kesuksesan mereka tuh gak datang gitu aja loh berdua ya. Semuanya berawal dari perjalanan panjang sejak mereka tuh pertama kali kenal dunia robotika di sekolah. Waktu itu guru informatika dan coding SMA N28 Jakarta Muhammad Arif Harahap ya, Pak Arif ini kayak ngajak siswa belajar robotika dengan cara yang berbeda, yaitu manfaatkan barang-barang bekas tahun berdua. Menurut Arif, ide ini muncul setelah ngobrol bareng pegiat daur ulang Bob Navandi. Dari obrolan itu mereka tuh ngebahas gimana sih sampah plastik yang sering dianggap gak berguna itu sebenarnya bisa diubah jadi sesuatu yang bermanfaat ya. Dari situlah Pak Bob kayak memberi tantangan ke para siswa termasuk Pandey dan Dryan Tama teman produk untuk ngebuat mobil mainan dari botol plastik bekas. Ya, kalau dia bisa ngebuat karya daur ulang seperti itu, sekarang giliran kalian coba lihat sejauh mana kalian tuh bisa mengembangkannya ya. Pokoknya gitulah ya tantangan yang dikasihin sama Pak Bob ke mereka gitu tahun berdua. Nah, dari bimbingannya Pak Arif inilah kemudian mobil sederhana dari botol bekas itu kemudian disulap jadi mobil remote control gitu. Proyek tersebut akhirnya jadi titik awal lahirnya berbagai inovasi robotik berbahan daur ulang yang terus mereka kembangkan. Dan sejak saat itu juga teman produk mereka bareng-bareng gitu ya terus bereksperimen memanfaatkan berbagai barang bekas untuk ngebuat robot yang lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Ya, untuk mereka limbah ini bukan sekedar sampah aja tapi bahan yang masih punya potensi untuk diolah jadi karya yang bermanfaat termasuk robot-robotan.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Apa kabar deng sana?
7: Kumaha, dama.
8: Piye kabare?
7: Agak kareba.
2: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Nah teman berdua, berbekal dari arahan Pak Arif tadi ya, mobil sederhana yang dibuat dari botol bekas itu kemudian diselap jadi mobil remote control. Dan proyek kecil itulah yang kemudian melahirkan berbagai inovasi robotik berbandar ulang itu terus berkembang ya, dari SMAIN 28 Jakarta teman berdua. Dan sejak saat itu juga mereka gak berhenti bereksperimen ya, barengan sama teman-temannya mereka manfaatkan berbagai barang bekas untuk ngebuat robot yang lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Karena untuk mereka limbah ini gak cuma sekedar sampah aja, tapi bahan yang masih punya potensi untuk diolah jadi sesuatu yang berguna. Nah semangat ini yang kemudian bawa mereka menjajal berbagai kompetisi robotik juga teman berdua. Mereka sempat ikut lomba robot sepak bola di Surabaya dan Bandung ya. Dari berbagai uji coba yang dilakukan, mereka kemudian menemukan kalau rangka berbahan PVC itu ternyata jauh lebih kuat dibandingin beberapa material lain yang pernah dicoba tuh. Nah kepercayaan diri mereka ini pun makin tumbuh bekal pengalaman dari berbagai kompetisi yang mereka ikuti, akhirnya mengantarkan mereka teman berdua tampil di ajang robotik internasional di Malaysia. Robot berbahan PVC yang mereka kembangkan itu ternyata berhasil mencuri perhatian dan membawa pulang gelar juara kedua. Walaupun juara kedua gak apa-apa, yang penting menang. Pasti juga kompetisinya mengalahkan beberapa negara-negara lain juga teman-teman berdua. Selama perlombaan, para juri ngelihat kalau limbah ini ternyata punya nilai lebih ketika diolah jadi teknologi kan ya. Dan mereka mendapat nilai tambahan karena menghadirkan inovasi berbasis daur ulang yang jelas pasti bisa menghadirkan kebermanfaatan yang jauh lebih banyak lagi ke depannya kalau dikembangkan gitu inovasinya tahun berdua. Dan prestasi itu yang kemudian jadi penyemangat untuk tim mereka ya, untuk terus berinovasi. Dan kini tim robotik dari SMAN 28 Jakarta lagi mengembangkan robot yang bisa membuat pestisida alami dengan memanfaatkan limbah organik melalui metode pirolisis. Inovasi ini diharapkan bisa kayak memberi manfaat yang lebih luas juga, nggak cuma di bidang robotika tapi juga untuk lingkungan dan pertanian. Luar biasa juga sih bisa bilang teman berdua ya, untuk skala sekolah menengah atas gitu sudah bisa menghadirkan berbagai jenis robotik ya, dari robot-robot begitu teman berdua, dan inovasi-inovasi teknologi lain yang juga lagi dikembangkan oleh mereka gitu ya teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak

Nah, tahun berdua untuk Dryan Tama Sucipto, sahabat sekaligus rekan satu timnya si Pande. Perjalanan mereka mengembangkan robot ini bukan tanpa hambatan ya tahun berdua. Salah satu tantangan besar mereka yang sempat mereka hadapin itu adalah keterbatasan pengetahuan dan biaya ya. Tapi kondisi itu justru ngebuat mereka terbiasa buat mencari solusi sendiri. Mereka memanfaatkan berbagai sumber belajar yang mudah diakses, mulai dari YouTube, GitHub ya, sampai kecerdasan buatan AI yang untuk mungkin lebih tahu prompt-prompt yang digunain gitu tahun berdua, atau coding-coding yang digunain kan ya. Dan menurut Dryan Tama sendiri, teknologi tersebut sangat membantu mereka memahami berbagai konsep robotika dengan lebih cepat. Dan walaupun begitu, Dryan Tama menegaskan AI ini bukanlah jalan pintas yang bisa menggantikan proses belajar mereka ya. Baginya pemahaman terhadap konsep dasar tetap jadi bekal utama supaya setiap inovasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu teman berdua ya. Mereka harus tetap memahami konsep dasarnya. Kalau udah tahu konsep dasarnya, nanti bisa tuh untuk mengembangkan teknologi sesuai dengan yang mereka butuhkan ya, tanpa bergantung dengan AI atau sekedar bergantung dengan AI doang gitu teman berdua. Dan lewat pengalamannya itu, Pande sama si Dryan Tama ini berharap makin banyak juga ke depan ya pelajar yang berani melihat limbah dari sudut pandang berbeda. Menurut mereka, barang bekas ini masih bisa diolah ternyata jadi teknologi yang bermanfaat, dan mereka juga pengen menunjukkan bahwa keterbatasan biaya tuh ataupun fasilitas ya bukan alasan untuk berhenti berkarya, karena inovasi bisa lahir dari kreativitas dan kemauan buat terus belajar.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Oke, My Mind Gue dari Nykila. Ini lagunya lagi viral banget ya. Sekarang-sekarang ini setuju gak?
1: Setuju ya,
2: Sepakat.
0: Aku lagi di ini ya. Ini segmen aku yang
1: paling baddie.
0: Kalian paling apa?
2: Aku paling centil.
1: Tidak setuju, yang ini tidak sepakat ya.
2: Beda paling soft-spoken.
0: Dia memvalidasi dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang soft-spoken.
1: Kalau aku sih, si paling rusuh.
2: Aku sepakat sama bro dua.
0: Oke, teman bro dua, sore ceria, aku bareng siapa hari ini?
2: Siapa? Aku
1: siapa
2: ya?
1: Dulu?
2: Datang dulu nih teman bro dua.
0: Ini si paling
2: soft-spoken DJ Yasmin.
0: Yes.
1: Kalau di sini si paling rusuh, musuhnya si paling soft spoken. Ada DJ okay. Dennis.
0: Waduh, dia ngakuin di udara kalian musuhan nih. Serius?
2: Justru karena beda tuh saling melengkapi.
1: Bener.
0: Aturan ya. Iya. Jadi soft spoken banget ini.
1: Rusuh.
0: Lawannya soft spoken apa sih? Hard spoken.
1: Software.
2: Hardware.
0: Gak jelas banget. Kita ngomongin itu ya sore ini teman berdua. Iya gak sih? Kamu di tongkrongan pasti ada nih yang paling soft spoken atau yang paling rusuh gitu.
2: Kalau di aku kebanyakan paling rusuh. Kayaknya faktor stres sama belajar juga kali ya.
0: Jadi melampiaskan kecapean atau kelelahan belajarnya dengan rusuh.
2: Karena dengan rusuh bisa menghilangkan
1: something. Itu salah satu cara mengekspresikan ya, cara mengekspresikan diri itu jadi rusuh.
0: Kalau kamu gangguin temenmu hilang capeknya ya?
2: Hilang banget, itu malah kayak jatuhnya refreshing aku gangguin temen gitu.
0: Aku lagi pusing, aku gak boleh lihat temanku tenang. Dia harus rusuh, harus kurusuin supaya dia pusing juga gitu ya.
2: Iya betul.
1: Biar mindsetnya bagus banget sih.
0: Astagfirullahaladzim. Tapi emang iya nih, kalau menurut kalian yang paling apa ya dibutuhin banget di tongkrongan itu yang gimana?
1: Bener sih, si paling rusuh ya. Karena dia tuh bisa menjadi pencair suasana, ya kan?
2: Misalnya gak ada yang berantem gitu kan. Kadang yang jadi si rusuh ini jadi kayak boom, langsung kayak baikan gitu. Ada aja yang kelakuan asbunnya dia langsung kayak jadi comfort lagi tuh temennya.
1: Bener.
0: Kalau dalam satu tongkrongan atau satu circle gak ada yang tukang rusuh atau berdua yang apa, gak ada yang bisa ngidupin suasana itu kayak tongkrongan bakal krik-krik banget.
1: Sepi.
0: Ya sih.
1: Bener.
0: Ini kalau kata-kata orang sih bilangnya gini, gak ada lo gak rame bos.
1: Gak ada Dennis gak rame.
2: Oh my god.
0: Oke, ini mungkin teman pro 2 mau cerita juga bareng sama kita. Dia juga ada enggak sih di tongkrongannya yang paling jadi yang paling rusuh atau ternyata dia sendiri yang paling rusuh di tongkrongan.
1: Benar-benar.
0: Gimana nih guys? Kemana kalau mau cerita?
1: Bisa di WA-nya RRI Pro 2 di 0812-5848-7885.
0: Oke, lanjut. Kalau nggak di WhatsApp, di mana lagi?
2: Di Instagram RRI Pro 2 sama Dinda.
0: Betul, itu mereka ada spesial bikin postingan di feed ya teman Pro 2. Bikin video random gitu. Kamu juga boleh isi komen di situ. Kamu tipe yang gimana tuh kalau di tongkrongan ya? Dan sepenting apa sih paling rusuh buat kalian? Kita tungguin ya di sore ceria nih sampai nanti jam 7 malam.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Jujur ya teman berdua, aku punya teman yang rusuh. Dan ini tuh kadang beberapa yang aku lakuin tuh kayak, aduh gak bisa, aku kalau kayak gini pasti bakalan freak-freak banget. Tapi kalau dia ngelakuin, lucu kayak, abis.
1: Iya bener, jadi kayak dianya naturally funny. Tapi kayak belum tentu kita bisa
0: ikutin
1: ya?
0: Vibesnya dia, ikutin jokesnya dia gak bisa.
1: Bener. Karena nanti kalau misalnya kita yang melakukan kayak, waduh kok cringe ya gitu.
0: Apalagi kalau misalnya gak ada yang ketawa nih.
1: Iya kayak, yes, waduh
0: udah, okay. Not my vibes gitu.
2: Hati yang bercanda, tapi ternyata pembawaannya gak gitu ya.
0: Iya. Kadang gak lucu. Kadang tuh juga misalnya nih ya, something. Aku punya temen rusuh juga, dua orang. Tapi dua orang ini sama-sama rusuh, tapi beda vibes aja. Tapi sama-sama naturally funny. Dan ini sangkut paut sama kalau misalnya nih, aku kayak pakai something baju yang kayak gak matching sama aku. Kayak aduh ini gimana ya, aku kayak gak banget gitu. Tapi kalau mereka make tuh
1: Cocok.
0: Dan apa ya, kayak aneh tapi lucu gitu. Jadi kita kayak ketawain dia. Dan dia bisa kayak maksudin sama kelakuan dia yang freak, yang natural itu sama baju yang dia pakai. Nah itu salah satunya.
1: Kayaknya teman-teman yang apa ya, yang rusuh tuh kayak punya anugerah sendiri gitu loh. Kayak dia mau ngapain aja dia lucu tanpa kayak dipandang orang kayak aneh. Ih kayak kalau misalnya kita yang kayak gitu kan belum tentu kita dianggap lucu kan. Iya.
2: Karena nggak semua orang cocok buat jadi lucu ya, bisa bilang ya.
1: Benar.
2: Jadi kayak memang pembawaanmu dari sananya adalah anggun li gitu. Kenapa kamu nggak sama-sama buat jadi lucu? Bener. Tapi setuju nggak sih kalau misalnya kalian ketemu sama yang memang satu frekuensi banget gitu, yang udah bestian banget, kalian bisa dengan naturalnya melucu depan dia? Nggak tau, nggak, dan nggak kelihatan freak?
1: Kalau itu setuju sih, soalnya kayak apa ya? Karena mungkin udah sefrekuensi kan, jadi kayak oh ya kita. Gitu. Kita paham gitu, joke satu sama lain, jadi gak kelihatan cringe gitu.
2: Iya. Iya kayak kita misalkan ngadepin berapa temen nih, misalkan kayak kakak sama kalian kan gak terlalu kenal. Jadi kalaupun ngelucu, lucu gak?
1: lucu kok teman berdua. lucu.
2: Iya tapi kalau ketemu temen-temen yang mungkin sama lucunya, atau ya dia bisa kayak apa yang merespon dengan tepat, akhirnya kita bakal jadi lucu gak sih?
1: Iya, jadi kayak kalau jokes,
0: walaupun baru kenalan, tapi kalau jokesnya sama nih, oke. Nih, ada bluetooth nih di otak nih.
1: Betul-betul. Kuncinya ada sefrekuensi betul, ya teman pro 2 ya,
2: kalau kakak ngerasa gitu. Pasti orang kan punya sense of humornya masing-masing sih, enggak sih? Tergantungnya lagi mau ditunjukin apa enggak.
1: Yes, benar.
0: Dan kalau misalnya nih ya, jujur aku pernah berpengalaman kayak berusaha untuk ngelucu gini. Kayak mau jokes yang lagi viral tuh ya, bisa di TikTok tuh ada aja kan komenan Asbun. Nah, aku kadang tuh kayak ngeperagain ngomong secara real life dan itu kayak ngomong apa sih? Kayak jadi enggak lucu gitu.
2: Kalau kakak ngeliat lucu kok dia?
1: Aku kak lucu. Imut ya?
2: Bahkan ada yang kalau diam aja lucu
0: sih. Iya.
2: Kita kayak lihat tuh kasian betul.
1: Iya benar.
0: Ya itu ada juga. Kenapa kok bisa ya kalau kayak gitu?
1: Makanya itu kayak anugerah kan. Itu suatu anugerah gitu, keunikan.
2: Ya karisma katanya sih,
1: karisma. Ya karisma.
2: Karismanya gitu. Pembawaannya emang mukanya lucu.
1: Kocak gitu.
2: Kayaknya kocak. Dia nyengirannya lucu mungkin gitu kan.
1: Tapi aku juga pernah kayak sebenarnya bukan aku yang lucu sih. Jadi ada kayak satu orang teman aku, dia tuh usia kita tuh terpaut agak jauh. Jadi ya udah pasti joknya beda kan. Nah, pernah pas kita lagi ngumpul, beliau itu ngejokes, beliau ya ngejokes terus kayak aku tuh kayak merasa kayak kasihan ya sebenarnya nggak lucu, terus aku pura-pura ketawa kayak ketawa karir gitu, terus yang lain tuh nggak ada yang ketawa gitu loh, jadi kayak ya aku malu sendiri teman pro 2, tapi kayak aku berusaha untuk membantu menghargai gitu. Dan pada akhirnya aku kayak kasihan sama dia, tapi kayak aku juga kasihan pada diriku sendiri karena kayak yang aneh sendiri tiba-tiba ketawa gitu loh, padahal tuh nggak lucu.
2: Tapi malah justru kalau menurut aku kamu cukup ini loh apa ya, baik buat menghargai orang lain nggak sih, walaupun akhirnya kesannya kayak terpaksa apa ya, terpaksaan gitu ya.
0: Iya, karena kalau misalnya dia nggak ketawa, dia yang kasihan beliau.
1: Iya sih, benar-benar beliau yang kasihan.
2: Dan emang dibutuhin banget tuh untuk orang-orang yang punya respon yang sama. Extrovert ya kamu ya?
1: Benar banget, ENVP guys.
0: Jadi outfitnya udah ketahuan banget nih anak extrovert.
2: Oke. Ada lagi gak?
0: Apa ya, kalau aku sepupukan jujur kayak berusaha merusak tapi gagal tuh.
1: Emang iya Min, kamu soft spoken.
0: Iya. Jujur iya nih.
1: Tapi pernah enggak sih Kak kayak ketemu orang yang rusuh tapi rusuhnya tuh dibuat-buat?
2: Pernah, jelas pernah. Atau bahkan sebenarnya kita niatnya nggak buat-buat sih. Kayak memang nih muncul aja nih ada semacam ide di kepala buat ngebuat satu humor. Tapi karena orang mungkin yang kita ajak ngehumor bareng nggak paham kita ngomong apa, kan akhirnya jadi freak. Apa tuh? Ya kan akhirnya lagi-lagi gak sefrekuensi ya. Kayak pemahamannya tuh beda gitu.
0: Dan ada juga kayak orang yang mau ngumpulin, mau ngomong jokes nih buat cairin suasana aja. Dari yang kayak kesannya freak, kayak ini kenapa nih kondisinya kok seperti ini ya. Oke, aku jokes gagal rata. Iya, sesuai sama ekspektasi.
2: Tapi pun, tapi setuju gak kalau misalkan nih, walaupun itu ternyata jokesnya gak lucu tuh, atau biasa aja lah jokesnya, tapi karena dia ketawa, ikut ketawa.
1: Iya, iya, karena lucunya tuh di ketawanya. Iya, ya, nular gitu.
2: Kayak kayak kadang-kadang kalau nonton juga, nonton misalkan konten creator gitu ya, siapa ya, contoh ya kayak yang kosong-kosong tuh, siapa sih namanya?
0: Siapa tuh?
2: Fior.
0: Oh, oke.
2: Aku kalau nonton dia tuh sebenarnya kan enggak lucu ya. Kosong gitu kan. Ini apa sih kayak dibuat-buat kesannya. Tapi karena ketawa jadi ikut ketawa.
0: Iya, ketawanya benar-benar renyah banget.
2: Ketawanya nular gitu.
1: Nah, itu sih banyak tipe-tipe teman rusuh yang kayak ya rusuhnya dari perilaku, terus ada juga yang rusuhnya tuh ketawanya yang rusuh, itu yang bikin dia lucu gitu-gitu sih.
2: Makanya kalau bisa bilang cukup apa ya, luar biasa banget kalau misalkan kamu tahu temanmu adalah tipe yang pendiam, teman berdua atau bahkan pemalu, tapi kamu bisa ngebuat dia ngejok serta ketawa.
1: Itu suatu penghargaan gitu, pencapaian.
2: Oh, bahkan dia pun ketawa gitu.
1: Berarti udah terverified itu lucu gitu.
3: Katanya sih dia dipecat, katanya lagi dia lagi terjadi

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Iya, teman pro 2. Kalau kita punya teman yang rusuh, itu tuh bisa di apa ya, kayak bisa diidentifikasi dari suaranya. Ya enggak sih? Soalnya kayak aku ngerasa kalau misalnya orang yang rusuh pasti tuh kebanyakan suaranya tuh
1: enggak ada sopan-sopannya gitu.
0: Lantang ya sebenarnya, kayak besar gitu suara lantang.
2: Vibes asbunnya kerasa nih.
0: Iya, dari ada suara.
2: Ada yang sendiri.
1: Spontan uhuy.
0: Iya. Jadi kalau misalnya aku lagi kayak kenalan sama orang baru terus aku tuh mendengar dari suaranya gitu, teman pro 2 aja kayak kalau misalnya kayak Yasmin ya suaranya kecil-kecil banget, kayak oh my god, kayaknya dia soft-spoken nih. Kalau misalnya ketemu orang yang kayak suaranya memang dia ngomong biasa aja volumenya besar, itu udah pasti kayak ah, kayaknya ini orang rusuh nih gitu.
2: Tapi ada yang orang pertama kali ketemu kayak malu-malu kucing kayak iya, okay. Tapi kok makin kenal
0: makin rusuh ya? Iya. Itu juga gitu. Banyak sih.
2: Bener-bener kayak unexpected aja sih.
0: Kayak ya, bener.
2: Ketemu orang yang ya kan katanya, awalnya gini, langsung gini gitu.
1: Covernya awal first impression, oh ya ternyata orangnya kalem ya. Ya ternyata pas sudah dikenal.
2: Okay.
0: Awalnya pemalu, lama-lama malu-maluin ya teman berdua.
1: Itu ya ternyata.
0: Iya.
1: tapi jujur kakak termasuk orang yang cukup suka dengan orang-orang yang suka rusuh atau bukan rusuh yang negatif ya teman berdua.
0: Yeah.
1: Rusuhnya tuh kayak mungkin dia funny.
0: Yeah, ya,
1: orangnya ceria atau gimana gitu, karena ya seru aja nggak sih maksudnya kalau diajak ngobrol atau diapain pasti orangnya respon dengan baik gitu.
0: Bener,
2: ya, ada aja responnya bukan yang kayak ya oke enggak yang suka tadi dong enggak gitu.
0: Enggak dry text lah istilahnya.
2: Iya,
1: betul. Mungkin orangnya humble-humble juga ya.
0: Bener, bener.
1: Karena mereka sudah sangat kebal gitu ketika melucu tidak direspon.
0: Iya. Kayak apa ya, udah berpengalaman gitu loh.
1: Kayak akhirnya orang mencoba ajak ngobrol atau orang melucu depannya dia juga ketawa.
0: Iya gitu.
1: Oke, mungkin next kita mau dengerin gimmick dulu kayaknya guys.
0: Bener-bener.
1: Tebak-tebakannya.
2: Apaan tuh?
0: Guys.
1: Iya. Lucu enggak ya kali ini?
0: Harusnya lucu karena orangnya juga rusuh ya teman pro 2. Ya kita tuh

0: Pro 2, aku Dennis dan sekarang aku lagi sama
1: Keisha,
2: Via.
0: Oke, Keisha dan Via. Jadi hari ini aku tuh punya challenge buat kalian. Kira-kira kalian tahu enggak challenge-nya apa?
1: Apa tuh?
2: Apa ya?
0: Apa? Challenge-nya adalah tebak suara. Jadi aku bakal kasih kalian sound dan kalian harus tebak itu suara siapa. Kalian bisa enggak?
1: Harusnya sih bisa ya.
3: Bisa aman.
0: Oke, ini suaranya.
4: Review Dubai CW Cookies ya. Aja mbok pikir dulu.
5: Dubai CW wis gak payu, wis gak zaman.
4: Iki ada yang gede banget ya. Ini adalah Dubai Cookies yang jumbo.
1: Aku kenal deh.
2: Iya, aku juga tahu.
0: Ayo siapa yuk?
2: Cookies. Siapa ya Dubai CW Cookies? Yang itu yang ganteng dan Cina dan pintar.
1: Kami tahu tapi kami gak tahu namanya.
2: Iya.
0: Jadi namanya adalah Maxwell, guys.
1: Oh, Maxwell. Michelle.
0: Tapi kalian langsung tahu ya waktu dengar itu?
1: Iya. Yeah. Tahu.
0: Karena medok loh ya.
1: Medok banget jawanya banget.
0: Keren deh kalian. Ya udah, makasih ya Keisha dan Via.
1: Oke, okay, makasih.
0: Yeay. Aku Dennis kembali ke studio.

0: Tadi siapa tuh ada yang ngomong kayak gini, tebak ini siapa? Cookies ya. Untung bukan Michelle.
1: Dia menebak makanannya ya, bukan suaranya gitu teman Pro 2.
2: Satu ini satu apa ya, satu sense of humor yang lumayan banyak dipakai sama komedian luar gitu enggak sih, medoknya orang Jawa itu ya, iya, orang ketawa kebanyakan. Nah, soal ini yang sempat ikutin enggak sih cewek-cewek?
1: Iya, iya.
0: Iya, betul-betul cewek.
2: Iya, itu kadang kalian gini enggak sih kayak ngerasa apa ya, orang-orang yang out of the box misalkan yang di luar apa ya, di luar kebiasaannya orang-orang banyak, itu juga termasuk orang-orang yang bisa bilang lucu enggak sih? Misalkan nih, kan kebanyakan kalau brandingannya orang pintar itu adalah orang-orang yang
1: pendiam.
2: Ya,
1: ya, ya, benar-benar.
2: Gitu introvert, ya. Terus apa? Tapi ada orang pintar kayak dia gitu kan. Maksudnya kecilnya pintar ya, guys.
1: Iya.
2: Tapi ternyata lucu.
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Itu kayak satu keunikan tersendiri.
1: Iya, itu yang
2: dia
1: kayak
2: pintar tapi dia lucu gitu.
1: Unexpected gitu kan.
0: Ya. Bahkan kalau dia nge-live kan kayak ada belajar UTBK
1: gitu. Iya, benar.
0: Itu benar-benar yang kayak Enya sopo iki, ini kok enggak paham wes.
1: Ya jadi bener-bener kita belajarnya tuh enggak tegang ya kalau sama dia, bener.
2: Benar. Jadi kayak sesuatu hal yang dianggap serius, misalkan kayak ya itu tadi ya, belajar itu adalah suatu hal yang serius, pintar adalah suatu hal yang serius. Tapi dia bisa nge-branding belajar dan pintar itu enggak mesti harus serius-serius.
1: Iya,
2: kamu bisa tetap ya well ya udah dengan
0: ya,
2: dengan diri kamu yang apa adanya gitu ya, dengan kelucuan dan kepelengeran kamu.
0: Ya, sih. Jujur yang Maxwell ini benar-benar apa ya, dia kayak tipikal smart, terus juga kayak ini orang dari kocaknya juga. Aku kayak first time ngelihat orang yang kayak pinter dan bisa ngelucu. Kadang-kadang aku ketemu orang yang kayak pinter itu
1: pasti serius. Iya, bener.
0: Bener-bener jaga look match, betul. Jaga image segala macam, kayak oke, okay, tutur kataku aku harus gini. Oke. Okay. Kayak bener-bener prepare banget.
1: Bener.
0: Dan kayak kali ini wow.
1: Dan orang-orang kayak gitu tuh lebih apa ya, enak ya kalau misalnya juga dalam konteks kita mau belajar, mereka tuh bisa sharing, tapi sharingnya mereka tuh kayak ya udah kita ngobrol sama temen.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Beda sama misal orang pintar yang memang pembawaannya serius,
0: jadi kalau misalnya ada vibes gurunya gitu.
1: Bener, ya. Jadi kalau misalnya kita belajar bareng kayak aduh, aku takut salah. Kalau sama orang-orang rusuh tapi bentar, kita ya salah enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Kayak semuanya dibawa santai lah gitu.
1: Bener,
2: kan.
1: Bener.
2: Sih diseriusin-seriusin banget ya kan.
1: Bener.
2: Tapi tadi pertama dengar aku lupa sih dia sama.
0: Michelle.
1: Michelle.
0: Michelle.

0: Rangga?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
4: Mitos atau fakta?

0: jujur ya teman pro 2, kalau bisa teman aku nih nggak ada di teman, nggak muncul nih ya, nggak turun sekolah, bahkan itu bakal langsung kayak sepi, kayak ini orang kapan turun ya, kapan diturun, kadang kayak gitu kan. Aku punya dua orang kan, satu circle ini, dan dia tuh bener-bener rusuh banget. Yang satunya ini rusuh karena kayak suaranya tuh paling nyaring, satunya ini rusuh karena dia pintar jokes aja. Nah kalau misalnya si ini nggak turun, nggak ada yang ngeladen siang si suara nyaring. Tapi kalau misalnya yang ini nggak apa, yang suara nyaring ini nggak turun, yang ngejokes si ini bakalan yang kayak mana ya yang selalu nyautin jokesku, kayak jadi dua orang ini kayak komplit, kayak udah berpasangan banget.
1: Jadi kalau misalnya nggak ada salah satu,
0: udah
1: nggak rusuh berarti.
0: Iya nggak rusuh, bakalnya kayak
1: oke
0: oke.
2: Yang lain penonton aja tuh.
0: Iya yang
1: lain kan figuran aja.
0: Kebagian yang bagian ketawa doang. Kayak ya udah.
3: Tapi emang gitu sih teman pro 2, kalau misalnya apa ya yang paling bisa mencairkan suasana itu nggak ada, ya, ya gimana ya?
2: Ya kelas sepi tuh ya biasanya ya.
3: Iya, walaupun apa ya kalau ada dia juga kayak, ih apa sih ribut gitu. Ya,
0: bahkan dia paling ini langganan ditegur satu kelasan.
3: Iya iya.
0: Ada guru kayak gitu segala macam.
3: Gitu-gitu.
0: Iya, betul. Gitu. Suara apa tuh?
2: tapi kalian ini nggak? Kalau semisal ini yang tukang rusuh itu tiba-tiba diem sehari aja, pasti langsung gini kan?
3: Itu pertanyaan sih.
2: Kalau kakak juga kadang gitu, ada temen yang lumayan suka rusuh. Kakak sebenarnya suka rusuh juga orangnya. Nah tapi pas dia lagi diem atau nggak ngerespon itu pasti, kok kamu diem sih? Aku ribut dimarahi. Aku diem dimarahi.
0: Tapi kalau dia diem pasti kayak, misalnya kan, kalau si rusuh ini ditegur, terus kadang-kadang kamu diem kan, kadang masih kayak tetap lanjutin, tapi kalau dia tiba-tiba diem, wah berarti tegurannya udah
3: nyakitin nih. Hati sih kayak gitu.
2: Atau lagi, kenapa orang yang suka rusuh tiba-tiba diem ya? Nggak tahu lagi,
3: cuma itu selain ditegur. Anu juga sih, lebih ke sosial energinya mungkin dia abis, belum nge-charge
2: ya. Tapi kebanyakan untuk yang si perusuh ini kebanyakan ya banyak apa ekstrovert gitu nggak sih? Maksudnya mereka punya ada aja energinya buat
0: ngelawak terus
2: ya, ngelawak, ngebadut gitu.
3: Ya namanya juga manusia ya kak. Orang ekstrovert itu ya. Juga manusia ya teman pro 2. Nah,
2: sampai akhirnya ya itu kita akhirnya notice gitu kan, ini kok biasanya dia ribut kok jadi nggak ribut ya, agak lain ya.
3: Iya benar. Tapi kadang dia kayak begitu tuh karena kayak ya memang dia mau diem aja, tapi kan kita ngelihatnya kayak wah nggak kayak biasanya nih, ada apa-apa nih, padahal sebenarnya dia kayak ya udah aku cuman lagi nggak mau ngomong aja gitu.
2: Kok tuh kalo, diem gitu.
0: Kalau misalnya dia diem, kita yang kayak aku salah apa-apa.
3: Iya kita kadang tuh ngerasa kayak waduh, apakah jokesnya dia kurang kita ketawain kah?
0: Dan gimana? Yang paling ngerasa bersalah nih ya, yang duduk sebelahan sama dia.
3: Bener.
0: Saya sekelas, terus kayak duduknya bersebelahan, yang sebelahnya dia nih yang sop-sopokan ini, yang kayak aku salah apa? Gitu.
3: Iya, karena kayak agak apa ya, sangat-sangat menjadi pertanyaan gitu loh teman pro 2, kalau orang yang banyak ngomong tiba-tiba diem, kayak diem krik-krik-krik-krik, waduh.
0: Ya,
3: berarti dunia tidak tidak baik-baik saja.
0: Yes, betul. Nih ya, buat yang ekstrovert jangan tiba-tiba diem aja ya. Jangan ya, kita
3: oke.
2: Okay. Aku catat pengaruh itu di dunia ini ya.
3: Benar.
2: Kalau dia diem,
3: semua dia diem.
2: Baik-baik aja kan. Gimana sih ya tahu.
0: Yang soft spoken makin soft. Baby, it's the way that

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Kuat ya, luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: hari bersamamu dari Nduka. Hai.
1: Hai.
0: Oh, semangat banget.
2: Ya dalam mulut langsung kayak oh my god, oh my god.
0: Oh my god kayaknya. Ayo selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya teman peradu, untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita melanjut lagi nih ngomongin teman yang rusuh.
1: Rusuh ya. Ya kayak teman pro 2. Apakah kalian setuju kalau teman rusuh itu adalah teman yang paling care? Ya gak sih?
2: Sepakat.
1: Soalnya dia yang kayak paling peka di antara kita gitu loh.
2: Karena saking dia extrovertnya kan, jadi yeah, kayak makin bisa ngenal asyik sifat teman-temannya.
1: Yeah. Apalagi kalau misalnya MBTI-nya tuh F ya, feeling. Itu udah pasti dia peka sama sekitar. Yeah,
0: yeah. Wih, si paling MBTI.
1: Wih, si paling ya teman pro.
2: Dia kenapa ngomong gitu teman pro? Karena MBTI huruf F.
1: Bener. Soalnya aku ENFP teman pro 2.
0: Kalau kakak tuh agak bingung, kadang-kadang ngetes apa MBTI, kadang INFJ, kadang INFP. Itu loh. Sering gitu nggak sih? Kadang kita bisa P, kadang kita bisa J. Yang kebalik-balik atau kalau misalkan kamu S nanti lama-lama jadi N. Kadang-kadang gitu enggak sih?
2: Iya.
0: Aku kalo, dua kali tes kadang berubah-ubah tuh.
1: Kalau aku tetap di ENFP, ENFP sih.
0: Oh, selalu kalau tiap tes dimanapun kan itu banyak platformnya ya.
1: Iya, selalu.
0: Selalu ENFP gitu.
1: Iya. Oh. Konsisten, guys.
2: Berubah di ini. Kadang aku ISTJ, STJ atau enggak ISTJ atau ESTJ.
1: Oh, pindah ke S sama I ya?
2: Iya.
1: Extrovert, introvert. Mungkin kah kamu ambivert, Min?
2: Iya, aku mau custom ASTJ bisa enggak? Kok malah kayak enggak ada gitu huruf A di depannya.
1: Boleh, kalau teman pro 2 juga merasa ambivert, silakan ganti I atau E-nya jadi A.
2: Oke.
1: Ambivert.
0: Makanya katanya sebenarnya ambivert itu tuh enggak ada. Kamu tuh sebenarnya cenderung ke salah satunya doang. Cuman mungkin ya kan itu enggak ada yang benar-benar 50-50 gitu loh. Pasti kan ada 60-70. Eh salah, 60-30.
1: Ya condongnya kemana gitu kan?
0: Benar, salah satunya doang gitu. Nih, udah lepas. Oke, nomor 2. Tapi ini kalau menurut kakak juga sebenarnya tadi aku mau ngomong apa ya? Aduh lupa.
1: Ayo. Apa kita perlu nyanyi dulu kak? Memancing ingatan.
2: Wordnya rusuh, MBTI apalagi tuh.
0: Kita lupa lanjut.
2: Tapi kalau misalnya teman paling rusuh itu paling peduli, kayaknya kalau di temenan aku ada yang enggak sih. Karena dia kayak rusuh karena dia apa ya? Karena dia
0: rusuh aja.
2: Iya rusuh aja.
1: Memang apa fitrahnya ya? Sudah sudah dari lahir deh. Ya kamu jadi rusuh ya gitu.
2: Iya, kayak bukan yang apa ya, teman-teman yang peduli gitu loh teman aku ini. Kayak ya udah rusuh aja, kayak aku ribut-ribut gitu.
1: Eh tapi tuh ada juga loh yang kayak rusuh cuman dia tuh gengsi. Jadi kayak dia tuh sebenarnya care sama kita, tapi dia kayak buat itu jadi jokes atau malah ngeledek kita gitu loh.
2: Oh,
1: ya nggak sih? Iya. Misalnya apa ya, nangis nih, Yasmin nangis, terus aku kayak, iya apaan sih kayak bocil nangisnya, tapi ntar tahu-tahu dia kayak ngasih baby coklat kayak mini gitu.
2: Dia nggak apa namanya ngekasihin temennya. Nunjukin pedulinya bukan omongan.
1: Iya, karena kayak kadang orang-orang gitu tuh ada sih yang gengsi loh teman pro 2.
2: Iya.
1: Ya gak sih yang kayak
0: kalau menurut kakak sih lebih bukan ke gengsi, lebih ke malas meribetkan hidup gitu. Paham gak sih? Kayak,
1: Oh iya bener-bener.
0: Temen-temen yang kayak dia tuh funny, orang yang ceria atau apa tuh, orang yang malas dalam drama. Maksudnya kayak malas memperbesar masalah gitu, paham gak?
1: Bener-bener.
0: Iya kan kebanyakan kayak ruwet banget, udahlah santai aja gitu.
1: Iya.
0: Kayak ya udah pintar untuk menikmati hidup aja. Kadang-kadang gini enggak sih kita butuh banget teman-teman yang kayak gitu kan. Misalnya kita lagi ada di momen yang burnout banget, lagi apa ya kayak lagi struggle atau lagi pusing banget lah hidup aku. Ada teman-teman kamu yang kayak gitu terus datang ngehibur gitu ya dengan kefaniannya dia gitu ya teman-teman. Seketika lupa sama masalah enggak sih?
1: Benar.
0: Iya, kan kita akhirnya jadi terbawa juga untuk ya udah kita nikmatin hidup aja gitu.
1: Yeah.
0: Perihal nanti masalahnya pasti bakal tetap ada, tapi seenggaknya ya kita nikmatin momen saat ini untuk nggak usah terlalu memperumit masalah yang ada gitu. Akhirnya kan makanya katanya sebenarnya bercanda atau ngejokes atau kayak ya itu tadi teman produk nikmatin hidup tuh seni apa ya,
1: seni dalam kehidupan.
0: Iya.
1: Seni untuk tidak larut dalam kesedihan.
0: Iya,
1: betul.
0: Jadi kita kayak toh nanti juga bakal berlalu atau nanti juga bakal selesai masalahnya gitu kan.
2: Yes.
0: Kayak percaya aja gitu.
1: Benar-benar karena aku setuju sih kak, soalnya kayak apa ya, orang yang rusuh atau kayak plenger gitu. Kita bisa belajar dari dia bagaimana dia kayak menjalani hidup ya dengan keplengerannya gitu.
0: Kayak ngelihat ngelihat temen yang kayak gitu ya, misalnya orangnya suka rusuh, orangnya suka ketawa, orangnya suka ya lucu aja gitu, kayak kok hidupnya kayak nggak ada masalahnya gitu ya. Padahal mungkin dia punya masalah.
1: Bener.
0: Dia pintar untuk gimana caranya supaya ya udah kita jalanin hidup sebaik-baiknya aja gitu. Masalah pasti ada, tapi gimana caranya untuk supaya nggak terlarut dalam masalah itu tuh seperti apa? Akhirnya hidup jadi lebih ringan.
1: Bener. Jadi
0: kamu
1: kayak
0: bisa menyelesaikan masalah tapi dengan ringan gitu. Kadang kalau kita terlalu larut gitu kan stres nggak sih, makin stres.
2: Iya, kalau misalnya kayak ada masalah terus kayak selanjutnya kita nggak kayak gak enjoy, itu malah makin banyak sih, makin kayak stressful.
0: Rasanya tuh beban banget gitu loh. Akhirnya dibawa bercanda, dibawa ketawa, dibawa lucu bareng sama teman-teman gitu kan. Dia teralihkan sebentar. Maksudnya kamu tuh mencari pelarian, pelariannya tapi dengan cara yang positif.
1: Benar.
0: Dengan saling menghibur antara teman, itu kan positif ya.
1: Positif. Iya, soalnya juga kayak aku tuh awal-awal melihat kayak orang-orang, tipe-tipe orang yang rusuh, yang kalau misalnya ada masalah dia kayak apa ya, kelihatannya dia tidak ya kelihatan dia menikmati masalah itu atau kayak menyembunyikan itu. Aku malah dulu tuh aku ngerasa kayak ini orang gak respect apa gimana gitu sama masalahnya. Tapi lambat laun ketika aku mengenali dia, dia tuh kayak oh ternyata memang kita harus belajar dari tipe-tipe orang kayak gini sih, teman pro 2. Soalnya gimana cara dia apa ya menganut YOLO gitu, kayak you only live once, dan ya udah kita let it flow aja, mengalir aja gitu. Itu tuh ternyata sangat-sangat baik untuk mindset ya, untuk ditanamkan di mindset kita tuh kayak baik untuk kedepannya gitu loh, teman-teman berdua.
2: Jujur ini Danis mode guys. Ini aku sebagai sosok langsung kayak betul juga ya.
0: Kakak jadi ingat di satu momen, kakak sebenarnya orangnya rusuh ya. Bukannya kurang empatik atau gimana ya, enggak tahu kayak malas aja gitu loh memperumit keadaan gitu. Jadi pernah teman kakak, dia baru aja ibunya meninggal. Itu kan suatu hal yang sedih, sedih pasti buat dia gitu. Jadi kakak ngejenguk gitu kan bareng sama teman-teman kakak. Itu masih sekolah ya, masih sekolah. Terus pada nangis tuh, udah pada meluk ya. Dia nangis juga. Terus kakak itu selamat ya. Kalau aku mengucap selamat ya, gue lagi. Turut berduka cita ya, harusnya gitu kan. Kakak tuh bukannya, kakak sedih juga. Cuman nggak tahu ya, memang ringan aja orangnya gitu. Yang agak plenger aja. Jadi selamat, kok selamat gitu. Ketawaan tuh satu ruangan, maaf ya, aku bilang kayak gitu, maaf ya, maksudnya turut berduka cita. Dia ketawa juga. Tadinya dia nangis, dia jadi ketawa. Gitu, paham nggak?
1: Tapi kakak kayak salah ngomong gitu, ada ngerasa bersalah nggak?
0: Ya jelas.
2: Kok
0: salah ngomong sih?
2: Gitu. Dramatik kan, aduh, salah ngomong, aduh. Otak mau nggak sinkron?
1: Nggak sinkron nih.
0: Leset lidahnya kawan gitu. Tapi akhirnya, sorry ya, terus ada teman kakak sebelah, ya udah nggak apa-apa nih, akhirnya dia ketawa kan gitu.
1: Jadi secara nggak langsung menghibur.
0: Ya, sobat kakak juga gitu kan. Jadi paham lah orangnya kayak mana gitu. Nggak terlalu diam belah hati atau kayak, kok kamu gitu sih, aku mulai sedih nggak, bukan kita tertawa di atas penderitaan orang ya, tapi kayak nggak tahu ya kenapa ya, kayak ya supaya ringan aja gitu dibawa ketawa.
2: Terkadang hidup kalau misal berat, jangan diberat-berat lagi, kayak dibawa asbun tuh, dibawa kayak itu obatnya guys.
1: Iya, memang kayak kelihatannya susah ya, kayak pura-pura apa ya, ceria, pura-pura kayak
0: nggak pura-pura dong kawan.
1: Nggak, maksudnya kalau misalnya awal-awal kita mencoba untuk menjadi apa ya, kayak tipe-tipe orang yang seperti itu mungkin memang susah, tapi kayak lambat laun kayak ya udahlah, peduli apa gue gitu kan.
2: Yes, bukan, betul-betul.
0: Kalau menurut aku tuh apa ya, jangan dibawa pura-pura, karena pasti kelihatan bedanya kamu lagi tertawa pura-pura sama kamu beneran ketawa gitu loh. Jadi ya udah apa adanya, kalau memang lagi pengen nangis nangis, tapi kalau usahain jangan terlalu berlarut dalam masalah gitu. Di gimana caranya supaya ya udah nangisnya cukup nih, dikasih space waktu buat hari ini aja doang gitu, besok aku udah harus ketawa lagi gimana aja, tapi bukan pura-pura, beneran ketawa.
1: Apa adanya.
0: Karena kalau dipaksa buat ketawa tuh kelihatan banget kalau menurut aku.
2: Betul.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Bisa gak bisa dong.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Apa kabar deng sana?
6: Kumaha, damang.
7: Piye kabare?
6: Agak kerebah.
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: So morning like long nights dari.
1: Wow, udah mulai.
0: Oke, wah enggak kerasa. Ini udah mau
2: pamit. Hicks. Mau memberi kesimpulan. Hicks.
0: Kapan kalian selesai? Kapan kalian purna?
2: Kita dua periode sih kebetulan. Oh. Jadi kita enggak akan dulu sih.
0: Lama. Oh, sampai Desember ya? Lupa deh.
2: Iya deh kayaknya. Iya. Sampai
0: oh,
2: Desember.
0: Udah buka ya? Itu ya, untuk gen 4 lagi batch 4 udah buka kan, kira-kira besok kalian besok lagi bulan depan kalian udah pada pamit ternyata.
2: Yo, ya udah enggak ada. Ayo teman Pro 2 join broadcast.
0: Benar, kayak mereka keluar kayak ini ya. Nah, so kesimpulannya apa guys?
2: Kesimpulannya adalah guys, mau
0: jadi
2: gimana pun
0: hidup
2: mau gimana pun tipe teman kalian gimana ya? Bener sih hidup lenger ya.
1: Yes. Intinya mau gimana pun, sob sepo kenapapun diri kalian, kalian tuh butuh temen yang bener-bener bisa
2: ngerusihin suasana.
1: Asbun life naturally funny.
2: Benar. Jadi kayak
1: amat perlu.
2: Kalian di setiap fase kehidupan kalian asik. Kalian tuh memerlukan orang-orang dengan tipe-tipe yang rusuh, planner in a good way untuk melengkapi kisah hidup kalian.
1: Yes,
2: karena orang-orang yang begitu yang kayak apa ya?
1: Lain banget.
0: Hidup kamu enggak hitam putih aja loh, bener. Ada
2: pelangi. Yes. sprinkle gitu, kayak pinggi-pinggi gitu yang benar-benar apa ya, membangun suasana gitu.
1: Ya dia kayak enggak freak kayak ini rata banget nih.
2: Hidup kita enggak flat aja sih teman Pro 2.
0: Kita lurus-lurus aja belok kanan dikit
2: doang.
0: Apa sih?
1: Belok kanan kinir tapi enggak apa-apa sama teman juga kan. Kayak ada happy life-nya lah.
2: Belok kanan dikit mampir ke tukang bakso gitu. Kan enggak ada yang ketawa kan.
0: Ini lah. Lucu ketawa dalam hati. Wow.
2: Inilah contoh guys, rusuh yang freaky.
1: Ketawa dalam jadi hati. Freak kok kedengeran.
0: Dah.
2: Yes. Dari kami itu aja teman Pro 2.
0: Kalau ada dihargain gitu teman Pro 2. Ya enggak tapi tetap jadi diri sendiri aja sih. Kadang kita kan kayak kepengen juga jadi orang yang lucu gitu kan, bisa ngerusuh atau ngidupin suasana di tongkrongan. Padahal mungkin kita memang pembawaannya adalah orang yang punya wibawa yang baik gitu, atau misalnya orang yang sopan santun di bawah planner dikit freak nggak lucu atau gimana gitu. Udah nggak usah dipaksain gitu, karena kamu juga bagian dari lengkapnya hidup ini. Kalau semua orang
2: planner
1: nggak ada yang
0: nggak ada yang diem
2: nanti gimana nih dunia.
1: Wah langsung wah
2: ini tidak baik-baik saja gitu kan,
0: dunia isinya bercandaan gitu. Nggak ada yang serius. Kadang kan kita butuh juga untuk sesekali serius, tapi jangan serius terus amat juga.
2: Yang pasti tahu sikon aja sih teman Pro 2 kapan di mana kita bisa
0: bercanda.
2: Menjadi bercanda dan kapan tampak waktu serius. Kita serius gitu. Pintar-pintar gitu aja sih teman Pro 2.
0: Nah, satu lagi kayaknya kalau teman-teman yang rada plenger ini, kadang kita enggak tahu kalau mereka tuh lagi serius.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Kadang dia bercanda mulu kan. Jadi, kamu lagi serius. Pas lagi serius kamu lagi bercanda.
2: Iya, benar. Kadang juga yang tiba-tiba begini tuh kalau marah. Wah, sudah.
0: Oh, kamu lagi marah.
2: Ya, gitu. Kalau digituin dia jadi ditambah marah juga sih.
1: Emang enggak kelihatan.
0: Iya. Iya,
2: gitu sih.
0: Lucu, gitu. Oke, kalau gitu bye guys.
2: Udah gitu doang.
1: Udah.
0: Ada lagi, ada lagi enggak?
1: Apa ya?
2: Yasmin udah mulai menurun ya sosial energinya, guys. Dia tambah soft spoken gitu.
1: Ya intinya ya enjoy life lah guys, jangan terlalu dirusuh-rusuhin banget. Terus juga yang rusuh kalau bisa tiba-tiba diem, jangan langsung diem plong kayak.
2: Ya benar.
1: Kayak jadi diri sendiri aja.
2: Ya be yourself dan juga hidup tuh let it flow aja gitu.
1: Yes, real.
2: Benar. Itu aja sih dari aku DJ Dennis izin dan, pamit.
1: Dan aku DJ Yasmin pamit juga.
2: Hicks.
0: Ini hashtag apa kan? Hiksa.
2: Hiksa.
0: Yaudah lah teman-teman, ini mereka pamit, aku belum pamit. Habis ini nanti jangan kemana-mana ya, kita bakal ada obrolan bareng sama psikolog ngomongin soal impulse buying. Bye guys.

0: dari Zuan Fadila, Haran Boys dan Mahal ini Tahun Pradua dengan lagunya Seketika ya. Kamu masih barengan sama Lija di sini Tahun Pradua. Kita masih di sore ceria dan kali ini di Tonight Corner Health. Kayak biasa kita bakal ngobrol ya bareng sama teman-teman dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Dan malam ini spesial banget, aku bakal ngobrol barengan sama Kak Anang Arif Abdillah, psikolog, dosen dan sekaligus anggota IPK HIMSI Kaltim. Aku sapa dulu, halo selamat sore Kak.
1: Oke, selamat sore.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Anang? Lama gak jumpa ya?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Terakhir tahun lalu gak?
1: Enggak, sebenarnya ada ngisi-ngisi, cuma mungkin udah sama Kak Liza.
0: Oh iya benar, udah sering di Pro 2 kalau beliau ya, langganan. Gak cuma Pro 2 kayaknya Kak ya, Pro 1. Eh, lagi sibuk apa Kak?
1: Untuk ini persiapan mahasiswa baru kan masuk kuliah ya. Terus juga berapa, karena untuk di tempat praktik sendiri lebih banyak klien karena persiapan sekolah.
0: Oh gitu.
1: Masuk ajaran baru biasanya lebih banyak untuk mempersiapkan kayak teman-teman mau kuliah jurusan mana kemarin, okay. Terus kesiapan sekolah dari TK ke SD dan lain sebagainya.
0: Oke, lagi banyak job kayaknya ya, yang bisa dibilang kayak gitu. Nah, oke, kita mungkin langsung aja ke topiknya kita ya untuk malam ini nih Kak. Kita mau bahas sesuatu fenomena yang kayaknya jadi problem banyak orang sampai sekarang, dari dulu bahkan ya kayaknya bisa dibilang. Kadang-kadang ini kita tuh kalau sekarang sih era digital ya, lihat-lihat e-commerce gitu, ya udah iseng lihat-lihat, nggak taunya malah cekot sesuatu. Wah, nggak cuma itu aja, mungkin kalau dari dulu juga datang ke pasar, datang ke supermarket niatnya mau beli satu item doang nih, akhirnya jadi banyak. Nah, itu kita ngomongin itu Kak. Kenapa sih ya kita tuh kayak sering banget tergoda ngebeli sesuatu itu yang awalnya bahkan nggak ada di daftar kebutuhannya kita tuh Kak?
1: Oke, berarti kita ngomongin terkait dengan langsung impulsif buying ya ini. Iya. Kenapa sih kok tiba-tiba ngelihat barang yang mungkin bukan di rencana kita, tapi waktu sudah di tempatnya akhirnya kebeli? Atau misalnya memang lagi scroll-scroll e-commerce, akhirnya kayaknya menarik nih, simpan dulu di keranjang. Nah, simpan dulu ke keranjang, akhirnya kalau misalnya memang ada uangnya, akhirnya ya check out, akhirnya bayar. Oke, jadi kita perlu pahami sendiri impulsif buying ini sebenarnya adalah suatu hal yang bisa dikata wajar, bisa juga dikata tidak wajar.
0: Yeah.
1: Oke, impulsif buying sendiri adalah sebuah dorongan untuk kita membeli sesuatu tanpa memikirkan terlebih dahulu ini nanti kita pakai gak ya, nanti ini sesuai, ini kebutuhan atau keinginan ya, dan lain sebagainya lah. Seperti itu, jadi ini sebuah dorongan yang baiknya adalah mungkin bisa sebagai bentuk antisipatif. Mungkin ini nanti dipakai, tapi mungkin untuk negatifnya ternyata untuk di

0: besok-besoknya oh ternyata nggak kepake nih, ternyata ini ya udah cuma hiasan doang, atau misalnya memang itu cuma bentuk dari kita memuaskan keinginan diri. Karena impulsif buying itu bisa kita bilang bahwa sebuah dorongan di mana rewardnya adalah rasa senang terhadap diri kita sendiri. Oke. Okay? Jadi kenapa sih orang? Nah, ini juga ada sebuah studi yang mengatakan bahwa orang cenderung impulsif buying saat mereka sedang merasa sedih.
1: Oke.
0: Sehingga perlu kita pahami bahwa kenapa kalau lagi sedih, kalau lagi bete atau misalnya lagi weekend enggak ngapa-ngapain lebih milih check out atau misalnya jalan-jalan ke mall, karena itu adalah bentuk pencari kesenangan secara instan. Seperti itu. Tapi apakah senangnya ini menjadi efektif, atau misalnya kita sebut bahwa membeli impulsif, membeli secara impulsif tersebut merupakan suatu strategi coping yang baik atau enggak? Jawabannya adalah mungkin masih belum tepat untuk dia mengatasi rasa sedih, rasa bosan yang kita alami, seperti itu.
1: Oke, okay, itu suatu hal yang ternyata tuh spontan muncul dari otak karena kita mungkin lagi ini ya, lagi boring, bad mood, lagi sedih gitu. Tapi kalau menurut kakak sendiri, ini kan apa ya, sekarang bisa dibilang banyak-banyak banget platform yang dia tuh kayak punya strategi ya, mulai dari flash sale tadi kak ya, entah live shopping sampai kayak notifikasi yang bilangnya tuh ih ini stoknya tinggal dikit nih gitu. Nah ini kalau menurut kakak strategi-strategi yang ini tuh mempengaruhi cara kita akhirnya ngambil keputusan gitu nggak sih kak? Dan ini kan kayak semacam FOMO tadi, takut tertinggal, itu mempengaruhi juga nggak sih kak?
0: Sangat mempengaruhi. Itu adalah memang di teman-teman marketing sendiri pasti belajar terkait dengan psikologi, terutama psikologi bagaimana mengenal market, mengenal masyarakat, bagaimana masyarakat bertindak, bahkan mengenal pola apa sih yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Terutama perlu kita pahami bahwa disadari masyarakat Indonesia ini termasuk masyarakat yang cukup konsumtif.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga saat ada flash sale, saat ada suatu apa diskon, walaupun kita tahu nih barang itu sebenarnya harganya udah dinaikin,
1: yeah.
0: Oke, okay? Tapi dikasih diskon, bahkan harga diskon tersebut mungkin di tempat lain ini harganya biasa aja, tapi tetap kita beli karena itu diskon, atau karena memang ada perayaan acara, atau misalnya ada live, ada siaran langsung gitu yang mendorong, dong beli dong, ini barangnya tinggal dikit, seperti itu. Itu memang sangat-sangat bermain secara psikologis, berpengaruh terhadap psikologis, di mana sasaran empuk adalah teman-teman biasanya remaja atau dewasa awal yang kontrol dirinya masih belum penuh. Sehingga mereka masih bingung juga nih, secara edukasi mungkin terkait dengan kehidupan masih minim atau masih berproses untuk belajar terkait dengan kehidupan, terkait dengan bagaimana mengatur keuangan dan lain sebagainya. Karena sasaran empuknya adalah teman-teman remaja akhir sampai dewasa awal, di mana teman-teman tersebut mungkin sudah ada yang fasenya bekerja, atau misalnya uang jajannya lebih dari cukup sehingga itu bisa digunakan untuk berbelanja dan sebagainya, sehingga dia mengarahkannya ke hal-hal yang kesenangan instan, kita bilang ya udah belanja check out, seperti itu. Jadi kita perlu pahami bahwa reaksi psikologis yang dilakukan itu tidak serta merta secara gamblang kita terima, tapi tergantung dari secara personal apakah kontrol dirinya sudah cukup mumpuni apa enggak. Karena kalau misalnya lebih banyak galaunya, banyak sedihnya, kemampuan mengatur emosinya juga belum matang, kontrol diri belum matang, akan lebih mudah memiliki perilaku impulsif buying.
1: Okay.
0: Daripada yang sudah cukup banyak belajar dan pengalaman seperti itu.
1: Oke, okay, siap. Ini berarti kalau ibaratnya belum matang secara emosional, di situ akan mudah untuk ngebuat satu perilaku yang impulsif itu tadi ya, Kak. Itu ada tanda-tanda tertentu enggak sih, Kak? Kalau misalkan kita nih habis ngebeli sesuatu, terus kita tuh nyesel. Nah, apakah itu termasuk tanda-tanda bahwa kita tuh ternyata melakukan perilaku impulsif tadi, impulsif buying?
0: Ya, bisa jadi ya, salah satu beberapa gejala kita perlu pahami impulsif buying ini ada positif ada negatifnya. Akan menjadi negatif saat kita sudah dapat dampaknya. Dampaknya itu tadi ada perasaan menyesal, ada perasaan merasa rugi, ada juga yang hal tersebut perilaku impulsif ini selalu dilakukan berulang.
1: Okay.
0: Bahkan munculnya sendiri saat perilaku impulsif itu tidak terkontrol, akhirnya barang kan menumpuk semuanya. Apakah dipakai semua? Jawabannya tidak. Apakah akan dibuang? Jawabannya tidak. Sehingga timbullah perilaku yang namanya hoarding, menumpuk barang. Padahal barang itu enggak digunakan. Seperti itu. Jadi itu sudah masuk ke di mana perilaku-perilaku yang mungkin butuh untuk bantuan. Bagaimana untuk mengatur diri, bagaimana belajar untuk menahan diri, kita bilangnya delay of gratification. Dan yang namanya delay of gratification ini dipelajari di masa anak sebenarnya. dan masa remaja ini adalah fase kalau misalnya kemampuan untuk menahan suatu kebutuhan itu tidak dilakukan dari anak, akan susah untuk teman-teman remaja hingga dewasa awal. Oke.
1: Okay.
0: Apakah ada pengaruhnya? Ada beberapa terkait dengan impulsif buying. Pak, kalau misalnya dulu ini saya mungkin belum ada uang. Ya. Terus saya tahan sampai sekarang akhirnya saya bisa kerja. Akhirnya saya beli apa yang saya mau. Apakah itu saya impulsif buying atau delay of gratification saya gagal dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Tergantung dari apakah kamu puas saat membeli barang tersebut. Apakah barang itu memang berguna untuk kamu nantinya, seperti itu. Jadi saat kita bilang dampak negatif dari impulsif buying, kita ngeliat dampak dari perasaan orang setelah beli tersebut. Mungkin setelah check out rasanya senang, waktu barangnya datang, aduh harusnya uang ini bisa aku pakai buat ini nih. Berarti dampaknya negatif di sana.
1: Oke, itu sudah ada tanda bahwa itu satu hal yang impulsif. Kalau memang ada ada perasaan tadi ya kak ya, perasaan nyesel atau kayaknya sayang banget uangnya kebeli buat satu hal yang nggak berguna ternyata. Walaupun ternyata pas ngebeli tuh ada kepuasan tertentu gitu ya kak. Dia kayak puas sesaat ya tadi ya. Jadi pelarian sesaat dari bad mood kamu itu teman produk kamu alihin dengan beli sesuatu pas datang ternyata nyesel gitu. Nah ini juga kalau bisa dibilang kan ya tadi kak, karena era digital ini juga ya mungkin akhirnya banyak kalau kakak bilang generasi muda yang lebih rentan ngalamin impulsif buying sama dibandingin sama generasi sebelumnya juga nggak sih kalau bisa dibilang ya kak? Itu kenapa kak? Mungkin kalau kita lihat orang tua dulu bahkan lebih hemat atau kayaknya nggak mau beli sesuatu yang kayaknya kalau nggak berguna. Kalau anak sekarang udah yang penting aku beli aku puas deh gitu.
0: Oke, kita akan melihat hal tersebut terkait dengan situasi sosial ekonomi pada zamannya. Kan berbeda ya sosial ekonominya, di mana mereka mungkin di bawah tahun 2000, sebelum tahun 2000 itu memang zaman-zamannya mungkin masih berjuang. Oke. Untuk misalnya membangun kebutuhan rumah, membuat dirinya menjadi misalnya punya berkecukupan dan lain sebagainya. Sementara kita di masa sekarang itu kelahiran di atas 2000 lebih kepada kita sudah dapat nih hasil perjuangan dari orang tua. Nah itu berpengaruh. Tapi walaupun hasil dari yang saya baca sendiri ini secara kualitatif memang, jadi gak bisa kita generalisasi. Ini hanya berlaku untuk teman-teman yang mungkin sudah menengah ke atas. Tapi beda untuk teman-teman yang menengah ke bawah, pasti masih dengan struggle-nya. Mungkin dia bantu untuk orang tuanya kerja, bahkan dia setelah SMA juga udah langsung kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Apakah dia impulsif buying? Jawabannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan impulsif buyingnya kayak check out dan misalnya ke mall beli belanja ini itu, tapi lebih kepada bagaimana aku misalnya contoh beli kopi biar tenang atau misalnya ngumpul sama teman-teman, akhirnya itu juga buying impulsif. Padahal mungkin aku bisa kok nongkrong berjam-jam cuma minum air putih, tapi yang dipilih kan bukan air putih.
1: Iya.
0: Yang dijaga apanya? Gengsinya.
1: Nah, lifestyle-nya gitu kan.
0: Lifestyle-nya. Balik lagi ke FOMO-nya kan akhirnya. Yang perlu kita pahami sendiri FOMO terus impulsif buying itu ada karena kemampuan regulasi emosi dan pemecahan masalah yang bisa dibilang masih belum matang, masih belum penuh.
1: Oke, berarti tergantung situasi ekonominya dulu. Kalau orang tua dulu sama sekarang beda ya kak ya. Tanggungannya orang tua mungkin kita lebih tanggungan mereka lebih banyak daripada kita ini, gitu ya. Oke. Nah, itu juga kan bisa dibilang nih kadang-kadang kalau anak sekarang bilangnya ngebeli sesuatu secara berlebihan karena tadi pengen self reward lah gitu. Ya udah aku udah capek kerja, aku udah capek nugas dikasih duit, ya udah aku pengen self reward gitu kayak ibaratnya akhirnya ngebeli sesuatu yang kemudian disesali ya di kemudian hari gitu. Nah, itu di mana sih Kak pertanda bahwa ini self reward yang sehat sama yang enggak sehat?
0: Oke. Kita perlu pahami bahwa self reward itu tidak mesti suatu yang material atau barang, oke? Karena kita kenal yang namanya kesenangan itu dibagi dua, ada hedonisme, ada eudonomia. Hedonisme itu materialis, eudonomia itu secara spiritual atau secara perasaan. Jadi contohnya self reward, ada yang teman-teman, self reward nih, misalnya ke resto yang mungkin lebih pricey, makanannya lebih enak. Oke, berarti kan ini ada sifat hedonismenya. Apakah salah untuk hedonis? Jawabannya enggak. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa untuk self reward sendiri ada cara lainnya, yaitu eudonomia ini. Misalnya melakukan suatu kegiatan atau misalnya menyadari bersyukur, bahkan kayak dapat uang nih, alhamdulillah. Terus juga aku udah mencapai ini, aku akan berjuang lebih, terima kasih pada diriku. Jadi memberikan rasa apresiasi pada diri sendiri itu termasuk ke apa kesenangan eudaimonia tersebut. Nah, jadi self reward itu juga termasuk self reward. Jadi perlu dipahami bahwa yang namanya self reward tidak mesti dalam bentuk barang. Bisa jadi utamakan dulu untuk apresiasi diri sendiri. Dan ini bisa jadi kenapa sih zaman sekarang mungkin self reward harus barang-barang, atau misalnya kita kerestomawa, atau misalnya beli kopi yang cukup mahal, beli matcha yang mungkin kualitasnya lebih tinggi, seperti itu kan?
1: 200-an gitu.
0: Iya. Seperti itu. Kenapa sih? Karena memang bisa jadi udah terbiasa dari kecil.
1: Oke.
0: Saat dapat prestasi, nanti kalau juara 1 dibeliin sepeda, nanti kalau ranking 1 kita apa ya, beli mainan baru, itu kan udah materialis.
1: Oke,
0: dan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Sehingga waktu dewasa aku paham ini secara otomatis bahwa kalau aku mencapai sesuatu, rewardnya harus bareng. Bukan apresiasi terhadap diri sendiri terlebih dahulu gitu.
1: Tapi apa emang benar Kak bisa ngerasa cukup-cukup dengan mengapresiasi diri sendiri aja?
0: Jawabannya bisa. Tapi apakah ini menjadi suatu kebiasaan atau tidak? Nah, itu. Sementara pembentukan budaya kita adalah yang cukup materialis. Sehingga kita tidak menerima terkait dengan apresiasi terhadap diri sendiri, terus juga validasi orang lain atau validasi dari diri sendiri juga. Atau misalnya bahkan saat kita melakukan meditasi dengan tenang, take time sendiri, itu termasuk sebuah apresiasi, itu termasuk sebuah self reward. Itu yang perlu diperhatikan juga. Gak mesti harus ke hal-hal yang berbau materialis yang mahal dan lain sebagainya, gak mesti. Tapi dalam beberapa situasi memang itu sudah terbentuk di orang-orang kita.
1: Saya juga kayak sempat ngelihat satu konten gitu ya Kak. Kalau sekarang kan bisa dibilang nggak kayak dulu ya, harga properti tinggi banget gitu. Jadi makanya akhirnya banyak orang yang mengalihkan self rewardnya itu dengan ngebeli suatu barang, entah tas branded lah atau barang-barang branded lainnya tuh, untuk menganggap memvalidasi gitu Kak, bahwa dirinya tuh sebenarnya sudah ada mengalami kemajuan dengan achievement tertentu. Itu tuh gimana tuh Kak kalau dari sisi psikologis?
0: Oke, berarti kalau dari sisi psikologis kita bisa bilang terkait dengan validasi eksternal, validasi dari orang lain. Dimana saat dia mencapai suatu hal, status sosial dilihat dari barang apa sih yang dia punya. Merek jamnya apa sih, merek tasnya apa sih. Kan ada suatu pandangan yang memang seperti itu yang menyebar di masyarakat kita. Tapi ada juga yang mungkin tidak peduli. Jadi ini tergantung orangnya lagi, terkait dengan bagaimana brandingnya dia, bagaimana dia menunjukkan status ekonomi sosialnya dia dari barang-barang. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah itu nantinya berhubungan dengan perilaku impulsif, jawabannya adalah iya. Setiap ada perilaku atau merasa dirinya status sosialnya naik, akhirnya dia melakukan impulsif buying. Yang dimana apakah dia butuh, tidak tahu. Bisa jadi tasnya udah 10, terus dia mau seminggu sekali, kan gak mungkin juga ya diputarnya. Mungkin ada yang disimpannya dan sebagainya, akhirnya menumpuk. Dan kita perlu tahu beberapa barang elektronik atau misalnya barang-barang seperti tas jam itu juga tidak bertahan lama.
1: Nilainya pun turun tiap tahunnya Kak.
0: Itu dia. Terus berarti apa dong masalahnya secara psikologis? Adalah di bagaimana dia mindsetnya, bagaimana dia memandang status sosial ekonomi itu dilihat. Dan itu juga bisa kita tahu bagaimana cara pandang dia melihat orang lain. Berarti kalau misalnya dia memang perilakunya seperti ini, bisa jadi kemungkinan dia melihat orang lain seperti itu. Jadi kita cenderung memang melihat suatu hal dari bagaimana kita berpenampilan. Misalnya kita memang melihat lebih menghargai orang yang ilmu pengetahuannya lebih banyak daripada yang tidak, misalnya kayak gitu. Akhirnya berarti kita mungkin memang lebih banyak cari ilmunya. Kayak ada orang yang memang sangat menampilkan penampilannya, dia harus branded, harus ini. Berarti dia melihat orang status sosialnya dari barang-barang tersebut. Itu cerminan.
1: Siap. Itu sebenarnya tergantung bagaimana cara berpikir kita untuk melihat nilai seseorang gitu ya. Akhirnya tercermin ke diri kita sendiri. Kalau kita memandang orang lain tuh dari bagaimana pengetahuan yang dia punya, kepribadian atau segalanya, barang-barang itu sebenarnya tidak begitu penting untuk kita ya Kak ya.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya kita gimana sih? Menerima kepuasan batinnya dengan cara yang bukan material gitu.
0: Iya.
1: Siap. Ntar habis ini teman Pro 2 kayaknya seru ya. aku mau tahu juga gimana pandangannya Kak Anang soal sekarang kan impulsif buying yang sampai orang-orang tuh pinjam pinjam secara online, pinjol, pay later, kan sekarang ada tuh kak ya. Akhirnya orang kayak jadi lebih mudah untuk check out sesuatu tanpa mikir dulu gitu tahun berdua. So stay tune aja 88,5 FM teman terbaik kamu.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Aku masih barengan sama Kak Anang RP Abdullah nih ya, kita ngomongin soal impulsif buying. Kayak ya, sebelumnya tadi mau aku bahas juga nih Kak untuk sesi ini ya. Sekarang ini kan teknologi udah memudahkan banget gitu. Kita selain bisa ngebeli barang dengan satu klik tombol aja, juga kalau lagi enggak ada duit bisa tetap beli Kak, karena ada pay later ya, pinjaman online gitu. Nah, ini apa kalau dari sisi psikologis Kak, ini tuh juga mempengaruhi enggak sih akhirnya orang untuk ya udah impulsive buying seperti itu?
1: Sangat mempengaruhi.
0: Iya.
1: Kenapa bisa sangat mempengaruhi? Karena semakin mudah orang mengakses, akan semakin sering dia terpapar.
0: Oke.
1: Makin sering mengakses, semakin sering terpapar juga, akhirnya perilaku impulsif itu menjadi sebuah habit yang tidak terkendali. Bedanya adalah zaman dulu mungkin kalau misalnya mau buying, akhirnya kita harus pergi dulu keluar, jalan dulu agak jauhan ke toko atau misalnya ke mall dan lain sebagainya. Sekarang tinggal di kasur pun lagi capek, udah tinggal scroll doang, apa yang diinginkan sudah dapat, tinggal nunggu. Oke. Itu kita bisa bilang adalah sebuah habit yang apakah sehat atau tidak tergantung dari bagaimana personal itu menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke. Ada yang mampu untuk bijak, ada, tapi apakah ada yang memang saat sedang bad mood, saat sedang sedih, akhirnya merasa bahwa kontrol dalam dirinya ini nggak bisa untuk ditoleransi, nggak bisa untuk dinegosiasi, akhirnya ya udah pasrahlah, beli aja lah, tapi uangnya nggak ada. Ada cara-cara lain yang memudahkan dia untuk, misalnya sistem-sistem memang kita bilangnya kayak pay later atau pengkreditan ya, sebenarnya sih simpelnya pengkreditan kayak gitu, akhirnya itu memudahkan mereka dapat barangnya. Tapi apakah dari situ akan menimbulkan rasa senang? Jawabannya iya, tapi sementara. Mereka akan memiliki sebuah masalah baru, adalah bagaimana cara melunasinya. Terutama untuk teman-teman, balik lagi ke korbannya, yang lebih berdampak itu siapa sih? Yaitu teman-teman dari teman-teman remaja akhir sama dewasa awal, yang memang sangat-sangat dekat sama teknologi. Tapi apakah yang milenial yang memang sudah cukup misalnya di lahir sebelum tahun 2000 juga punya dampaknya? Juga kena. Jawabannya adalah iya, jika mereka melek teknologi namun masih belum dapat menggunakan teknologi itu secara semestinya. Oke. Tapi untuk teman-teman dewasa yang mungkin memang sudah nyaman, habitnya sudah ada, bahkan bagaimana pengaturan uang itu sudah mampu mereka lakukan, kayak misalnya awal bulan gaji udah ada, di save dulu berapa, terus untuk kebutuhan bulanan berapa dan sebagainya, untuk uang hiburan, nah biasanya memang ada uang hiburan di sini, dia sisihkan berapa, sehingga mereka punya batas untuk aku bisa beli tapi budget untuk per bulannya segini. Berarti kan itu akan lebih aman. Berarti di sini dia sudah memiliki kemampuan regulasi dari diri dia sendiri, maupun dari emosi, pemecahan masalah, maupun dari bagaimana dia merespon situasi sosial di sekitarnya. Saat dia sedih, dia paham yang namanya belanja bukan pemecahan masalah. Tapi kalau misalnya aku memang lagi sedih, berarti yang diselesaikan adalah sedihnya. Bagaimana cara menyelesaikan sedih? Berarti mungkin curhat kek, atau misalnya dia bermain musik. Kalau memang suka main musik, kalau suka olahraga, seperti itu. Daripada dia harus misalnya mendapatkan kesenangan secara instan dan cara berbelanja. Seperti itu.
0: Berarti ini penting untuk kita tuh sadar. Atau kalau sekarang tuh ada istilahnya ini loh Kak, mindful spending.
1: Iya, ada.
0: Apa itu sama seperti itu atau gimana Kak?
1: Oke, untuk mindful spending sendiri sebenarnya itu masih konsep di saat seseorang sudah paham apa yang dia butuhkan dan dia inginkan. Karena konsep mindful sendiri adalah masih sebatas aku sadar aku mengeluarkan uang segini untuk membeli ini. Semua orang sadar secara mindful kan. Tapi apakah dia paham konsep sebelum mindful itu, yaitu adalah misalnya tahu batasannya terlebih dahulu. Karena mindful tanpa batasan itu bisa dibilang mindful yang semu. Dia, karena konsepnya mindfulness tuh gini, dia sadar saat ini dan sekarang membelanjakan uang terkadang untuk barang-barang yang mungkin tidak dia butuhkan. Mungkin itu sebagai keinginan bukan kebutuhan. Oke. Dia keluarkan, dia sadar. Tapi apakah dia sadar juga bahwa posisinya diri dia sekarang itu dalam posisi yang stabil? Aku beli bukan karena dorongan emosi. Nah itu, karena kalau misalnya udah ke mindful spending, berarti dia harus bisa ngelola emosinya terlebih dahulu. Dia mampu berpikir jernih dulu sebelum dia berbelanja. Namun pada kenyataannya sekarang mungkin masih merasa, aku mindful spending, tapi kok aku masih ngerasa nyesel ya untuk beli barang ini. Nah berarti kan posisinya gak mindful. Dia hanya melabel bahwa dirinya mindful. Tapi basicnya, dasarnya, tata kelolanya sebelum dia akhirnya mindful, ini ternyata yang masih belum terjaga, masih belum terbangun.
0: Oke, mindfulnya mindful yang semu, kalau masih ada rasa penyesalan gitu, berarti butuh banget untuk yang benar-benar matang emosional, bahwa ini sesuatu yang gak akan aku sesali nanti di kemudian hari, seperti itu ya kak ya. Nah ini kalau udah tergoda rasanya kak, kayak udah tombol check out itu memanggil-manggil, padahal kita udah ya gak ada gitu, tapi kayak kalau sudah ada dorongan yang kuat banget kayak aku mau beli, seperti itu ada caranya nggak supaya kita bisa kasih jeda gitu, supaya nggak jadi beli, itu seperti apa?
1: Oke, ini biasanya teman-teman strategi bisnis harusnya saat kita ingin sesuatu, ingin ya bahasanya, kita ingin sesuatu, berapa lama yang perlu kita butuhkan agar sesuatu itu tuh benar-benar kita berpikir jernih untuk kita beli. Oke, cukup banyak variasinya, tidak ada kayak misalnya ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang tunggu dulu sehari, besok coba ambil keputusan lagi, ada yang seperti itu dan berbagai macam variasinya. Namun secara psikologis, kapan sih kita bisa menahan diri untuk misalnya belanja? Cara apa yang kita lakukan? Kita perlu sadar apa alasan kita membeli, hanya sebuah inginkah, atau kita lagi galau, kita lagi senang, kita lagi kita lagi sedih dan membutuhkan kesenangan sehingga kita saat beli itu happy nih akhirnya. Oke, kita perlu paham hal tersebut sehingga sebenarnya untuk mencari kesenangan instan bisa kita alihkan tidak dengan impulsif buying tapi dengan kegiatan yang lainnya. Sehingga kita perlu punya opsi hal-hal yang buat kita senang. Jangan cuma satu hal. Aku senangnya itu cuma gini-gini aja. Jangan mengkakukan diri dengan satu hal. Tapi coba cari banyak opsi. Aku senang selain aku beli barang-barang lucu, aku bisa juga senang dengan cara lari atau misalnya sepedaan. Aku misalnya juga mungkin me time misalnya cuma beli es krim harga 5.000 terus duduk di teras, misalnya teras Samarinda, apakah itu juga termasuk untuk ngatasin rasa sedih dan mengurangi impulsif buying? Jawabannya adalah iya. Dan tentunya adalah coba untuk detox dari gadget, dari screen time kalian, karena semakin sering orang terpapar screen time, sering menggunakan HP-nya padahal gak dibutuhkan, paling cuma buat kebutuhan scroll, bukan untuk balas chat atau lain sebagainya, sehingga kita cenderung punya ketergantungan untuk semua penyelesaian masalahku ada di HP. Termasuk saat kita sedih, akhirnya kita buka e-commerce.
0: Baru check out gitu, keren jam kuning kamu teman saya juga ya. Lalu gak sadar, sehari habis 1 juta gitu.
1: Itu.
0: Oke. Jadi cukup kayak kasih jeda. Itu tadi tergantung preferensi masing-masing ya. Kayak ada yang sehari, ada yang 2 jam, ada yang bahkan tuh ada yang bilang kayaknya ya udah taruh aja di keranjang kuning, tapi jangan di check out, itu aja udah bisa hilang ya kak.
1: Bisa.
0: Langsung hilang kepuasannya. Atau tunggu berapa hari. Bahkan detox digital tadi ya, cara-caranya teman Prado ada di spill sama kak Anang. Tapi kan sebenarnya ini lagi-lagi kak, akar masalahnya adalah kepuasan emosional itu tadi. Kayak ada sesuatu dalam emosinya kita itu tuh yang ternyata tuh ada problem. Itu tuh sebenarnya emosinya tuh seperti apa sih kak? Okay. Yang terjadi dalam diri itu apa?
1: Karena di sini perlu kita pahami bahwa di Indonesia sendiri kesehatan mental, mengenal emosi, mengekspresikan emosi secara tepat, memvalidasi emosi itu benar-benar mungkin baru booming di tahun 2010-an. Tahun 2012, 2013 itu baru booming terkait dengan kesehatan mental, ekspresi emosi yang sehat. Bahkan salah satu film yang kenal emosi-emosi, orang gak akan mungkin tidak seluas orang itu aware sama emosinya kalau mungkin belum nonton film tersebut, yang film kartun itu.
0: Yang sel-sel itu ya?
1: Iya, yang sel-sel. Enggak, tentang emosi. Film kartun.
0: Oh, tahu.
1: Nah, kan ya, yang warnanya ada banyak. Yang warnanya banyak. Orang mungkin kurang aware kalau misalnya film itu lagi enggak booming. Sehingga saat film itu booming, akhirnya orang mulai kenal emosinya. Baru pada fase mengenal, tapi apakah sudah mampu untuk dikelola? Belum tentu. Sehingga orang memang butuh preferensi untuk bagaimana sih cara mengelola. Terkadang orang-orang Karena sekarang zamannya juga influencer, yeah. Oh saat dia merasa sedih, saat dia merasa marah, oh ternyata cara untuk mengekspresikannya kayak gini. Terus ada juga influencer yang lain bilangnya caranya kayak gini. Ada yang bilang kayak gini, balik lagi setiap orang itu unik, setiap orang punya cara yang berbeda-beda, latar belakangnya pun berbeda-beda. Sehingga kita perlu secara aktif, nah secara aktif ya, mencari kira-kira cara apa, kegiatan apa yang tepat untuk kita menyalurkan emosi yang kita rasakan. Emosi bukan berarti marah. Emosi dasarnya ada 5. Marah, senang, sedih, takut, dan jijik.
0: Oh,
1: sisi, okay. Sisanya kayak cemas, merasa bersalah. Itu sudah mulai emosi-emosi kombinasi. Jadi ada emosi utama, sub-emosi, sampai sub-emosi sampai akhirnya emosi-emosi campuran yang lebih spesifik lainnya. Bahkan saat kita merasa bahwa kita depresi, depresi itu udah ke tahap emosi yang lebih kompleks lagi. Saat kita punya kecemasan terhadap lingkungan sosial kita, itu emosi yang cukup spesifik, kompleks, dan itu perlu otomatis kan cara menanganinya akan lebih kompleks juga seperti itu. Jadi perlu teman-teman untuk ngatasinya kenal sama ekspresi, kenal sama emosi yang dirasakan, jangan ditolak. Bahkan saat kita ngerasa bersalah pun itu bisa jadi gabungan dari ada emosi senangnya, ada sedihnya, ada takutnya. Dan itu gak apa-apa loh untuk dipisah-pisah. Pada satu situasi kondisi yang kita rasakan atau pengalaman kita, bisa jadi itu emosinya udah nyampur. Kapan kita sedih, kapan kita senang, kapan kita marah, itu sebenarnya dalam satu waktu bisa terjadi. Dan itu adalah suatu hal yang wajar. Bukan artinya teman-teman itu mood swing atau misalnya
0: bipolar lagi.
1: Ya itu dia, enggak. Itu adalah bagaimana cara teman-teman untuk melakukan analisa terhadap emosinya, sehingga lebih kenal terhadap diri sendiri. Sehingga saat kita sudah kenal sama diri kita sendiri, saat kita sudah tahu emosi yang kita rasakan, untuk mengatasinya, untuk menanggulanginya, untuk kita mengekspresikannya akan lebih mudah.
0: Oke, okay. Oh jadi harus benar-benar kenal sama diri sendiri, kenal ini lagi ngalamin emosi apa, akhirnya nanti tahu cara nanggulanginnya seperti apa. Nah itu apakah ada proses tertentu nggak sih Kak, sampai kita benar-benar bisa kenal sama diri sendiri itu cara tercepatnya seperti apa gitu?
1: Oke, okay, cara tercepat otomatis tidak ada.
0: Okay.
1: Kita aja kalau misalnya sakit ke dokter dapat obat, habiskan antibiotiknya 3 hari, kan pasti ada prosesnya. Mengenal diri sendiri adalah proses perjalanan dari awalan apa dari lahir sampai misalnya mengakhiri hidup, sampai akhir. Oke, okay? Jadi adalah proses mengenal yang panjang. Kenapa? Karena setiap fase perkembangan punya tugasnya masing-masing, bahkan menghadapi situasi sosial yang akan lebih kompleks ke di kemudian hari.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita gak bisa saat remaja kita ngerasa udah kenal diri kita sendiri, terus sudah selesai nih masa remaja, kita udah lulus SMA, masuk ke kuliah, masuk ke lingkungan kerja, apakah kita akan tiba-tiba aku kok kayak gak ngerasa kenal diriku sendiri? Dan itu adalah hal yang wajar, karena kamu sudah berpindah ke fase perkembangan selanjutnya. Nanti waktu berkeluarga lagi, aku kok kayak kehilangan diriku sendiri. Enggak, kamu gak kehilangan dirimu sendiri. Kamu itu hanya menghadapi situasi yang baru, sehingga kamu lupa, kamu terlalu fokus pada lingkunganmu sehingga kamu lupa sama dirimu sendiri.
0: Oke. Ini jauh lebih kompleks lagi ya teman perdua ya. Pembahasannya ibaratnya kayak orang bilang manusia itu pembelajar seumur hidup gitu.
1: Iya.
0: Akan terus belajar.
1: Betul.
0: Tiap hari. Oke, siap. Nah, waduh, mungkin nih ada gini gak sih Kak, kalau mungkin sesekali lah ya belanja impulsif. Memang kayaknya kesannya ya udah normal aja sekali, ayo udah nyesel ini aku lagi impulsif gitu ya Kak. Nah, terus kapan kebiasaan itu mulai jadi tanda kalau kita tuh sudah harus lebih waspada lagi nih?
1: Saat lebih waspada ya. Sebenarnya saat lebih waspada itu yang saya bilang di awal adalah perilaku hoarding, menumpuk barang.
0: Oh, siap.
1: Padahal barang itu tidak digunakan. Mau dibuang juga sayang nanti pasti kepake padahal enggak kepake juga. Oke. Itu udah menjadi warning banget perilaku hoarding itu. Terus juga terkait dengan kita benar-benar kabur yang namanya kebutuhan dan keinginan ini yang mana, berarti itu udah masuk warning juga. Terus juga kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita enggak mampu, itu warning banget. Dan akhirnya memiliki resiko untuk ke gangguan mental yang lebih serius. Kenapa? Karena kita dari awalnya dari apa basicnya sendiri masih belum kenal. Akhirnya kita memaksakan suatu hal yang mungkin ya karena FOMO lah, karena ikut-ikutan, karena memang teman punya aku juga harus punya.
0: Oke.
1: Jadi basicnya memang dikenal sama diri sendiri dulu, untuk mengatasi impulsif buying, dan warningnya adalah saat itu memaksakan diri sendiri saat barangmu sudah tertumpuk. Terus juga terkait dengan saat mulai kebutuhan dan keinginan itu udah mulai kabur. Kamu lebih mementingkan beli barang daripada beli makan.
0: Oh, siap.
1: Oke.
0: Okay. Lebih penting beli skincare dan beli makan. Okay. Kalau sudah seperti itu lebih itu sudah harus waspada ya,
1: waspada.
0: Kak.
1: Waspada.
0: Dan kapan waktu yang tepat kalau memang harus sudah ke psikolog tuh? Kalau sudah saat kapan tuh, Kak?
1: Oke, okay. Kalau ke psikolog sebenarnya kalau untuk ke psikolog sendiri kapanpun saat dibutuhkan, saat merasa udah merasa kesal sama diri sendiri, kok diriku kayak gini ya, aku sudah komit loh kemarin untuk tidak impulsif lagi tapi kok masih impulsif ya, silahkan.
0: Okay.
1: Jadi perasaan resah dalam diri udah mulai keluar, silahkan. Daripada itu kita meminimalisir, daripada akhirnya perilaku yang lebih beresiko akan muncul. Karena dampaknya saat kita memaksakan impulsif buying ini secara terus menerus, akhirnya kan nanti kita berurusan sama pihak-pihak yang ilegal. Nah, okay. Akhirnya kita cukup tahu beberapa kasus viral karena misalnya beberapa pinjaman ilegal akhirnya membuat dia mengakhiri.
0: Betul. Okay. Kita kalau udah hal terparahnya itu sampai seperti itu begitu ya, Kak ya. Oke. Jadi sudah harus ke psikolog kalau sudah mulai ada rasa-rasa merugikan diri sendiri ya, seperti itu atau orang lain juga ya, Kak ya. Oke. Nah, enggak kerasa kita mau udah di akhir sesi ya, Kak. Ini mungkin ada lagi enggak pesan yang mau disampaikan ke teman-teman nih supaya enggak impulsif ketika belanja sesuatu.
1: Oke, okay, pesan terakhir untuk teman-teman Pro 2 agar tidak impulsif adalah coba untuk kalau ada keinginan disimpan dulu referensinya, tunggu beberapa hari apakah ini dibutuhkan atau enggak, atau silahkan teman-teman penuhi ilmunya dulu tentang ekonomi, bagaimana cara memanajemen uang sebelum akhirnya berbelanja. Jadi basicnya adalah di penuhi edukasi diri sendiri terkait dengan keuangan terlebih dahulu, seperti itu.
0: Edukasi diri sendiri kamu sampai benar-benar pintar ya, teman berdua ya. Sama jangan sampai udah sampai pinjol dan sebagainya, karena kan sangat berbahaya gitu ya, teman berdua, untuk diri kamu sendiri. Oke, Kak Anang, makasih. Okay. Ya, sudah berbagi wawasan baru pastinya untuk kita teman berdua di Tunai Corner Hot malam hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana, ntar habis ini juga masih ada acara-acara lainnya barengan sama Suara Siar berikutnya. Aku juga mau pamit teman Pro 2 yang udah nemenin dari jam 3 sore. Kalau gitu kita dengerin yang berikut ini. See you, bye. Bye, Kak.
1: Bye.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Syar Habib. Informasi pertama, Persib Bandung melaju ke final Piala Presiden 2026 usai kalahkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Maung Bandung tampil dominan sejak babak pertama dengan serangan agresif, sementara Persija bertahan ketat. Laga berlangsung tanpa supporter dan penonton dan dipimpin wasit asal Jepang Yuda Yamamoto.

Maroon 5 dijadwalkan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 dalam rangkaian Tour Asia. Tour dimulai 24 Januari di Kaohsiung, Taiwan, lalu berlanjut ke Seoul 27 Januari, Tokyo 30 sampai 31 Januari dan 2 Februari sebelum tampil di Jakarta. Setelah itu Maroon 5 akan melanjutkan tour ke Manila, Bangkok dan Singapura.

0: Informasi terakhir, Kemenkes tegaskan anak harus dilindungi dari paparan dan promosi produk tembakau termasuk vape. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyampaikan keprihatinan atas dugaan keterlibatan anak-anak dalam promosi vape saat siaran langsung. Pihaknya mendukung proses hukum dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait sesuai kewenangan. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini. Dan setelah ini, kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Sekarang kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yoe, dari malam hari ini teman produk kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoe, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Sorry. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandor.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes,
0: ya,
1: buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
3: Hai.
1: Halo. Selamat malam.
3: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
1: Luar biasa.
2: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
1: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
3: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus nggak mungkin dong.
1: Bener sih.
2: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
1: Mm-mm.
2: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
3: Yep. Betul.
1: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
3: Iya, betul.
1: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
3: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
1: Okay.
3: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
1: Okay.
3: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
1: Okay.
3: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
1: ketinggalan nih.
3: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
1: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
3: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu. Terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
1: Seru.
2: Biar ada Anet.
3: Keren.
2: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
3: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
1: Kenapa harus bersembunyi?
2: Iya.
1: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Ada apa ya?
3: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
2: Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anet?
3: Pertanyaan pamungkas.
2: Apakah
3: menjebak nih?
2: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
3: Bisa jadi cerita kita berdua
2: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
3: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
1: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
3: Iya,
1: ya,
3: betul.
1: Kutip itu ya.
3: Betul.
2: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Jakarta versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
3: Iya, seperti itu.
1: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
3: Iya, betul.
1: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
3: Bener,
1: yang romantisnya tuh apanya?
3: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
3: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
3: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
1: Paham.
3: Jadi sebenarnya enggak sembunyi tapi kayak ya udah yang tahu aja.
2: Low key aja.
3: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu. Mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
1: Nah, itu dia ya.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
3: Yes, boleh.
1: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
3: Yes.
1: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Gokil. Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai.
2: Kok dai-dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi itu.
0: Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak, boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Benar-benar luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja,
1: sing
2: gitu
1: along. Enak,
0: seru
1: ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: yang semangat yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja ya. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong, talent dong.
1: Bener. Dia dibayar untuk Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik. Bener. Tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing
2: iya,
0: BSH betul. Warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan gak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yoi.
0: Ya. Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku gak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu jadi. Itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu. Wow. Untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih.
0: Oke.
2: Gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
0: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat.
0: Ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus Pro 2.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
0: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan
1: iya,
0: gitu
1: bener,
0: kan.
1: Iya benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan ya. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar
1: kita. Soon.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
0: Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin,
0: amin, amin, amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
0: Besok ke Cirebon net, ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong, besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee. Enggak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Tuh, Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen enggak Net ke Padang, Net?
2: Pengen waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
1: Situ tuh.
2: Garuda. Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya. Sebelum nanti akan ada album.
1: Album,
0: album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Waduh. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua. Oh,
2: iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali kan.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober. Boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Ane.
2: Thank you banget, Ane.
0: Sukses selalu.
2: Sukses, sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi.
1: Halo,
0: bareng aku Habibi dan siapa nih?
1: Ih, ketemu lagi nih sama
0: berdua Rido. Berdua lagi. Kemarin ngomongin apa kita, Doh?
1: Kemarin kita ngomongin soal apa ya, lupa. Soal apa sih yang bisa kamu pikirin kalau kamu sudah kalau kamu sebelum tidur.
0: Ngomongin kehidupan. Kali ini kita bakal ngomongin kehidupan lagi.

0: Gur aku baik ya, aku bakal negur baik juga. Sebatas soal kayak iya,
1: soalnya baik kayak, ya.
0: Aku gak suka sama dia nih. Mm-hmm. Tapi ya selagi dia gak ganggu aku sih, aman-aman aja. Dan dia juga masih nyapa gitu ya, aku bakal okay. Tetap nyapa juga.
1: Kayak baik banget gitu hatimu. Padahal kalau aku ya, kalau aku ditanya gitu, aku gak sih.
0: Oh enggak?
1: Enggak.
0: Disapa doang loh kak, padahal kan.
1: Enggak, males.
0: Enggak.
1: Cut off. Kan gak ada gunanya juga gitu loh. Kayak kamu gak suka sama aku, kamu ngomongin aku dari belakang, terus ngapain gitu. Kayak oh, nyesain iya, aja betul, gitu. Betul. Cuman memang kalau people pleaser ini.
0: Oh itu, people pleaser itu.
1: Itu itulah kelemahannya gitu loh.
0: Kelemahannya banget itu.
1: Pernah gak sih ngerasain kayak, aku tuh ada di titik kayak, aku capek. Aku lagi sakit, gak enak badan. Tapi karena ngerasa aduh nggak enak lagi sama nih orang gitu ya, terus mau ya udahlah gas aja, ya udah gas aja, akhirnya ngedrop. Aku pernah betul kayak gitu, kayak ngapain sih aku tadi itu.
0: Oh kalau mungkin kalau aku ngobrol sama orang yang nggak aku suka ya aku juga bakal nggak ngobrol banget gitu. Mm-hmm. Cuma kalau misalnya dia nyapa Rido, oh ya mm-hmm. baru aku ngelengos gitu aja. Mm-hmm. Nggak akan ngomong lagi sih.
1: Akhirnya kayak tak gitu.
0: Oh, jangan dong,
1: serem ya.
0: Itu kita yang cari masalah namanya.
1: Itu serem sih teman-teman.
0: Serem itu teman-teman.
1: Jujur ya. Tapi kita hari ini kan bakal ngobrolin banyak soal orang nggak enakan.
0: Iya, gitu ya. Bisa.
1: Jadi buat kamu teman Prodo mungkin ada yang ngerasain kayak gitu juga ya, gitu.
0: Mungkin ada yang ngerasa aduh nggak enak nih nolak sesuatu nih. Mm-hmm. Takut orangnya gimana, mikir-mikir apa tentang aku gitu.
1: Tapi Rido baru aja ngelakuin hal yang bikin gak enak hati dari tadi.
0: Aduh,
1: katanya.
0: Iya lagi.
1: Mau di-spill gak?
0: Ah, boleh sih.
1: Boleh sih. Kenapa?
0: Iya tadi soalnya aku tadi sore itu kan sudah bikin ayahku tuh keluar duit kan, baikin mm-hmm. ban motor.
1: Oke.
0: Okay. Terus sekarang malam sebelum kesini malah mau keluar duit lagi nih. Hmm. Biro itu nyusahin lagi tukeran motor. Bapak ayahku yang jauh-jauh gitu, akhirnya aku yang pinjam motornya baru aku kesini. Okay. Tapi baik sih, cuma ya gak enak banget gitu loh rasanya.
1: Paham. Tapi gak apa-apa sih, karena menurutku itu adalah langkah yang bijak. Karena sudah telat juga kan. Jadi kayak ya pasti bapakmu juga aman-aman aja.
0: Aman aja sih.
1: Mungkin kalau temen masih ada tuh rasa kayak
0: iya, aduh enak, enak lagi nolak-nolak
1: gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau sama orang tua menurutku hal yang mungkin kita pasti ditolerir gitu loh.
0: Aku bakal jadikan itu sebagai orang tua aku sudah berkorban demi aku akan melakukan yang terbaik.
1: Jadi siaran hari ini akan sangat-sangat baik.
0: Akan sangat baik.
1: Akan baik.
0: Insyaallah.
1: Kamu enggak yakin banget?
0: Yakin dong.
1: Oh, yakin.
0: Yakin dong, masa enggak yakin.
1: Jadi teman Pro 2 buat kamu yang lagi ngerasain itu juga bisa banget gabungan sama kami di mana tuh?
0: Di 08125848785.
1: Di Instagram juga bisa teman Pro 2 di @rripro2 sama Rinda dan
0: betul.
1: Di aplikasi RRI Digital. Heard what you said through the grapevine.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: teman pro 2.
1: Kita lanjut nih. Lagi nih. Gimana?
0: Ya, tadi tentang orang gak enakan ya kak. Mm-hmm. Kan misalnya kayak aku juga termasuk orang yang cukup people pleaser tuh. Mm-hmm. Kadang-kadang kalau kadang-kadang kalau aku meminta bantuan sama orang tuh agak susah juga.
2: Oke, kenapa tuh?
0: Kadang malah karena kita tahu rasanya direpotkan, jadi kita tuh malas ngerepotin orang gitu loh. Kayak gitu.
1: Paham. Tapi kamu pasti ngebantu dong kalau dimintain.
0: Iya, kalau aku bisa aku bantu. Kalau aku mikir gitu, kalau aku bisa bakal aku bantu.
1: Walaupun misalnya nih, misalnya kayak capek ah. Tapi tetap kamu bantu.
0: Paling misuh-misuh di hati gitu. Itulah. Siapa tahu teman pro 2 juga ada yang kayak gitu kan, kayak aku.
1: Tapi memang kebiasaan orang-orang yang people pleaser ini kayak apa ya? Selalu mengutamakan orang lain.
0: Iya, selalu mengutamakan orang lain karena dia tuh kayak merasa kalau aku nggak berguna buat orang lain tuh aku takut nanti dicap kayak ih kamu nih nggak berguna banget gitu, orangnya ya nggak baik lah, susah dimintain tolong dan sebagainya, padahal itu kan juga sebenarnya hak dia mau nolongin atau enggak.
1: Tapi gitu. Kalau misalnya ini doh kayak misalnya kamu sudah menolong orang ini gitu,
0: yeah.
1: Terus orangnya kayak kamu mau minta tolong ke dia gitu, kayak dia kan dia sudah nolongin aku nih, aku minta tolong lah, itu kamu ada rasa mau minta tolong atau malah kayak enggak enak ya tetap, walaupun dia sudah kamu tolong sebelumnya, kamu masih ada rasa enggak enak hati gitu kalau mau minta tolong sama dia?
0: Oh, kalau aku tuh kayak semisal aku udah minta tolong sama dia tuh kak, selagi kalau untuk apa yang harusnya aku bisa minta tolong ke orang lain, selagi aku bisa kerjain aku bakal kerjain sendiri, aku nggak akan minta tolong sama orang. Tapi kalau orang minta tolong sama aku, selagi aku bisa aku akan bantu. Cuman ya itu
1: ngeri loh.
0: Ngeri dong.
1: Jago banget ya, dia pasti membantu semua orang. Tapi capek nggak?
0: Jujur capek. Kadang-kadang kayak teman-teman kampus, kuliah gitu kan, kadang-kadang ngechat nggak ingat waktu ya. Aha. Kita kan ngechat dosen aja ingat waktu jam 10 gitu. Kadang-kadang nggak ada yang pernah ngechat dia kayak jam 1 gitu. Faham. Seharusnya aku ada rasa kayak nggak usah dibalas dia besok aja, mereka ini nggak tahu waktu aja. Ujung-ujung juga aku balas. gitu.
1: Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Jadi satu-satunya cara, nggak tahu ya. People pleaser ini menurutku salah satu yang harusnya bisa kita hindarin. Maksudku lebih ke arah jangan dipelihara deh kayaknya. Karena kita yang capek itu kita.
0: Iya, yang capek itu kita, bukan orang lain.
1: Tapi itu butuh proses.
0: Butuh proses.
1: Betul. Aku bisa sampai di titik ini tuh prosesnya lumayan panjang. Karena aku juga tipe yang kayak kamu, kayak mau minta tolong gak enak, jadi ngerjain sendiri tapi dimintai tolong terus.
0: Iya.
1: Itu mau enggak mau ya udah deh.
0: Ya udah gitu.
1: Tapi sekarang aku bisa di titik kayak kalau temanku nelpon, dan aku lagi sibuk, enggak aku angkat. Enggak aku chat. Karena menurutku dulu selalu aku tanya, selalu aku angkat atau kayak maaf lagi ini.
0: Aku enggak
1: maaf sekarang. Karena aku merasa kayak kalau kamu perlu chat aku.
0: Iya.
1: Gitu. Jangan nelpon aja habis ngilang. Kayak ya berarti enggak penting dong.
0: Iya.
1: Aku juga enggak peduli gitu.
0: Karena kan dia tuh mau kita yang inisiatif gitu, Kak. Kadang-kadang kayak, "Hah, kenapa nelpon aku tadi? Ada yang bisa dibantu, Kak?"
1: Malas banget kan kalau
0: banget kayak gitu.
1: Tapi emang banyak orang yang kayak gitu, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasain kayak takutnya nanti aku ngerasa tidak berguna gitu
0: depan
1: orang lain, ya sebenarnya enggak juga gitu
0: teman berdua. Jadi kalau kita ngerasa kita enggak berguna tuh kayak apa gitu, padahal kita tuh sebenarnya mau aja dimintain tolong, cuma kita harus bisa tahu juga kadar kemampuan kita.
1: Betul.
0: Kadar kemampuan kita. Kita juga punya hak kok buat nolak, kayak enggak bisa. Sebatas bilang enggak bisa tuh pun kayak ya sudah, orang pun enggak akan peduli marah. Juga nggak akan peduli juga, marah gitu. Seharusnya kalau misalnya teman kamu gitu yang minta tolong dan dia paham, dia pasti akan paham kalau kamu memang nggak bisa. Betul. Gitu teman berdua.
1: Dan ingat dicetak tebal ya kalimat, dia adalah temanmu gitu.
0: Dia jadi adalah temanmu,
1: kata teman itu harus dibesarkan di kepalamu. Jadi jangan berprasangka kalau ih nanti temanku marah. Karena kalau dia teman, dia gak mungkin marah.
0: Betul, gitu. Dia akan paham bahwa ya kamu juga punya hak untuk nolak gitu. Gitu teman pro 2.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak.

0: Nah, sebelum kita lanjut nih dong, kan tadi kita ngomongin soal people pleasure.
1: Betul.
0: Kita mau dengerin suara Rasa dulu kali.
1: Aduh, ya. Aduh, suaranya teman produa nih.
0: Siapa tahu kan dia juga people pleasure. Nah, kayaknya kita harus mendengarkan pengalamannya dulu nih teman produa ya.
1: Betul.

Halo semuanya, sebelumnya kenalin aku Arin. Aku di sini mau berbagi sedikit cerita tentang aku yang bingung karena jadi orang gak enakan atau biasa juga disebut people pleaser. Kadang aku ngerasa aku harus selalu ngeyain apa yang mereka minta. Kayak setiap teman aku minta tolong buat anterin atau nemenin jalan, aku mau gak mau harus anter atau nemenin, karena aku gak enak banget buat nolak. Terus juga aku mikirnya supaya hubungan aku sama teman aku itu ya tetap baik-baik aja, karena nanti kalau aku tolak takutnya malah dijauhin atau gak ditemenin lagi. Tapi tanpa aku sadar, justru aku jadi toksik sama diri aku sendiri. Padahal sebenarnya kan kita bisa aja buat bilang enggak, karena aku punya hak buat itu. Tapi ya gitu, masih susah banget buat aku nolak. Karena kebiasaan ngeyain apa-apa yang orang mau sih. Tapi salah nggak ya kalau terus-terusan bilang iya sama orang? Ya anggap aja lagi berbuat baik buat ngebantu. Atau menurut kalian gimana? Terima kasih ya sudah mau mendengarkan.

0: Itu semua orang mengalami itu.
1: Semua orang
0: mengalami itu. Kayak apa ya? Ketakutan untuk tidak ditemani itu rasanya memang gimana gitu. Kayak itu selalu ada di dalam hati kita gitu.
1: Iya kak, karena kenapa? Kayak mungkin kayak persepsi kita ke orang tuh sudah, kalau kita gak bantu mereka tuh bakal beda. Misal orang bakal kenal kita yang misalnya kita pertama kali bantu dia gitu. Oh, orang bakal nilai kita kayak, oh orang ini orang baik, mau dimintai tolong.
0: Benar.
1: Mungkin bagi seberapa bagian orang kan kayak mungkin malah disalahgunakan. Ini minta tolong aja sama dia, kan dia bisa, dia mau. Kayak
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, itu terjadi.
1: Iya.
0: Aku punya cerita tuh.
1: Apa tuh?
0: Jadi aku punya teman. Gimana ya? Aku juga agak kurang serak sama ini orang gitu. Kayak maksudku, kalau memang kamu gak mau bantu, jangan mengeluh.
1: Oh.
0: Nah, dia nih membantu semua orang, tapi dia masih ngeluh. Paham gak sih?
1: Iya, paham.
0: Maksudku kalau memang mau bantu ya udah gitu. Nah, sedangkan karena dia selalu membantu, dia dimanfaatin. Nah, jadi dia tuh selalu dimanfaatin, dan akhirnya yang terjadi adalah waktu itu selalu dia yang dimintain tolong.
1: Iya.
0: Dia terus. Karena menurutku akhirnya, oh ternyata yang lain ini minta tolong memang tidak apa ya, dia tuh bukan melakukan hal yang penting gitu loh. Jadi kayak cuma pengen jalan, tapi dia minta tolongnya sama si A ini. Nah,
1: itu
0: gitu.
1: Itu gak baik banget sih teman Prodo, untuk apalagi untuk teman kamu. Kalau aku juga bakal punya cerita juga sih serupa sih. Teman aku waktu aku masih sekolah gitu. Dia ketua kelas.
0: Oke.
1: Okay. Dan dia itu dekat sama beberapa cewek lah gitu. Dan dia tuh sering banget ngerjain tugas si cewek ini. Dan banyak tiga atau dua orang itu ceweknya yang selalu dia kerjain tugasnya gitu. Entah dibayar atau enggak gitu. Aku juga lupa ceritanya gimana. Terus aku bakal bilang ke dia, kamu kok mau sih disuruh kayak gitu? Kadang-kadang juga misalnya, tugas ini itu kok gak selesai sih? Aku yang selesaikan gitu. Gak baik tau kayak gitu.
0: Betul. Tadi kalau katanya Kak Orin kan toksik.
1: Iya toksik, itu toksik banget teman Pro 2. Karena ya kita juga bisa misal minta tolong ke orang itu juga harus tahu diri juga.
0: Benar.
1: Tahu diri.
0: Kadang karena kalau kita terlalu banyak membantu orang, jatuhnya nanti orang akan semena-mena sama kita.
1: Betul.
0: Memang benar, namanya manusia harus saling tolong-menolong.
1: Tolong-menolong.
0: Tapi kan balik lagi, tolong-menolong.
1: Iya,
0: masa bukan kita kamu yang nolong
1: selalu
0: terus.
1: Tolong-tolong terus.
0: Tolong-tolong aja gitu loh. Enggak bisa. Jadi intinya teman Pro 2 boleh membantu orang, tapi harus yang berkepentingan. Maksudnya bukan orang penting ya.
1: Maksudnya kayak sesuatu yang urgent banget.
0: Sesuatu yang urgent, kita boleh bantu.
1: Boleh kita minta tolong ke orang.
0: Tapi kalau misalnya ini gak urgent nih,
1: iya,
0: ya kamu boleh berhak banget atas dirimu sendiri untuk bilang kayak, sorry ya, gak bisa gitu.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Kita lanjut.
1: Kita lanjut lagi.
0: Kayak mau ngomong sesuatu gitu.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Soalnya yang ngerasain jadi people pleaser juga sebenarnya memang gak seenak itu sih. Mm-hmm. Jadi aku tuh pernah gitu. Pas pulang dari sini juga kak. Mm-hmm. Jadi temanku tuh kupikir kayak ada urgent-urgent banget kan. Dia kayak nyuruh aku kayak, sini temennya aku kesini. Kupikir okay. Dia karena perlu ada cerita gitu kan. Mm-hmm. Jadi aku excited banget, ini kayak orang mau cerita nih. Mm-hmm. Datanglah aku ke cafe itu kan. Mm-hmm. Akhirnya pas datang ke sana, ya aku tahu sih orangnya tuh memang jarang ngobrol gitu. Kalau sudah ketemu, dia ketemu aja, dia main HP, aku juga pesan kopi gitu kan. Malahan, nah pas sudah sampai sana itu aku malah jadi dia ada sesuatu yang urgent lagi di luar. Jadi bentar doang nih. Jadi dia minta aku kesana tuh kayak apa, nongkrong kok bentar doang gitu. Okay. Ujung-ujungnya nyesel. Padahal di sini juga aku udah ajak nongkrong. Ujung-ujungnya yang di sini rame, yang harusnya aku bisa ngobrol sama mereka di sini, aku malah kesana dan di sana juga aku nggak ngobrol-ngobrol banyak. Harusnya aku bisa nolak di sana. Jadi kayak gitu. Kayak nyesel. Aduh, kenapa juga aku tadi mau nerima tawaran itu gitu loh. Padahal tinggal bilang enggak, terus aku bisa nongkrong di sini lebih happy.
0: Kan.
1: Gitu teman pro 2. Jadi kadang ada rasa enggak enak gitu nah setelah kita nerima keputusan yang padahal sudah kita buat gitu. Padahal kita bisa untuk bilang enggak.
0: Betul.
1: Buat diri kita.
0: Jadi jangan pernah takut ngomong enggak karena ya, menjalankan banget. Hidup ya diri kamu. Nah, kalau kita ngomongin soal ini teman pro 2, hal yang kita takutin gitu ya sebagai people pleaser adalah ketakutan kalau diomongin orang.
1: Iya betul banget tuh, Kak.
0: Itu sudah udah kayak persepsi orang tentang dia tuh kayak dia takut kalau misalnya dibilangin sombong.
1: Iya betul
0: itu
1: banget.
0: Pasti kayak ih sombong banget.
1: Sombong banget, enggak mau dimintain tolong kayak gitu. Padahal sekali gitu. Doang.
0: Betul.
1: Sekali doang kayak kamu tuh udah dibantu berkali-kali gitu kan. Akhirnya cuma sekali doang nih enggak orang ini nolak kamu buat minta tolong. Akhirnya kamu ngecap dia kayak ih sombong banget sih, nggak mau dimintai tolong. Kan itu sebenarnya yang ditakutkan sama orang-orang tuh, people pleaser gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin, misal ada yang minta tolong nih doh,
1: iya.
0: Minta tolong, terus kita kayak, nggak bisa. Percaya itu pasti udah lewat aja. Pasti orangnya kayak, sudah aku cari yang lain. Gitu loh. Jadi jangan pernah kita ngerasa kalau persepsi orang itu akan sama dengan apa yang ada di kepala kita.
1: Iya.
0: Percaya deh, apa yang ada di kepala kita, skenario apa yang ada di kepala kita, itu belum tentu benar gitu loh. Sejelek-jeleknya orang itu, gak mungkin apa yang kita bikin di skenario di kepala kita, itu akan terjadi gitu loh. Takut sama persepsi orang. Aku tuh tipe yang dulu ini ya, dulu banget.
1: Dulu banget.
0: Aku tipe yang gak berani ngupload sesuatu di sosial media.
1: Oh iya paham.
0: Karena aku takut banget diomongin orang.
1: Ya mungkin aku juga sampai sekarang kayak gitu sih. Cuma ya sekarang mikir-mikir.
0: Pantes ya sedikit ya.
1: Enggak sih, cuma kadang-kadang kayak malas aja. Ya sebenarnya mikir gitu sih kayak ini takut diomongin orang gak sih? Kayak ih kamu ngepost apa sih? Kayak freak banget gitu. Padahal kayak paham. Aku yang ngepost loh.
0: Tapi
1: kamu cuma lihat, tinggal skip.
0: Tapi percaya deh, coba upload. Serius, jangan pernah takut. Karena aku dulu, aku takut banget kayak, karena aku suka nyanyi ya.
1: Iya betul.
0: Aku takut banget dibilang orang jelek. Paham gak sih?
1: Iya
0: kayak
1: paham.
0: Suaranya dibilang jelek lah, atau mungkin ekspresi atau apapun itu. Jadi aku kayak ih nanti dibilang ini, ih nanti dibilang itu. Aku mau nyanyi lagu Indonesia, nanti dibilang lagu Indonesia terus. Aku mau nyanyi lagu Barat, nanti kayak so Inggris. Mau nyanyi lagu Korea, apa sih Korea-Korea cowok.
1: Kayak gitu kan kayak kita apa, malah gitu loh, apa gitu.
0: Dan itu cuma di kepala aku sebenarnya. Mungkin ada.
1: Cuma ya kita juga gak bakal apa ya, gak bakal terlalu mikirkan orang itu teman pro 2. Tinggal kita ubah persepsi diri kita bahwa ya ini diri kita sendiri. Kita gak perlu dikontrol orang lain buat kita bisa berekspresi gitu. Dan kita juga berhak untuk menentukan apapun pilihannya. Betul gitu teman pro 2 banget.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Rapat di jam 10 teman produan.
1: Jam 10 malam teman produan.
0: Kenapa begitu sih suaranya? Semangat.
1: Oke, okay.
0: Tapi semangatnya semangat malam.
1: Semangat malam.
0: Gimana? Bingung kan?
1: Bingung.
0: Gak apa-apa. Ini ya, santai aja.
1: Santai aja.
0: Ya, kita yang penting kita jangan teriak-teriak biar teman berdua bisa tidur.
1: Betul.
0: Tapi kita jangan terlalu pelan juga. Siapa tahu ada yang dengerin kita di mobil kan enggak lucu kayak. Tiba-tiba tidur
1: jangan
0: kan.
1: Jangan dong.
0: Gimana gitu ya.
1: Yang lain gitu.
0: Benar, tapi BTW teman berdua karena kita masih ngobrolin soal people pleaser tadi. Nah, kadang tuh orang-orang takut untuk menolak. Kayak kita tadi bilang banyak banget alasannya. Takut dibilang sombong, entah takut dibilang teman kok gak mau bantu. Itu biasanya. Atau bahkan kayak mungkin kayak gak usah ditemenin lah. Kayak tadi suara rasanya Kak Orin. Lupa aku.
1: Iya.
0: Aku ingat ada Rin-Rinnya. Rin apa gitu. Kayak Rin ini kah? Obito kah?
1: Bukan dong.
0: Oh, bukan ya, beda. Oke, oh, Rin-nya Obito.
1: Kalau itu mah.
0: Kalau itu kenapa itu?
1: Anda apa sih?
0: Enggak boleh loh kamu menghina dikejar Kakashi kamu.
1: Dan
0: lanjut teman pro 2 ya.
1: Lanjut teman pro 2 ya.
0: Nah, kalau kita sebenarnya kalau kita mengatur diri kita itu lebih baik daripada kita berusaha untuk mengatur diri orang lain gitu.
1: Betul.
0: Kadang kita ngerasa oh kalau kita bantuin orang ini bakal baik sama kita. Itu jatohnya kalau yang kayak gitu itu kita menjilat.
1: Iya.
0: Percaya enggak sih?
1: Jangan berharap lah kalau kita punya niat memang mau bantu orang, kita ya bantu aja.
0: Betul.
1: Kalau untuk urusan yang dia bantu kita balik atau dia nggak memang nggak mau bantu kita lagi, sudah itu nggak apa-apa.
0: Betul.
1: Kita sudah ngasih nanam kebaikan lah. Kayak tadi kata Kak Orin itu berniatnya baik gitu. Cuman kan kadang-kadang orang-orang tuh kan ya sudah dikasih niat baik, dikasih jantung.
0: Siapa doh?
1: Hah? Aduh banyak sih.
0: Oh banyak ya?
1: Banyak.
0: Kita langsung tanya sama orang yang sangat-sangat people pleaser ini teman berdua. Soalnya kalau aku tipe yang mungkin dulu iya gitu kayak misalnya nih pada saat SMK dulu aku.
1: Oh iya.
0: Aku suka membantu. Enggak tahu ya, dulu aku juga bingung kenapa aku membantu.
1: Kok bagiku tuh kayak ngebantu ya senang aja, kadang-kadang ngebantu orang tuh senang aja. Cuman kan ada beberapa hal yang tadi Kakak pernah bilang tuh kayak ujung-ujungnya orang bantu tuh malah ngeluh. Kayak temanku tadi yang aku ceritain tuh dia kayak ngeluh sendiri.
0: Ngapain
1: tapi
0: sih?
1: Dia yang bantu.
0: Betul.
1: Ujung-ujungnya bantu.
0: Capek
1: gitu.
0: Gak sih kita mendengarkan
1: capek
0: orang yang mengeluh padahal dia membantu gitu. Maksudku kayak ya kalau kamu gak mau gak usah.
1: Iya kan kamu sudah milih itu. Kadang-kadang ya memang dia gak ngeluh ngomong-ngomong ke orang. Cuma kan kadang-kadang hatinya tuh kayak apa ya, moodnya tuh kelihatan gitu. Kayak sebenarnya dia gak mau pengen bantu, cuma terpaksa aja gitu.
0: Betul.
1: Nah, ini teman produn itu gak baik.
0: Benar. Yang penting tuh gini, kayak misalnya nih kamu punya teman yang lagi minta tolong, mau sedekat apapun, kalau kamu punya apa ya namanya kayak kepentingan yang gak bisa ditinggal, ya jangan dibantu gitu. Nah masalahnya gini, aku tuh pernah ada di titik kayak paham gak sih kayak Bi tolong dong bantuin kesini ke kafe gini,
1: iya.
0: gini. Di poin itu aku lagi jalan sama keluargaku.
1: Ah.
0: Nah kalau misalnya
1: sih,
0: aku masih mengikuti
1: ya
0: people pleasureku itu tadi, bisa jadi aku akan mengiyakan gitu loh.
1: Nah kalau gitu itu tetap gak bisa sih itu.
0: Nah itu banyak orang kayak gitu dong.
1: Oh.
0: Jadi memang ada beberapa
1: salah
0: orang
1: itu, teman
0: yang
1: kedua
0: people pleasure banget gitu ya. Bahkan dia lagi hal penting dia akan tetap datang gitu mau gak mau. Karena apa? Ya karena takut gak ditemenin. Takut aduh circle ini nanti aku diomongin di ini, di itu, di ini, di itu. Padahal posisinya dia sama keluarga gitu. Jadi waktu itu kukat. Aku kayak oh gak bisa, sorry, lagi jalan gitu. Jadi aku tidak peduli dengan omongan. Toh pada saat itu memang waktu itu diomongin. Tapi setelah itu apa? Kan ya udah lewat aja gitu loh.
1: Iya kita juga sebenarnya gak sepenting itu sih teman produ untuk dipikirkan orang lain gitu. Karena
0: betul
1: orang lain juga gak, ya masa lu kamu doang sih untuk dipikirkan gitu.
0: Semua orang punya kepentingan masing-masing.
1: Semua orang punya kepentingan masing-masing.
0: Punya tujuan masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir kayak orang tuh memikirkan kamu tiap hari.

0: gitu.
1: Iya,
0: teman Rode. Pacarmu? Enggak dong.
1: Cuma pacarmu juga tolong doang.
0: Iya. Tuh. Terus mikirin kayak, ih nanti dimusuhin ini nanti aku diingat selamanya begini. Siapa kamu?
1: Kadang mikir artis. Juga gitu sih.
0: Artis kah kau?
1: Yoi.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Gramot. Kan besar rencana.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Iya, teman berdua.
1: Ada SMR-nya dulu.
0: Ada SMR-nya dulu ya.
1: Karena kan kita mau deep talk.
0: Oh iya, mau deep talk. Jadi kayak bicara juga enggak boleh kayak nyaring-nyaring, teriak-teriak gitu.
1: Kita harus seplan ini.
0: Enggak seplan itu.
1: Oh, enggak seplan. Enggak seplan. Kira mah sebijak itu kan kayak.
0: Enggak dong.
1: Kayak gini. Teman berdua, jadi hari ini.
0: Enggak dong, Kak. Oh, tetap ya? Ada bahasa santainya juga lah, walaupun okay.
1: agak gimana gitu ya, kayak voice over di sosial media.
0: Bukan
1: gitu.
0: Dong.
1: Yang gimana? Apa ya? Aku lupa. Hidup akan penuh banyak arti. Apalah, serahlah enggak mau aku
0: balik
1: gitu.
0: Balik ke topiknya sudah ke teman-teman.
1: Iya,
0: sudah
1: beda dah itu topiknya. Iya. Ya, intinya kita balik lagi ke topik teman pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal people pleasure ini tadi, memang sebenarnya kalau kita menolong orang pasti ada pride-nya.
0: Iya, betul. Ya, aku kan? Kayak kadang-kadang ketika sudah berhasil nolong orang yang sudah aku bantu gitu, kayak misalnya juga apa yang dibantu itu juga lumayan tricky, susah segala macam. Aku tuh kayak wah, senang nih sudah bisa bantu orang segala macam gitu. Ya itu yang kadang-kadang membuat orang people pleaser itu mungkin masih suka untuk nolongin orang, nggak bisa nolak apa yang orang minta tolong sama dia. Betul. Gitu. Sebenarnya untuk orang people pleaser tuh dia nggak harus berhenti untuk ngebantu orang, tapi harus bagaimana dia itu bisa ngontrol diri dia.
1: Benar. Jadi lebih ke arah gini teman pro 2. Kalau dari kata Rido itu sebenarnya kita harus tahu prioritas.
0: Betul.
1: Prioritas itu sangat penting. Jadi kalau ngebantu orang bukan berarti kita tidak boleh membantu orang ya, jadi salah dong. Gimana tiba-tiba ada orang jatuh di depan kita, masa kita cuma lihat terus kita rekam kayak memang gitu sih orang-orang sih. Biasanya sih dipiralin ya.
0: Sanggup apa enggak gitu buat bantu
1: betul.
0: Orang.
1: Intinya tuh kamu punya kepentingan apa enggak nih?
0: Nah,
1: kalau kamu punya kepentingan dan itu buat dirimu sendiri, ya lakukan yang itu dulu.
0: Apa yang buat dirimu dulu yang penting, baru kita utamakan orang lain.
1: Betul. Bayangkan dah, sudah ngebantu orang kan, weh bantu ini, bantu ini, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Pas sama dirimu sendiri, kamu kebingungan. Pas kamu mau minta bantu, mereka gak bisa. Karena mereka bukan itu, people pleaser.
0: Itu, iya sih.
1: Iya kan? Jadinya kita sakit hati. Jadi kayak, ih sudah aku bantu, masa aku minta tolong gak bisa sih.
0: Nah, kadang kayak gitu malah ujung-ujungnya kita kayak disebut kayak, ah kamu minta tolong, pengen dibuat tolong lagi. Kayak pamri. Kayak pamri gitu teman pro 2.
1: Jadi kadang, jangan kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak misalnya nih, kamu sudah bantu orang, terus orang itu gak mau bantui karena dia bukan seorang people pleaser.
0: Dia juga tahu mana yang prioritas dia gitu. Gak harus semua diiyain. Gak kayak yang mungkin teman-teman pleaser, people pleaser
1: seperti termasuk Rido aku gitu ya.
0: Iya, yang apa-apa diiyain kadang-kadang. Cuma kalau sekarang tuh aku aman sih Kak. Maksudnya akhirnya aku tahu bahwa gak semua hal itu harus aku iyain. Jadi kita juga harus tetap prioritasin diri kita juga teman pro 2. Baru kita prioritasin orang lain.
1: Kadang tuh kita kerepotan sendiri
0: karena
1: bantu orang lain. Jadi alhasil kayak ya udah bantu ini, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Akhirnya tapi people pleaser itu bukan hanya membantu, tapi ada misalnya nih, kamu di sebuah kerjaan, kamu punya atasan, kamu disuruh. Misal, "Dok, kamu ini ya, bikinkan ini ya."
0: Oh iya, Kak.
1: Oke.
0: Oke, Kak.
1: "Kamu bikinkan ini ya." Oke. Terus B, si B datang. "Dok, bikinkan ini ya." "Iya." Si C datang lagi. "Dok, bikinkan ini." "Iya." Tiga kerjaanmu cuma gara-gara kamu cuma bilang iya. Terus kayak habis iya, bingung kamu ngerjain yang mana dulu, deadline-nya bareng, semuanya akhirnya kayak katanya iya, tapi kok gak bisa selesai?
0: Iya.
1: Nah, itu beres tuh kalau sering begitu tuh.
0: Nah, itu sangat tidak baik untuk di ujung-ujungnya malah kita yang kerepotan dan orang lain mungkin tidak memikirkan kita juga.
1: Bener.
0: Orang dari apa yang sudah dia berikan pada kita gitu, oh gak apa-apa kok sudah ada Rido yang handle, sudah ada aku yang
1: orang
0: handle.
1: Orang dia bilang
0: gitu,
1: iya.
0: Orang dia bilang iya, dia juga terima kan teman pro 2.
1: Jadi memang kalau kamu merasa dirimu kayak, oh kayaknya gak oke deh, kayaknya aku gak mau deh, ini kayaknya aku gak bisa kalau misalnya harus menghandle tiga hal yang berbeda gitu.
0: Tuh.
1: Dijawab aja enggak, karena kalau kita ngomong enggak, orang gak bakal marah kok.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Iya teman Tro 2 tadi kita sudah ngebahas tentang kita tuh gak harus bilang iya terus ke semua hal yang yang minta tolong ke kita gitu. Ujung-ujungnya kadang-kadang kita malah kerepotan sendiri. Betul gak kak? Kayak tadi kakak ceritain tuh kayak misal kamu di sebuah kantor gitu, kamu nerima semua pekerjaan dari teman-teman kamu, ujung-ujungnya kamu keteteran, kamu kerepotan, dan itu jadi masalah buat kamu juga karena kamu sudah bilang iya dan kamu sudah dipercaya untuk ngemban amanah itu.
1: Yang awalnya kamu yang takut awalnya cuma karena ini kayak nanti diomongin nih kalau aku bilang enggak, nanti di ini nanti di itu, malah jadinya ketika itu berhamburan gitu ya, dari tiga orang yang meminta tolong di waktu yang bersamaan, nanti tiga-tiganya yang awalnya kamu takut diomongin justru malah lebih diomongin. Kayak itu nih, liatin dia sudah mengiyakan semua tapi malah gak bisa,
0: katanya bisa tapi
1: malah kayak gitu gitu. Iya. Kan, nah itu yang membuat kayak kita tuh sebagai orang manusia normal
0: normal emang gak normal ya kak?
1: Gak normal dong, nyakiti diri sendiri itu.
0: Iya betul. Jadi, gak normal aja temen-temen
1: kalau bisa kayak itu kan butuh proses yang aku bilang tadi.
0: Gak bisa kita
1: ya setahun dua tahun lah baru kita bisa enjoy dengan hal itu.
0: Kamu harus kamu teman Prodo harus kayak apa? Harus kayak apa? Kalau bahasa itu kalau aku bilang tega gitu, betul enggak sih, Kak?
1: Betul.
0: Harus tega gitu dengan kamu bilang enggak dan kamu harus nolak hal-hal yang kamu juga enggak pengen hal itu.
1: Dan kalau misalnya nih, aku punya teman yang kayak bukan yang tadi ya. Itu yang tadi memang agak lain itu sudah nolongin orang marah-marah gitu kan. Terus diomongin lagi sama orang lain.
0: Aduh.
1: Udah hancur banget. Itu memang hari itu aku juga agak bingung. Kayak aku bilang, kan dia ngomong, "Ih, nanti aku ngomong ah sama mereka." "Kenapa?" "Ya itu, mereka semena-mena. Kenapa kamu bantuin?" "Ya, enggak apa-apa, aku mau bantuin aja." "Ya terus kenapa kamu marah gitu?"
0: Itu persis sama temanku bilang waktu aku SMK itu, Kak. Jadi ujung-ujungnya dia juga, "Ya enggak apa-apalah, ujungnya bantu orang juga. Hitung-hitung aku bantu mereka." Tapi kadang-kadang dia tuh awkward kayak, aduh susah sendiri orang ini, ngerjain tugas mereka gitu kan. Tugasnya sih kayak, aku gak tahu ya tugas sudah selesai apa enggak ya. Tapi ngeliatin dia ngerjain tugas orang lain tuh kayak menurutku kayak, ih orang lain jadinya gak belajar gitu loh dari apa yang sudah dikasih.
1: Betul. Jadi kalau kita membantu itu sambil mengajari sih kalau menurutku.
0: Betul. Nah, kalau aku sekarang gitu sih, ujung-ujungnya. Kalau aku...
1: ring.
0: Ya salah aku minta tolong. Duh kamu ngerti gak sih kayak gini? Oh iya jadi kayak gini. Akhirnya aku ngebantu sekaligus ngajarin dia dari apa yang aku tahu. Gitu teman Pro 2. Jadi apa yang kamu lakukan ke orang lain itu jadikan juga sebagai tempat kamu belajar.
1: Betul.
0: Setuju. Buat kamu sebenarnya buat bukan ngajarin orang juga sih, tapi kayak ilmu itu bisa dibagi gitunya.
1: Betul, ilmu itu bisa di-sharing teman Pro 2. Jadi kalau misalnya lagi membantu seseorang, usahakan sambil mengajari.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia tuh terbantu
0: tapi dan
1: juga terpelajar.
0: Nah, kayak gitu yang dimaksud ngebantu yang bagus gitu teman Pro 2. Jadi kita ngebantu plus ngajarin, kita dapat ilmu, dia juga dapat ilmu dari apa yang sudah kita ajarin. Jadi kita timbal balik. Itu yang tadi kita bilang ya, Kak, tolong menolong.
1: Benar banget.
0: Kita yang tolong.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: jalan.
1: Masih tiba-tiba berilah jalan. Kamu tahu lagunya?
0: Hah?
1: Tahu lagunya?
0: Top nyanyinya.
1: Siapa?
0: Siapa namanya? Aduh aku, aduh.
1: Tahu penyanyinya?
0: Mahen.
1: Siapa?
0: Mahen. Iya kan?
1: Lain.
0: Siapa?
1: Betran.
0: Lo iya kah? Suaranya mirip. Suaranya mirip. Ya maaf ya teman Prodo karena suaranya mirip jadi aku ngira Mahen gitu.
1: Nanti aku kasih tau sama Betran. Tran gitu. Sohi banget tuh.
0: Sohi banget.
1: Sohi banget tuh sama Betran tuh. Kayak, kayak aku nongki gitu. Tran. Tran. Tretan.
0: Laus ape.
1: Laus ape gitu. Eh, tapi BTW kalau kita ngomongin soal ini tadi ya. Kayak salah gak sih jadi people pleaser? Kalau menurutku salah.
0: Kakak bilang salah?
1: Salah.
0: Kenapa tuh? Kalau dilihat dari yang tadi kita bahas.
1: Karena kita terlalu apa ya, terlalu mengikuti kata orang, kita nggak bakal bisa berkembang. Jadi kalau saranku buat kamu teman Prodo, okay, nggak apa-apa kamu membantu orang itu boleh banget, tapi bukan berarti ketika orang meminta bantuan dan kamu lagi ada kesibukan, bukan berarti kamu harus bilang iya, karena ada kata tidak.
0: Betul.
1: Lawannya kata iya.
0: Betul teman Prodo. Jadi dari yang kita bahas tadi itu bahwa sebenarnya dari apa yang sudah kamu jalani itu harusnya kamu paham gitu dengan konsekuensinya. Semisal kamu sudah bilang iya ke orang lain untuk misalnya mau ngebantu orang, ya kamu harus ngelakuin itu. Jangan ngeluh.
1: Betul.
0: Karena itu sudah jadi pilihan kamu. Semisal kamu memang sudah gak mau atau memang tidak bisa, ya jangan diterima.
1: Ngomong dari awal.
0: Ngomong dari awal teman Pro 2.
1: Orang akan lebih sakit hati ketika kamu sudah iya, tapi malah berhamburan daripada kamu bilang tidak di awal.
0: Betul, karena orang itu sudah berharap sama kamu.
1: Nah itu poinnya.
0: Orang itu sudah berharap sama kamu karena kamu bilang iya. Rido bilang iya nih aku pasti dibantu, pasti mungkin hasilnya bakal lebih bagus dan apa. Terus kamu kayak sebenarnya aduh gak mood, gak mood, gak pengen.
1: Tapi kamu bilang iya sudah.
0: Iya hasilnya mungkin ya gak sebagus yang mereka pikirkan.
1: Nah.
0: Bebek kamu bilang tidak dari awal biar kayak ya jadi sama-sama gak nyusahin lah gitu.
1: Yang penting jangan kasih harapan teman Pro 2. Karena kalau kita mengasih harapan nanti orangnya sudah menunggu-nunggu gitu ya. Sama kalau kamu misalnya suka sama orang, janganlah dikasih harapan.
0: Nah betul itu.
1: Kok jadi ngomongin cinta ini?
0: Kayak teman di sebelah saya ini.
1: Kenapa ini? Ada apa ini?
0: Betul
1: ini di studio lagi rame teman Pro 2 ya. Enggak hanya cuma ada aku, enggak ada cuma Rido aja, tapi dari pengarah acara kita ada Mesya juga di sini.
0: Betul.
1: Ada mas-mas dari belakang ini.
0: Ada mas-mas dari
1: perempat gitu ya.
2: Halo.
1: Suaranya menggelegar gitu ya. Ada penyiar perempat teman Pro 2, ada Fendi di sini dan ada salah satu senior nih.
0: Iya, senior aku di sini nih.
1: Ada Jamie
0: nih. Ada Jamie. Halo ya. Jamie.
1: Halo. Nah, kita waktunya pamit undur diri teman Pro 2 ya karena sudah di jam 10.54 nih.
0: Padahal janji kan kemarin aku siaran sampai jam 2.
1: Iya, padahal jam nanti dengerin aja siarannya di Instagramnya Rido langsung.
0: Wah. Dengerin apa tuh?
1: Ya, dengerin apa?
0: Dengerinnya tuh dia lah, Kak. Dengerinnya tuh di area digital.
1: Nah, betul banget. Masuk Rido.
0: Masuk.
1: Oke, waktunya aku Habibie pamit undur diri.
0: Dan aku Rido.
1: Dan terima kasih buat Mesya yang sudah jadi pengarah acara.
0: Thank you Mesya.
1: Dan kami pamit undur diri. Berlima deh pamit undur dirinya karena kita lagi berlima di studio
0: betul.
1: Ini. So, see you and bye.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum tarik-menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik-menarik. Yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Dew, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan

Do memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Do membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Do menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Do dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Do berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Do. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa
1: sedih? Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.
1: Besok jadilah, jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Taman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 4 Agustus 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 5 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Produa

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Tanya Ustaz.
3: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
4: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercaya ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 2 Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam suasana hati yang penuh semangat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Teman Pro 2, kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Mulyana ingin sharing tentang kedudukan orang yang berilmu dalam Islam. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa ilmu itu hanya terbatas pada pelajaran di sekolah atau di kampus kan? Tapi sesungguhnya ilmu dalam Islam itu jauh lebih luas. Ilmu dalam Islam bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga ilmu agama, ilmu kehidupan, dan yang paling penting tentunya ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki ilmu selalu dihormati dan dihargai. Tapi sebenarnya dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi daripada yang kita kira. Rasulullah SAW memberikan penekanan yang sangat besar tentang betapa pentingnya ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga." Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum lanjut ke kedudukan orang yang berilmu dalam Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih peran ilmu dalam kehidupan? Ilmu sebagai cahaya hidup. Allah berfirman yang berbunyi, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka bukan hanya dipandang tinggi oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memahami hidup, untuk menjalani perintahnya dengan benar. Bahkan ilmu itu bisa jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Lalu apa sih kedudukan orang yang berilmu dalam Islam itu? Orang yang berilmu sejajar dengan pewaris Nabi. Dalam Islam, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan mereka disebut sebagai pewaris Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Karena para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi orang yang berilmu dalam Islam itu sejajar dengan pewaris Nabi, karena mereka membawa ilmu yang bermanfaat untuk umatnya. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu untuk petunjuk hidup yang membawa umat manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu meningkatkan derajat di sisi Allah. Teman-teman, salah satu alasan kenapa sih orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi? Karena ilmu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu berarti semakin kita mendalami ilmu, maka semakin dekat juga kita kepada Allah, dan semakin mulia juga kedudukan kita di sisi Allah. Semoga kita menjadi salah satu orang yang berilmu, agar derajat kita ditinggikan dan dimudahkan jalan kita menuju syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Taula i Camp.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Ikam.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: Teman Perodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Perodo Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Perodo, pemerintah Australia menaikkan pungutan yang akan dikenakan kepada perusahaan teknologi apabila gagal mencapai kesepakatan komersial dengan perusahaan media lokal terkait konten berita di platform mereka. Pemerintah Australia pada hari Senin kemarin mengumumkan tarif dalam skema News Bargaining Incentive dinaikkan menjadi 2,5% dari sebelumnya 2,25%. Pungutan tersebut, teman Perodo, akan berlaku bagi perusahaan yang menyediakan layanan media sosial atau mesin pencari dengan skala signifikan di Australia dan juga memiliki pendapatan lokal lebih dari $250 juta atau sekitar 175,7 juta US dollar. Beralih ke informasi lainnya, teman Perodo, Maroon 5 mengumumkan kembali ke konser tunggal di Jakarta pada 5 Februari 2027 mendatang. Konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium, di mana konser di Asia ini juga menjadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang sudah dilaksanakan sejak 2026 dan setelah merilis album terbaru mereka yang bertajuk Love Is Like pada Agustus 2025. Di mana dalam unggahan di media sosial pada hari Selasa kemarin, teman Perodo, Jakarta akan didatangi setelah Adam Levine dan juga teman-teman memulai tur Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga, teman Perodo, pembalap cadangan Pol Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales, pembela tim Red Bull KTM Tech 3 untuk bertarung pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone 7 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Espargaro menggantikan Vinales yang juga tengah fokus menjalani pemulihan cedera akibat insiden di sirkuit Sachsenring pada 2025 lalu. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3 Nicholas Goyen juga mengatakan ini jelas bukan berita yang ingin mereka umumkan setelah liburan musim panas dan seluruh tim merasa sangat sedih untuk Maverick. Teman Perodo, demikian Perodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perodo Update. Perodo FM, teman terbaik kamu.

Hai, selamat pagi teman program Rapat di 88,5 FM barengan sama Sule sampai di jam 10 pagi ini. Aduh, good morning. Gimana? Udah hari Rabu nih teman program, makin deket sama weekend, udah punya rencana apa? Tapi kadang gitu ya, kita tuh emang harus punya motivasi supaya kayak kita semangat menjalani hari. Kayak misalnya kamu yang dari Senin sampai Jumat tuh kayaknya aduh kerja mulu gitu kan. Ya hadiahnya itu di weekend gitu loh teman program ya. But anyway, sampai di jam 10 nanti aku bakal bagiin informasi-informasi seru, dan nanti juga akan ada obrolan-obrolan seru barengan sama DJ-DJ-nya Produa RRI Samarinda, teman Produa. Make sure kamu stay tune karena ada beberapa informasi yang seru banget. Ini ada yang bilang, bahkan survei dan juga data ya teman Produa, yang bilang kalau mayoritas penduduk Indonesia ini zodiaknya Cancer. Terus juga kita bakal update ada berapa banyak jumlah penduduk di Indonesia teman Produa, dan juga ada aturan baru ini, pajak makanan dan minuman ini bakalan turun ya teman Produa, tapi di negara Jepang. Terus ada kisah yang lumayan sedih nih, datangnya dari lumba-lumba di Australia teman Produa, ini lagi viral banget. So make sure kamu stay tune barengan sama Sally sampai nanti di jam 10 ya. Kita ketemu dulu sama yang satu ini, The Sad Girls-nya Bebe Rexha dan juga David Guetta.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung.

satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kamu punya rencana liburan ke Jepang, teman berdua? Nah, ini ada kabar baiknya karena katanya pemerintah Jepang ini berencana menurunkan pajak makanan dan juga minuman dari yang awalnya 8% ini jadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Jadi pajak ini tuh kurang lebih mirip sama PPN yang juga ikut masuk ke harga barang lah ya, teman berdua. Dan ini penurunan pajaknya dilakukan dengan harapan supaya mengurangi biaya hidup masyarakat gitu loh. Ngelansir dari berbagai laman juga, Perdana Menteri Jepang juga udah menilai rencana ini sebagai langkah terbaik untuk membantu masyarakat menghadapi biaya hidup yang juga terus naik gitu loh. Dia juga udah minta internal Partai Demokratik Liberal untuk mencapai kesepakatan paling lambat nanti di awal Agustus atau ya sekarang-sekarang ini banget lah ya, teman-teman. Tapi sebenarnya ya, Jepang ini sempat berencana memangkas pajaknya langsung yang pajak makanan dan juga minuman tuh dari awalnya

8% jadi 0% alias benar-benar dipotong atau bebas pajak gitu loh. Tapi abang, toko dan juga para retail-retail ini disebut juga tetap ngebutuhin waktu lebih lama lah buat mengubah sistem kasir mereka kalau misalkan tarifnya benar-benar dihapus. Makanya pemerintah ini milih angka ya udahlah 1% aja yang dinilai emang lebih gampang diterapkan. Ya gampangnya ya teman perdua, makanan seharga 100.000 yang sebelumnya kena pajak 8.000 nantinya cuman dikenain pajak 1.000 kalau misalkan kamu ke Jepang. Gitu deh, gimana? Udah pengen liburan ke Jepang dan juga mukbang sushi, ramen dan sejenisnya teman perdua?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ada Espen dan juga G-Dragon, teman Prado dengan Animal. Baru aja selesai putarin buat temenin pagi hari kamu. Sumpah ya, pas kabar mereka berdua G-Dragon sama Espen ini duet teman berdua. Mereka collab bikin lagu bareng tuh kayak kok bisa, ini lintas agensi gitu lah. But anyways, kita geser ke informasi lainnya ya. Ini update jumlah penduduk Indonesia sekarang tuh udah mencapai 290,1 juta jiwa, teman Produa. Ini nambah sekitar 1,8 juta jiwa dalam 1 tahun. Dan yang terbesar ini ada di Jawa Barat. Di semester 1 2026 aja, kalau based on rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, ini data per 30 Juni 2026 ini nunjukin adanya penambahan sekitar 1,8 juta jiwa dibandingkan semester 2 2025. Dan ini akhirnya juga secara gak langsung ngegambarin kalau pertumbuhan penduduk ini terus berlangsung di Indonesia. Kalau kita bedakan dari gendernya, teman Produa, ini penduduk Indonesia yang laki-laki masih mendominasi dengan jumlah 50,48% atau 146.402.289 jiwa. Meanwhile untuk perempuan ini 49.54%-nya, teman Produa. Data kependudukan ini juga jadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, dan juga peningkatan layanan administrasi kependudukan di berbagai daerah. Tapi ya, dari 290,1 juta jiwa ini kok kamu masih jomblo? Hai. Sebenarnya sih tos dulu sih pagi hari ini, teman Produa. Aelah.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman berdua. Kita geser lagi ke informasi lainnya. Kalau tadi aku udah updatein jumlah penduduk di Indonesia ya, ini ada lagi update teman berdua. Kalau dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri baru aja ngungkap satu fakta unik teman berdua. Dan itu fakta uniknya dari data kependudukan Indonesia. Jadi based on pemetaan tanggal lahir yang emang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional, katanya Cancer ini tuh jadi zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kayaknya sih alhamdulillah ya, lumayan nih teman berdua, bukan Gemini yang menguasai. Waduh. tapi jujur ya, ini faktanya emang udah disampaikan bareng sama Dirjen Dukcapil waktu memaparkan data kependudukan semester 1 tahun 2026 dalam Rakornas Dukcapil di Jakarta. Dan memang pengelompokan zodiak ini dilakukan murni based on tanggal lahir seluruh penduduk aja gitu. Jadi awalnya kayak enggak sengaja lo kok apa gitu. Tapi yang menariknya ini netizen pada ngelunjak ya kayak gitu. Terus bilang kayak next request Shio dong Pak. Ininya jadi datanya dibaca bukan dari tanggal lahir tapi Shio. Hai. Memang ya teman berdua. But anyway, sebelum kita lanjut lagi, ketemu dulu barengan sama yang satu ini, ada Zayn Malik dengan Fingers teman berdua.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

ada satu video yang lagi viral banget teman Prodo di media sosial. Ini ngegambarin atau kayak ngeliatin lah ya, pemandangan mengharukan yang datangnya tuh dari National Estuary. Ini salah satu kawasan muara di Australia Barat, di mana para peneliti ini juga ngedokumentasi seekor lumba-lumba betina yang namanya Fraggle. Ini kayak terus-terusan ngegendong anaknya yang udah mati gitu loh teman Prodo. Dan ini bukan kayak yang berapa jam doang, tapi kayak si Fraggle ini ngegendong anaknya yang udah mati ini tuh selama beberapa hari gitu. Jadi ini dilakuin sebagai proses berduka ya, dimana kalau dari informasi yang dibagiin sama akun peneliti, sebenarnya anak lumba-lumba ini tuh usianya 2 minggu dan waktu ditemuin itu emang udah mati gitu lah teman berdua. Tapi sedihnya lagi, para peneliti ini bilang kalau Fraggle tuh sebenarnya udah kehilangan 4 anak terakhirnya. Meski setiap kali juga tetap berusaha jadi induk untuk anak-anaknya, tapi ya namanya mungkin seleksi alam dan lain sebagainya ya teman berdua. Tapi jujur yang bikin momen ini tuh makin menyentuh tuh karena para peneliti tuh ngelihat beberapa lumba-lumba lain. Jadi kan kayak kalau lumba-lumba itu satu gerombolan gitu kan teman berdua. Nah, para peneliti ini lihat beberapa lumba-lumba lain dari perairan sekitar juga ikut ngedeketin si Fraggle ini, terus kayak ya udahlah jalannya barengan gitu. Sedih ya, hewan aja punya bestie yang apa sih? Anyways, teman berdua, abis ini kita bakal ngebahas soal AI. Coba ngacung dulu siapa yang kemarin teman berdua kayaknya sampai sekarang sih belum punya someone to talk, terus akhirnya kayak ya udahlah aku ngobrolnya sama AI dulu, sini cung dulu teman berdua. Barengan sama Selly sampai nanti merapat di jam 10 pagi teman berdua, kita ketemu dulu sama yang satu ini.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Berapa di 88,5 FM, teman berdua barengan sama Sulis dan juga
1: Nabila.
0: Ini pasti teman berdua bingung nih, kok banyak banget Nabila ya. Memang begitulah, banyak sekali Nabila, ada 5.000 orang gak ya?
1: Wah iya, emang banyak banget, kayaknya namanya pasaran ya.
0: Aku gak bilang ya.
1: Aku yang bilang ya.
0: Teman berdua, pagi hari ini di Spada kita bakal ngomongin hal yang relate banget sama kita. Karena jujur ya, aku udah lama banget gak kuliah.
1: Oke.
0: Okay. Sorry, udah lulus.
1: Oh iya iya iya. Oke, okay, baik. Beda ya.
0: Beda dong, aku udah lulus. Kalau Nabila semester berapa?
1: Masih semester 5.
0: Masih. Ya bentar lagi lah ya. Bersin 2 kali juga udah nyampe sih itu.
1: Oke, okay, kepleset dikit.
0: Nggak nyampe
1: kalau nggak nyampe.
0: Tapi teman berdua ngomongin soal kuliah dan lain sebagainya, tugas tuh kan banyak banget ya.
1: Iya, benar
0: dulu
1: banget.
0: Di zaman aku tuh kayak yang aduh ya udahlah, kita tuh baca jurnal, baca skripsi, pokoknya kehidupan waktu itu mostly sih kita meskipun ada internet ya, kita tetap bertajaknya itu di perpustakaan gitu loh. Nah sekarang kayak anak-anak tuh kayak di ini apa sih namanya, sekarang udah AI ini.
1: Iya.
0: Pernah gak kamu tugas pakai AI?
1: Jujur nih ya, pernah dong pastinya. Karena kan sekarang udah ada apa ya, teknologi kan udah semakin canggih kan, Kak. Terus habis itu sering banget yang kayak, bener sih karena kakak, sebenarnya kita tuh masih sama aja, sering ke perpus, terus sering baca jurnal juga. Cuman kadang kalau kepepet,
0: enggak.
1: Biar enggak kok.
0: Kalau misalkan baca jurnal, ini ya, oke deh, ISBN-nya berapa? Oke, aku cari rangkumin jurnal.
1: Iya, itu maksudku, Kak. Kayak sebenarnya tetap nyari jurnal, tapi habis itu kayak minta AI deh bantu rangkumin gitu.
0: Semua di AI kan, mau ide tugas, ide apa, semua di AI ya, teman-teman berdua. Ini jadi bukti kalau kayak ya kita tuh udah makin maju loh zaman sekarang gitu. Tapi jujur yang paling sering aku lakukan adalah kadang ngobrol sama AI.
1: Oh iya.
0: Jujur aku curhat tau sama AI.
1: Tapi aku juga sering tau, Kak. Kadang kayak tiba-tiba aduh bingung mau ngapain, coba deh ke AI curhat dikit-dikit
0: iya,
1: gitu.
0: Tapi jujur kayak kadang kayak gini nih teman perda, aku lagi bingung nih, hai, kalau kamu berkenan, lalalala. tapi dia kan emang kayak sangat memvalidasi perasaan
1: bener,
0: gitu kan. Iya. Ya, dulunya tanya teman, sekarang
1: tanya AI.
0: Hey Siri, kayak yang hai ke AI semuanya lah ya teman berdua. Tapi yang lagi happening banget sekarang ada satu hal ya kan, yang sering dilakuin.
1: Iya, itu apa namanya, di AI itu tuh bisa ngobrol, apa namanya, pakai suara.
0: Bener, bahkan aku pernah coba dan
1: oh iya, gimana? Kayak manusia kah?
0: Lebih ke kayak, kok aku kayak terlalu kocak ya? Aku ngerasa diri kayak kocak sih. Cuman kayak yang seru adalah ketika kita ngobrol sama AI itu kita bisa customize gitu loh. Mau pilih suaranya tuh cowok atau cewek.
1: Oke.
0: Kamu pernah nyoba ya?
1: Kebetulan belum pernah nyoba. Tapi tuh udah tahu aja sih, karena kan sering aja seliweran, terus temen tuh ada yang pernah nyoba-nyoba gitu. Tapi belum pernah nyoba, cuman kayak seringnya tuh ketikan aja kayak hai gitu-gitu.
0: Coba deh nanti kamu cobain.
1: Nanti aku coba ya.
0: Pasti kamu kayak ya udahlah, yang awalnya enggak punya someone to talk jadi punya.
1: Oh my god.
0: Anyway, teman berdua, kamu boleh gabungkan loh, ceritain pernah atau belum nyobain AI versi voice-nya atau kayak ya curhat sama AI tapi pakai suara lah ya. Boleh gabungan di WhatsApp-nya Produser Samarinda di mana, Nabila?
1: Di 081258487885. Atau di mana, Kak?
0: Atau boleh ke Instagram-nya Produser Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Ini kita naik angkot dulu ya.
1: Ayo.
0: Nih sama Nona.
1: Satu.
0: E.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program

0: sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
2: Mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
3: Mitos atau fakta?

0: Oke teman Pro 2, pagi ini kan tadi kita sudah ngebahas tentang AI, ya kan?
1: Bener.
0: Nah, ternyata AI itu kan bisa ngobrol langsung kan kak? Mm-hmm. Nah terus habis itu ternyata tuh masih banyak lagi nih tentang AI. Salah satunya itu yang tadi tentang ngobrol itu kan? Mm-hmm. Nah di TikTok itu banyak banget yang seliweran. Dari yang tadi jadi someone to talk, terus tuh ada satu lagi banyak pembahasan di TikTok kalau misalkan AI ini suaranya bisa dibuat-buat gitu.
1: Dibuat-buat gimana? Yang kayak aku tadi kayak bilang cowok-cewek itu kah?
0: Iya, tapi masih banyak juga yang bilang kayak takut jadi penipuan gitu loh kak.
1: Tapi jujur, sekarang kayaknya penipuan-penipuan itu udah banyak yang berbasis AI ya. Meskipun juga masih ada yang kayak, ibu anaknya ketinggalan, ini ibu anaknya.
0: Itu, makanya di TikTok itu lagi rame kayak, waduh AI kok semakin canggih ya, jadi takut nih karena takut tiba-tiba ada penipuan, tiba-tiba disuruh transfer, tiba-tiba dibilang keluarganya kecelakaan lah gitu. Biasanya ada kan yang kayak bener, gitu bener, kan bener.
1: Tapi kan makin kesini ini ya, apa namanya, gak cuma suara sih sebenarnya. Sekarang bahkan udah lebih canggih lagi kayak muka. Jadi banyak banget case-case teman berdua yang kayak ini jadi ada muka orang terus habis itu dijadiin, digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya lah, entah untuk verifikasi atau apa segala macam gitu ya. Tapi intinya ini tuh tidak bagus lah, nggak pantas lah dilakuin gitu lah teman berdua. Dan ini ancaman kayak aduh sebenarnya AI ini membantu atau membuat kita agak gimana ya,
0: sebenarnya tergantung dari kita juga kan kak. Karena contohnya kayak yang gambar-gambar tadi tuh, sebenarnya itu tuh bisa membantu karena aku tuh pernah nyoba, aku lagi butuh foto dengan alma mater.
1: Pasti kamu ngedit muka kamu kan biar glowing.
0: enggak bukan, aku coba pakai foto lain terus aku bilang tolong ubahkan foto ini menggunakan alma mater. Aku bilang gitu kan.
1: Alma maternya denger-denger alma mater UI langsung ya.
0: UI cabang Kaltim.
1: Iya kan, Unmul idaman.
0: Iya itu. Terus habis itu, tapi aku ngerasa kayak, waduh, kok muka aku jadi berubah ya? Jadi kayak bukan muka aku gitu loh kak. Jadi kayak gimana ya? Lebih jelas. Terus matanya kok jadi kayak lebih belok gitu. Jadi kayak beda
1: gak
0: gitu.
1: Gak jauh-jauh deh teman produkit kayak Nabila yang nyuruh editin pakai alma mater. Aku kayak di filter Instagram tuh kan sekarang basicsnya tuh basics nggak tuh? Basicnya tuh AI kan teman berdua. Jadi kayak kalau misalkan kamu misalnya kamu foto nih muka kamu, terus habis itu foto kasihlah filter. Ada kan sekarang filter yang lagi rame itu loh.
0: Iya. Ya yang macam-macam itu.
1: Iya, macam-macam itu. Terus habis itu aku coba kan edit, mukaku kok jadi tirus ya.
0: Jadi kakak senang karena muka kakak tirus?
1: Enggak, jadi lebih aneh karena tirusnya tuh kayak tirus tapi habis itu kayak efeknya tuh smooth banget. Kayak tau gak sih toko-toko kartun gitu loh.
0: Iya.
1: Jorok jadi. Kayak gak sanggup banget ngelihat ya teman produk. Ya Allah.
0: Tapi kan dengan apa namanya, teknologi yang semakin canggih, terus kayak yang di Instagram tadi ada filter-filter itu tuh sebenarnya jadi bisa buat lucu-lucuan gitu loh kak. Kayak apa namanya, seru-seruan sama temen. Kadang tuh aku sering kayak di TikTok tuh juga ada kan yang kayak gitu. Terus sering live TikTok baru yang ngerasa kayak, wih bisa nih pakai filter yang lucu-lucu. Bentuknya tuh macem-macem, yang kadang matanya besar lah, mulutnya besar lah, gitu-gitu.
1: Kadang filter sapi lah.
0: Oh iya itu yang lagi rame, lucu ya, lagi yang filter sapi itu.
1: Makasih.
0: Sapi ya, bukan kakak.
1: Gimana ya? Tapi aku pernah ini punya pengalaman yang aku ngobrol sama AI itu ya. Gak cuma ngedit sih, ngedit-ngedit foto, jujur
0: sering gak?
1: Enggak sih, cuma aku memanfaatkan kayak ini loh. Tahu gak sih kayak kita tuh memilih color palette kita.
0: Oh.
1: Ya, kemarin sempat viral kan, kayak kita upload foto kita, terus habis itu kayak analisis muka aku, terus kasih tahu bentuk jilbab, warna.
0: Iya. Pernah lihat.
1: Habis itu kayak ini aku pernah nyoba ngobrol, ya biasalah teman produk kita kan orang-orang gabut yang gak punya someone to talk gitu. Hey ini gitu kan, can you be my boyfriend? Terus dia bilang kayak, sure. Lucu banget sih teman-teman, tapi jujur malu. Malu sih Zai.

0: lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Sebelum kita lanjut lagi, teman berdua ngobrolin soal AI, artificial intelligence.
1: Oke. Apa tuh?
0: Ini ada yang mau kita cek dulu.
1: Cek apa
0: apakah? Kita cek fakta dulu nih, kira-kira apakah mereka pernah pakai AI atau mungkin ada menggunakan hal yang berkaitan dengan AI, atau udah akrab sama AI, atau udah sepupuan sama AI,
1: atau udah keluargaan.
0: Kan orang Samarinda semua sepupu.
1: Semua dianggap sepupu.
0: Iya, semua dianggap sepupu. Ya udah deh, kalau gitu teman berdua, kita cek fakta dulu yang satu ini sambil kita lihat kira-kira apakah benar semua pemuda Samarinda itu udah akrab sama AI.

0: Halo teman Pro2, BTW kenalin aku Rindri. Jadi aku lagi ada di Jalan Pramuka nih, dan aku nih ada dua, lihat tiga orang. Samperin gak sih? Halo Kak.
1: Halo.
0: BTW boleh gak ganggu waktunya sebentar?
1: Boleh dong.
0: BTW nama Kak siapa?
2: Nama aku Livi.
3: Aku Tak.
4: Halo, aku Salsa.
0: Oke, jadi aku nih ada pertanyaan nih ya. Jadi sebelumnya aku Rindri mau menanya kakak-kakaknya. Kakaknya pakai AI enggak?
1: Pakai.
0: Biasanya buat apa sih?
4: Sesederhana mau pilih makan sih Kak, biasanya kita memutuskan karena kita ciwi semua Kak kita untuk menghindarkan dari kata terserah itu kita biasanya pakai AI.
0: Oh iya. Jadi apa-apa AI nih ya. Aduh. Iya. Tapi pernah enggak sih kayak gitu kan apa-apa AI? Pernah enggak sih kayak curhat gitu sama AI?
1: Pernah banget.
4: Sering.
0: Sampai long text gitu ya.
4: Iya, betul, rata kanan kan.
3: Kayak bestie banget lah sudah sama AI.
0: Aduh. Jadi AI ini ngebantu banget ya, tapi kan kita apa-apa AI nih. Jadinya malas mikir enggak sih kalau kakak-kakaknya?
3: Enggak juga sih.
2: 50-50 lah.
4: Iya, betul.
2: 50-50.
4: Ya, jadi, karena kan di dunia yang serba cepat dituntut untuk lebih cepat juga bertindak, kita lebih meringankan lah gitu.
0: Iya sih. Tapi menurut kakak-kakak nih ya, mending tanya AI nih. Kan kakak suka cerita nih. Mending tanya AI apa tanya teman?
3: Dua-duanya.
4: Karena kan kalau teman lah lebih tahu kondisi sosial kita, psikologis kita gimana.
0: Iya,
4: gitu.
0: Bener banget sih.
2: Nah, kemudian saran dari teman mungkin bisa disaring di AI, apakah saran dari teman tuh bisa diterima atau enggak.
0: Oh ya. Bisa gitu ya. Oke, betul, terima kasih ya Kak.
1: Iya, sama-sama.
0: Good ya Kak, dadah. Oke teman Pro2, jadi ternyata AI tuh sekarang udah banyak bantu banget ya aktivitas kita, bahkan curhat ke AI. Tapi AI ini memang bikin banyak ya hal yang jadi lebih mudah dan praktis. Tapi tetap kita yang harus bijak tuh harus menggunakannya. Jangan sampai semua hal diserahin ke AI ya. Dan jangan lupa buat tetap berpikir, tetap berkarya sendiri. Aku pamit undur diri. See you when I see you.

0: Livi, tak sama siapa tadi?
1: Salsa.
0: Tenangin diri lo enggak? Bisa-bisanya milih makan aja pakai AI. Allahu akbar.
1: Kaget lo aku, Kak.
0: Aku juga, kagetnya gimana? tapi karena mungkin ini ya, ya tadi sih balik jawaban terserah, tapi kayak maksudku
1: janganlah.
0: Kalau mungkin kayak spin wheel oke okay lah ya.
1: Iya, aku sering sih kalau kayak gitu.
0: Spin wheel aku juga sering. Kayak misal nih nentukan, ya udah deh kita lagi masak-masak di rumah teman, terus habis itu siapa yang cuci piring? Nah ini siapa yang beres-beres ini gitu. Itu kan masih mending ya.
1: Masih mending.
0: Ini AI masa iya kayak yang pilihin makanan dong di Samarinda ini ada apa aja?
1: Kadang tuh kalau misalkan kita pilih makan kayak kadang dia masih enggak bener, nah Kak.
0: Iya, kadang kayak misalkan kasih tahu, oke, kalau di Samarinda aku bisa rekomendasikan ini. Atau Fat mau makan apa? Tapi kan kalau Fat mau makan apa mending pakai spin wheel ya.
1: Iya kan, udah ada tentu misalnya nasi padang sama bakso. Tinggal ya di spin aja ya kan.
0: Misalnya kayak ini kita bertiga nih. Rindri mau makan apa? Ya aku pengennya nasi padang deh Kak. Tapi nasi padang ini ya. Cuman enggak apa-apa sih. Cuman ada opsi lain enggak? Terus habis itu Nabila bilang, "Yaudah deh Kak, soto." Ih, oke sih soto, tapi cepet lapar enggak sih kalau soto?
1: Iya, panas.
0: Aku pengen makan nasi tercampur aja sih biasa. Ya udah spin
1: gitu. Ya biasanya kan? Gitu kan. Ya iya, sama aku sama teman-teman gitu juga.
0: Kalau nge-vote ya, misal nih nge-vote nih, ya kan. Terus habis itu ya udah, siapa pilih nasi campur? Ngek, aku sendiri. Siapa pilih soto? Ngek, Nabila sendiri.
1: Ya pilih. Ya pilih sesuai yang dia mau aja, guys. Jadinya
0: ya kan, ya kan.
1: Enggak nemu lagi jawabannya dong.
0: Tapi emang please teman perada, emang semuanya itu bisa di AI kan. Cuman enggak juga sampai permasalahan sesimpel itu kau AI kan.
1: Iya, nah.
0: Kita melihatnya jadi kayak jadi too much ya. Tapi BTW ini sekitaran Miami lalu lintasnya lumayan rame loh ya kan Nabila.
1: Iya nih.
0: Mungkin buat kamu yang mau lewat sini udah harus mulai hati-hati, terus juga fokus. Selamat kerja, selamat sekolah, selamat kuliah. Selamat PKKMB juga.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Teman Produa, dari tadi kita sudah ngebahas soal AI yang bisa ngobrol bareng kita, bisa diajak curhat, sampai kasulis yang cek warna personality, walau tadi nggak terlalu akurat ya kak ya.
1: Benul.
0: Tapi akhirnya kita paham kan teman Produa, kayak
1: soalnya kita dikasih paham sama Kak Gem.
0: Paham. Belum.
1: Apa? Jadi kita paham apa?
0: Tapi akhirnya kita tuh paham gitu loh kak, kayak penggunaan AI itu sebenarnya tergantung dari kitanya lagi, baiknya gimana. Karena kan sebenarnya AI ini sangat membantu kita kan, dengan adanya apa namanya teknologinya semakin canggih ini. Karena AI itu tuh bermacam-macam, dari yang dia bisa rangkumin jurnal, buat gambar foto-foto kita gitu kan.
1: Tapi aku paling seneng banget kalau misalkan pakai AI itu buat apa yuk?
0: Buat apa?
1: Cari rekomendasi ini apa sih namanya,
0: apa
1: yang lagi rame sekarang?
0: Oh, berita.
1: Bukan, bahasa-bahasa
0: apapun.
1: Gitu.
0: Oh, bahasa.
1: Kayak sekarang kan bahasanya Gen Z itu ada yang kayak orang belum have.
0: Iya, orang have.
1: Terus habis itu orang head.
0: Iya.
1: Kayak kok kepikiran ya istilah-istilah kayak gitu.
0: Terus namanya kayak, juga Gen Z.
1: Aku juga Gen Z kok.
0: Iya.
1: Kenapa sih?
0: Iya. Oke.
1: Tapi unik ya. Cuman masalahnya ya teman Produa, makin kita sering menggunakan AI secara nggak langsung tuh kayak, aduh, apakah aku ini tergolong orang-orang yang mulai malas berpikir ya gitu? Karena to be honest, kayak akhirnya aku merasa, aduh, kok aku gitu-gitu aja ya berpikirnya gitu.
0: Iya, aku juga.
1: Sama aku ngerasa kayak, sebenarnya hal sesimpel ini tuh kalau misalkan nggak ada AI, aku dulu bisa loh brainstorming, aku pikir sendiri, aku ini apa segala
0: iya,
1: macam.
0: Banget.
1: Tapi sekarang karena ada AI, jadilah kita memanfaatkan semua itu. Boleh sih teman Produa, tapi jangan juga terlalu bergantung, nanti kita digantikan nama AI.
0: Iya benar.
1: Lebih ke itu juga sih, kayak kecerdasan kita tiba-tiba menurun drastis kayak tidak.
0: Iya, aku juga sama sih ngerasa kayak kasuliskan kayak, aduh, apa aku nih enggak semakin pintar kah? Kayak kok malas betul nah berpikir.
1: Iya,
0: tiba-tiba
1: bener.
0: AI aja deh. Tiba-tiba buka AI aja deh, nanya AI deh.
1: Sesimpel AI ini sih. Tapi yang ada satu fitur yang menurut aku bermanfaat banget, dan kayak ini mungkin kalau kita tidak pandai matematika tuh sangat membantu. Split bill.
0: Oh iya, benar.
1: Paling kan kalau misalkan kita nongkrong sama teman-teman kan kayak, hitungkan dong Zul, hitungkan. Aku kan sering jadi admin ya, jadi aku bilang kayak,
0: terus langsung aja gitu.
1: Dulu
0: ya,
1: sebelum kayak kita tuh tahu ada split bill di AI itu teman Produa, ya udahlah kayak ngitung dulu. Ini kamu ini,
0: pajaknya
1: ini,
0: berapa?
1: Gitu. Nah sekarang kayak, hitungin
0: setor
1: dong, gitu.
0: Foto.
1: Terus kayak nanti kan ditanyain, ini mau dibagi gimana, lalalala. Iya, baginya per begini ya. Gitu teman Produa. Masih banyak yang bakal kita bahas merapat di 88.5 FM teman Produa, barengan sama Sulis dan juga Nabila. Abis ini, so make sure kamu stay tune barengan sama kami di Spada.
0: Selamat pagi teman Produa.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.